Selamat pagi, Rakaden Rai, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi Dr. Ismail, mengatakan pihaknya menyusun skema teknis serta menyediakan infrastruktur digital yang andal guna menghubungkan sistem kedaruratan dari berbagai kementerian atau lembaga sekaligus bagi masyarakat dan juga publik. Sementara itu, Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Tony Suprianto, menjelaskan akses nomor darurat 112 dapat dijangkau dari seluruh jenis telepon tanpa dikenakan biaya sama sekali. Nomor 112 tidak berbayar tersebut dialokasikan ke seluruh kabupaten maupun kota bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kegawat daruratan tambahnya. Rakaden Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia, dan sampai jumpa.

0: Ingin kelantaran mau linjarangan gongnya Cynthia Punikering program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali kantor Punikering gelaran acara Rahajang Bali muatang informasi lan tembang tembang Bali gongnya Cynthia sapa sanggra dumun sana sampun nyarengin ring Facebook program budaya RRI Denpasar Niki Wenten Pak Arya nge saking widangan tabanan Rahajang Wali Rahina Suci Purnama Kapatring Rahina mangkin nepek Niki nge suksema Dahat Ibu Janura Niki Brale Dumun Ibu ke Facebook Programa Budaya RRI Denpasar nge. Aji Ida Bagus Widiantara suksema atu Aji sampun nyarengi widangan Sidam Bunut Bangling ya. Rekalan Raisane sapa-sapa puniki Wenten mengirim pesan dari WhatsApp Pro 4 Kang Yang Dumun WhatsApp Pro 4 Niki Kantun Wenten perbaikan ya. Sana mangkin kantor yang gelaran acara Rahajang Bali gongnya pacang informasi yang kantun bantangnya nih ngemawasan indek jajan kaki lima cita rasa tradisi menjaga budaya di tengah modernisasi gongnya mencoba kembali nge sira uning raklan res sana jagi ingin sharing pengalamannya nih yang pernah dicoba jenis jajanan kaki lima napi terus dominan cita rasa napi kenten nge dan terakhir mencoba saat momen kapan kantan nge langsung ke mantan ikira kelan rai ring 0361-223361 selamat pagi Om Swastiastu.
1: Selamat pagi Om Swastiastu Gungge Cynthia.
0: Om Swastiastu Ibu Vera Merdeka. Sampun wenten ring pasar tabanan iki Bu.
1: Mau pisan.
0: Ampun muka kenten tapi wastane
1: muka radio.
0: Oh mesen jahat ampun panas.
1: Padam listrik niku jek. Pada tiang kepekan ya dilah nu radio mekontak perempat RRI ngada kelemah
0: medewar. Mimi Susatyasa niki ten panas radio Ibu.
1: Nggih, mungkin aduh panasnya.
0: Aduh. Nggih.
1: Yang yoga nyarengin.
0: Nggih, suksesan yang yoga.
1: Jadi nak bina padam nengke sore tiang menutup sap tiang madam.
0: Tenapi.
1: Bisa nanya ngocak nanti kelemah nih kan nih kan.
0: Peragaannya radio ten wenten yang nimpalin nih kau bu.
1: Tapi nimpalin Ricky kain.
0: Mesin jahit pun panas dulu Niki lah atau padam listrik atau.
1: Juga malam Niki ya. Penampian jam 6 pas nih ke padam listrik tuh.
0: Oh kentan, nge. Mungkin ampun mewali nge, hidup nge.
1: Nge, nah ini soalnya keperbaikan di Gajah Mada sedang pembongkaran nih.
0: Oke, oke.
1: Hati-hati nih ke semeton yang sering ada nak kecelakaan nih di Gajah Mada tuh.
0: Mimi, pembongkaran api nih ke drainase atau napi?
1: Ya, sarang mengintan no, patung berdokol nih ke benang-benang nge.
0: Oh kentan, nge.
1: Dan sering ada kecelakaan nih, mudah-mudahan kecelakaan kecil kan, mudah-mudahan kecelakaan besar sampai mematikan gitu kan jangan.
0: Iya, makanya nih wajib tertib berlalu lintas nih Bunge. Ibu Vera niki langsung ke Bantang Dumun ibu, nyambilang ibu napi wastane ngantosang mesin jahit panas kentan nge. Ten wenten dagingin kide niki jajanan kaki lima anggen cemilan Dumun bu pagi-pagi bu.
1: Aduh niki sungai bubuh sum-sum lombok
0: bubuh sum-sum. Dan jualuh
1: napi niki sementara yang ring sampean niki kreatif lu ibu-ibu niko.
0: Oh kentan, tapi jajanan kaki lima saning kering-kering sekadi cimol kentan nggih terus punapi male niki telur gulung, cilok kentan punapi Bu.
1: Ya saning kering-kering niko kan kentan. Kripik kentan.
0: Oh kripik, tan jajanan kaki lima niko. Aduh, aneh gongnya sambat wautan wentan ibu nanin ngajeng niko Bu.
1: Iki megenap wenten tuh.
0: Oh megenap wenten. Ring pasar tabanan jajanan kaki lima napi wenten.
1: Kaki lima nih ke berupa nih ke nih kering-kering niki.
0: Nge.
1: Ane tiang numas sering ke nih kan niki rempeyek.
0: Rempeyek. Tapi ini di gerobak-gerobak. Kenten tuh wenten pinggir-pinggir jalan nih kabu biasanya ring pekan-pekan kan akeh.
1: Nge di gerobak-gerobak nih kok. Pun rempeyek-peyek nih kok macam-macam nih kok.
0: Oh. Kenten, es doger, kenten atau wenten?
1: Wenten tuh napi deh wenten tuh, jadi ya jina makin suka rata.
0: Masa jina suka, makin ring pasar Nita, tabanan napi, Nita, nge, suksema nih
1: sekarang Bu Ayu tuh ban nyarangin
0: Bu Ayu tuh ban suksema, Bu Ayu malah jebos niki nyarangin, nge
1: Niki melin nyarangin, malah makin niki nyarangin nge, rambu makin nge dagang napi teh dan makin ke kreatif nih ke ibu-ibu pendatang, ibu-ibu yang kita dari Bali. Kreatif makin ngai dagangan pangada ngon niko melibas.
0: Ah, setuju. Nggih.
1: Putar-putar maka ibu-ibu ini bangkitlah, jangan nyagaran suami aja. Kita seorang ibu harus bangkit, harus kreatif.
0: Nggih, perempuan berdaya.
1: Kita kemampuan untuk nanggung anak cucu. Walaupun kita sudah menantu, tapi harus kita ikut menanggung cucu.
0: Nggih, nggih, Ibu.
1: Iya, aduh. Biar kita menjaga keamanan dalam rumah tangga.
0: Aduh.
1: Eh, itu.
0: Nggih, selain menjaga
1: coba malah mantu, yang bukannya begitu kita.
0: Nggih, Ibu. Nah, selain menjaga rumah tangga, aduh meniki, Bu.
1: Kalau kita dikembangkan didasarkan kita dari nang tua gini-gini bla bla bla bla urus aman tua gitu. Banyak sekarang kan perkompian dalam rumah tangga geraman tua mantu.
0: Nggih. Tapi selain menjaga rumah tangga, aduh meniki menjaga kenangan dengan jajanan kaki lima, ya aduh meniki.
1: Ampun kreatif nih ibu ngejajan, jadi ada kemasukan. Jadinya berputarlah itu, jadi pikiran itu tenram, kemasukan jajan tuh bisa kreatif ibu-ibu anak-anak membuat jajan. Itu gak niki pasar cabanan jajan api teh wenten.
0: Oke. Ya,
1: tapi makin sulit makin uang makin jinah makin.
0: Oke, entar. Tapi reng cucu Bu Vera minap na alit niki ten wenten makte biasanya budal ngeranjing makte telur gulung, cilok kenten Bu. Kan biasanya di muka-muka sekolah wenten nak mendagang kenten nggih.
1: Niki kompon ranti yang sanpen semeton pendatang niko. Mungkin jadi di Gajah Mada nih semua semeton pendatang nih ke 1% semeton tiang Bali mendatang di Senggol.
0: Kentan ring Senggol, ring Tabanan berarti ya.
1: Semeton kita pendatang. Jualan di Senggol nih ke. Makanya kita jangan malu-malu.
0: Iya, nggih untuk berbisnis Bu nge.
1: Berbisnis ngedok lontong kentan. Tapi yang ngembang tuling sini yang kreatif urang mendagang nih ke. Memang jiwa yang dagang sih hidup mati.
0: Iya, bisnis sampun niki nggih garis tangan Bu Vera minap Ibu. Waduh. Sepertinya gue gak bisa membaca garis tangga nih, Kinge.
1: Iya, aduh, jati tuh.
0: Inge, Bu. Astungkar.
1: Menjaga dalam rumah tangga. Kalau sudah ada tentram dalam rumah tangga, aduh, sesuka-sukanya pasti mentan bedi rezeki, kentan, tuh.
0: Inge, suksema, Ibu. Sampai berbagi nih, Kinge, jajanan kaki lima.
1: Makin melaksanakan purnama, bak-mek-bak, makin petoyan, sekadi atur yang hidup pertarung makin-kenaan. Ring sekalau masih alit-alit makin perkawinan. Jadi ki dari tabanan kaki anyar nanti nih makin tuh.
0: Warna
1: besar pura suci niki Bu Anggreni jambe blodan niki kalau ngaten benjang uli jambe ke Gianyar.
0: Jambe Gianyar rahayu.
1: Ke Gianyar nganten uli tabanan niki.
0: Waduh, memang jodohnya niki tidak lima langkah.
1: Nge, makin makin nak nganten niki
0: kota besar.
1: Anggreni pura suci jambe blodan nganten. Ke Gianyar, Banyar Napi kedewasan benjang okay. Kamakeh mereka kasimpangin tuh.
0: Nggih, durus Ibu suksema Ibu. Mangga pole dimun sanelianna niki.
1: Ya, yang domogi niki perempat RRI tetap jaya di udara.
0: Suksema merdeka.
1: Santi.
0: Nggih, suksema niki Ibu Vera saking Widengan Tabanan sampun nyaringin gongga Sintia kantor yang gelaran acara Rahajang Bali. Jajanan kaki lima niki cita rasa tradisi menjaga budaya di tengah modernisasi. Om Swastiastu Rahajang. Ah, terputus niki kembali nggih. Wanin Malesiki dumun niki gongga masih mencoba-coba line telepon Pro 4 sampun kebecikang puniki sarang tim RRI. Niki sira puniki sane berhasil ngeranjing. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi. Magel Cynthia Jegek.
0: Selamat pagi. Niki mau lohdin api Maelin niki.
2: Maelin.
0: Oh, Maelin. Nak patah modulasi sarang mau lohdin niki Maelin ampura. Oh,
2: beda.
0: Gongge nak mirangnya patah kide. Punapi gatrane makin kena.
2: Gatra kena. Magang punapi.
0: Astengkara gongge kena niki.
2: Kalau Maelin sering kok makan gini apa namanya itu seblak. Kan ada pakai rombong juga. Lewat di gang nih sering.
0: Oh, lewat ring gang kenten. Sore-sore tapi pagi-pagi niki sebelah biasanya. Sore nge, paling cocok nge.
2: Sering lewat pagi itu dagang cilok.
0: Oh, pagi cilok sanjane tapi wasnya sebelah kenten.
2: Iya, sebelah wenten riki di pas di depan gang wenten dagang sebelah.
0: Oh, nika angin gerobak tapi gerobak dorong nika.
2: Iya, sore dia dorong, pagi dia diam di sana dulu sebentar.
0: Oke, kenten wenten tempat mangkalnya berarti kenten bunge. Bu Maelin ge. Aduh,
2: telur
0: tapi
2: gulungnya tuh sering juga lewat di gang.
0: Oh, telur gulung kentan.
2: Iya.
0: Oh, kentan. Tapi sane ketiga nih ke sane kesambat oleh Maelin, sane Chan nih ke sering ketumbas nih ke Maelin.
2: Cilok.
0: Oh, cilok.
2: Kan dadas nomor 3.000.
0: Oh, iya. Pasti ke minimal dari 3.000 rupiah nih, Kingge. Dicari-cari, diincar-incar, nge.
2: 5.000 bisa.
0: Oh, kentan.
2: Paling enak sampelnya.
0: Oh, sampelnya. Jikuda nih kan numbas, Maelin. Jikuda nih kan numbas, berapa beli nih, ke?
2: Sampelnya satunya 1.000. Kalau beli 5.000 dapat 6.
0: Oh, nge, free, Siki. Oke.
2: Senang sampel.
0: Sampel senang lah telur gulung tapi nika nggih kembaran ini dari sampelnya.
2: Tapi mantap.
0: Bi mantap. Pun api medaging napi wastene sambelne kudang sendok nika medaging sambelne.
2: Menurut sih selera.
0: Oh, menurut selera nggih.
2: Aman pingin pedas. Ya, 3 sendok. Aman yang sedang-sedang 1 sendok.
0: Oke, entan. Mungkin ampun wenten lewat ngentase dagang telur gulung niki.
2: Oh, dorong lebos jam sio.
0: Oke, mi ganti jamnya uning sarang Maelin niki. Elingan tumbasin nggih.
2: Jam sio wau lewat.
0: Oke.
2: Telur gulung.
0: Oke, entan. Nggih.
2: Lebos jam 12 dengan bakso lewat.
0: Ah, Nika ajeng-ajengan sampun berat Nika. Jajanan kaki lima sana ringan-ringan kering-kering dumun yang jadi cemilan kentan Maelin nge.
2: Ngapat dagang lumpia.
0: Niki wenten salam Niki Maelin saking Blitut Panji. Niki suksema Blitut. Beh temu kangen nek dumun Niki Blitut.
2: Nge. Nita Niki nyarengin.
0: Nita suksema Nini. Suksema Nalar Maelin sampun berbagi ring acara Rahaja Bali Mangkin.
2: Nge. Santi, om.
0: Inggih suksema. Niki rakelan rai sampun akeh nyarengin gelaran acara Rahajeng Bali Mangkin mesenakan diupon. Nggih, malih jepas ngelantrang malih informasi makudang-kudang informasi ring acara Rahajeng Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali.

0: Sampah berserakan, udara semakin panas.
1: Tiap hari selalu ribut masalah sampah, sampah dan sampah. Udara semakin panas lagi.
2: Benar loh. Ayo patuhi peraturan pemerintah. Buang sampah pada tempatnya. Pagi hari jangan lebih dari jam 7. Dan sore hari setelah jam 3 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Awali dari diri kita dengan membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan. Orang terpelajar malu membuang sampah sembarangan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
8: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

libur pekendungan di Desa Adat Braban, Tabanan, Bali. Tradisi ini berfungsi sebagai penolak bala. Pada bulan Januari 2020, tradisi ngerebek keris Ki Baru Gajah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia. Dengan demikian, ritual ini mendapatkan pengakuan secara nasional sebagai warisan budaya dari leluhur masa lalu dan wajib diwariskan kepada generasi yang akan datang.

0: 哎呀
1: woi, jeng sing orang apa, jeng sing ngorco, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya, RRI.

0: Ira kelan remo ali nyarengin gong ke Cynthia punikering program budaya RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kantor punikering gelaran acara Rahajeng Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali ya. Kantor punikir seputaran membahas jajanan kaki lima, cita rasa tradisi menjaga budaya di tengah modernisasi. Langsung ke mantan gongnya Ican Galas, apa sanggra ring pesawat telepon 0361-223361. Inggi Om Swastiastu, selamat pagi. Nggih, pemanasan dumun gede nggih.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Mang Pandu Titian. Pun api kok kuan makin semang-semang Pak Mang. Nak sampun agak tengah ini ki wenten sang yang surya ten dingin malih niki. Pun api gak terkena.
1: Atong karo bangge.
0: Sampun poli penyemang niki.
1: Bau toya anget kemantan.
0: Aduh, bau toya anget nggih kokuan nika agak kering kokuan Pak Mang.
1: Nggih niki. Kenten-ten bersahabat.
0: Aduh. Nggih karena cuaca juga mungkin niki nggih. Nggih, kenten. Pak Mang. Pak Mang, niki kita flashback sedikit ke masa kecil Pak Mang. Ketika Pak Mang di masa kecil apakah nane niki ngajang jajanan kaki lima niki Pak Mang?
1: Oh, sering nika Bang.
0: Sering. Oh.
1: Lumun namun dan kentan napi dan payuk-payuk ni bolong ni ke mang de meresi dayang numas es ni kentan ni ke kan buntar ni ke kentan ni gulana warna-warni ni ke ni ke sampun tusuk ni sampun sekali es krim tapi sekemon meserut es.
0: Meserut esnya ni. Oh iya zaman mangkin wentan ni ke Pak Mang bisa dirikos warnanya warna napi. Padahal es balok biasa diserut dagingin pewarna mantan nge.
1: Nge di pewarna. Ngangin kesumbo ni

0: kan dilarang nih kan.
1: Iya, dilarang nggih pewarna nih kan.
0: Penanggan wonten warna kuning, bara nih kan nggih. Angin susu gede nge.
1: Biasanya ke Sumba nih kak angin gongge ngarianin segahan zaman mangke nih kak Pak Mang.
0: Tiang rumun nak tiang nanding-nanding segahan waktu masih SD nih kak sampai SMA tiang nanding-nanding segahan.
1: Oke enten pidan anginnya pewarna makanan dados nge berupa es serut dicampur war ke Sumba kenten nge.
0: Sampun angin yang nih kak sampun serut buat kenten wenten kenten kelopok plastik warna biru ni kan ampurot yang
1: nge-nge.
0: Yang warna biru ni ke ni ke sampun dika dicetak
1: okay.
0: Membentuk buntar.
1: Nah selain niki wonten bentuk buntar bentuk napi manten biasanya ke pesen niki Pak Mang ke order
0: niko manten ya.
1: Oh niko manten. Oh ton manten ini bentuk segitiga Pak Mang
0: dan warna duaning dumun kan mewah ngerah kenten nge kelopok-kelopok kenten nika utawi kaleng nge nika sampun nanggen pangten kaler tangan dagang nika dan luka kenten
1: oh kenten
0: nge kaleng nanggen kaleng-kaleng besi utawi aluminium nika kan mangan
1: iya mangan nge Pak Mang berarti mendominasi nih Pak Mang jajanannya aneh manis-manis nih Pak Mang.
0: Ini demun nika wenten rambut nenek nika.
1: Oh rambut nenek, ya uning kanton gonggak nika.
0: Angin sampun kenten nanti kendang dari tanah liat nika nge. Kendang tanah liat sampun kenten cukup angin kertas semen nika.
1: Kertas geluang, semen. Nika. Oh kenten. Bahannya dari napi manten nika menjadi rambut nenek nika Pak Mang?
0: Nika gula nika di kenten sekali napi nika nge minuman manisan nika nge manisan kapas nika tapi lebih kasar nika.
1: Oh kenten jikuda nika harganya Pak Mang apakah bersahabat sajian sarang kantong ramah kantong
0: 5 rupiah nge 5 rupiah dapat kalih nika.
1: 500 rupiah napi 5 rupiah.
0: 5 rupiah.
1: Oh 5 rupiah.
0: Yang kari nika di kelas 1 nge.
1: Oh mungkin harga 500 rupiah pidan sekadi harga 10 ribuan mangkin kenten dadosnya Pak Mange.
0: Kenten 5 rupiah gede nika bundar tapi kenten napi dana ringan nika.
1: Oke.
0: Ah mendaging gambar nika kedis ukur nika tawi kutah.
1: Okay,
0: ataupun kenten, wenten rupiah nih agak jenik aneka daging keluar gambar keluarga berencana.
1: Oh, uang emisi tahun berapa nih ke kira-kira Pak Mang ya?
0: Tahun 80-an.
1: Oh, 80-an. Wih, pantas.
0: Wenten 10 rupiah.
1: Oh,
0: sama daging gambar selengan nih ke. Agak besar, ampun kenten jenik.
1: Kenten. Mangken dereng jaman mangken dijenak ngerarah es napi wasane wau es serut kenten nge rambut nenek areng dijani ke ngerarah Pak Mang mangken.
0: Mangken mewah mangken. Nge kenten wenten mangken. Waktu nikit yang SMA kari nika tapi ngangen kenten nika sekadi lotre nika jelas ampun lotre nika jenten boleh. Boleh rambut nenek nih
1: okay. Yang
0: kosong kenten
1: nih
0: 1.000 rupiah
1: nika. Oh 1.000 rupiah ya nih jajane nih kan sekali telur gulung cilok cireng kan sampun menjamur nih kengnya Pak Mang ten nanin mencoba nih ke Pak Mang
0: ten senang
1: nih oh ten senang nge oke
0: makin makin mantan nih wenten rambut nenek nih kenten ten yang
1: oke, entar. Ya,
0: namun wonten permen-permen tipis nih kan yang rasa kulit jeruk nih kan.
1: Oh.
0: Makin mewah nih kan, nah nih ke jan nih kan enak. Kulit jeruk, entar jajanan-jajanan nih yang sekali makin akeh ada ki sering lewat. Tahu bulat nih kan.
1: Oh, tahu bulat seperti bola pingpong ya.
0: Tahu bulat tapi kemauan kosong nih ke daging tengahnya.
1: Iya, kering saja nih ke tahu bulat. Iya, cuma bentuknya aja bulat, tahunya rasanya memang rasa tahu, kan Don Pak Mangge.
0: Tahu nih ke, apalagi kan dagingnya rasa-rasa tadi balado.
1: Balado, nggih nika pun. Nggih, Pak Mang. Seksama niki informasinya nih Pak Mang. Elingan boleh penyemang dulu niki ya.
0: Wau Ibu Vera nggih.
1: Nggih, Ibu Vera wau sampai nyarangin wenten ngalem.
0: Nggih, santai manten Bu Vera. Ada Bu Vera memang tegar menghadapi kenten niki nggih.
1: Iya.
0: Duka-duka kehidupan niki nggih. Nggih, wonten sareng kami kenten tapi Bu Vera ancam tiang jempol.
1: Aduh.
0: Memang ibu yang perkasa.
1: Nggih, nggih. Nggih,
0: kenten superwoman.
1: Nggih.
0: Nggih, sik semua untuk galah niki nggih. Mang beterang kami kena rahayu dikene nggih.
1: Asung kareng nggih.
0: Nggih kok nggih. Semua untuk galah. Pak Mang Pandu mau pamit. Mm-hmm. Om Santi, Santi, Santi.
1: Nggih, suksema niki Pak Mang Pandu Widangan Tanjung Bungka sampun nyaringin malisiki penelpon dumun. Nggih, sapa sanggra 0361223361. Gering dumun bernostalgia. Sarang jajanan kaki lima niki nggih wenten budaya napi nggih rakelan rai atau kebiasaan minap niki yang dikaitkan dengan jajanan kaki lima terus lebih dominan rasa napi yang dikonsumsi nggih rakelan rai dan tempatnya. Ya, nggih rakelan rai biasanya pernah dikunjungi wenten nak medagang jajanan kaki lima ring di Jakarta mantan nggih. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi Gengget.
1: Nggih, Om Swastiastu, selamat pagi kembali. Pak Yanarbe niki.
2: Aduh, nyaplet.
1: Pak Tut Mancung niki, kembaran Pak Yan niki nggih. Oh, bagus nih nyilih si Kak Angga, ta.
2: Segera lagi. Niang mesin, Ampura.
1: Niang mesin, guys. Suksema niang. Nembe, ta nyarangin niang mesin, Niki.
2: Iya, kati Mang Pandu, wawu, nge.
1: Iya, Pak Mang Pandu.
2: Masa narin, Pak Mang. Mang tersegar kena rahayu, Pak Mang. Bagus.
1: Iya.
2: Iya, ini Ita. Mungkin suksema ni Ita.
1: Iya, suksema muali, Pak Tut. Suksema muali, nih.
2: Iya, ini. Tapi wastane nostalgia ini kaki lima
1: nggih.
2: Nggih, sekali pernikahan astag Pak. Padhe salah ketar keser oleh Satri iki semua.
1: Enak akeh, akeh ngejuk Pak Tut niki mangkin tan siap-siap pokoknya.
2: Kenan lampu switro akeh jek iki.
1: Aduh, lanturan iki Pak Tut.
2: Kenten madumun kaki lima tuh kiriin kenten ane mangke nampun ya kaki lima meneng-meneng ring lapa-lapa dengan lagi yang dumun jati kaki lima nak minder kan melingsar
1: melingsar kenten ge
2: nah, sedurung itu yang waktu nikah tiang nan masih ada kaki lima ya mau menjalan
1: nanan kaki ada dua jarinya ada lima ada dosa nikah kan kaki lima ada dosa Pak Tut.
2: Om Om Sesing, yang nanam dagang es.
1: Oh, pedagang, oh kentang.
2: Ya, pedagang es, mada kremos. Aduh, nika zaman dulu nonton es lilin ke bawah.
1: Oh, es lilin.
2: Memang kini cuma plastik buntar udah lantang nika.
1: Iya, nika pon. Nika
2: nanam dagang yang kecari-cari itu enggak.
1: Kecari-cari, oh berarti targetnya pas niki ngerah nak. Petani-petani kenten kan
2: nak ngetik kan masan ngetik nika mun tiang ngerah ampun ring tongos nak ngees nika meburuh medagang kenten kira aku tiang kelas 2 SD sang kang ya.
1: Oh kali SD niki sampun berbisnis berarti niki
2: ngalulian kenten ampun soalnya ada sepana ubuan sih
1: juga. Nggih, tapi sampun ada niat niki nggih dari kecil kok tidak dilanjutkan niki Pak Tut.
2: Nggih, dan kumbiang gas semua kumbiang.
1: Nggih,
2: karena kenten dumun nara ramo dan mau duit, ternyata lampun kali na sedut yang umur 5 tipan kenten. Lampun lantur si doi hidup, pengindang masuk, terus pangintan kan masih bekal, bulan tengah, mau buruh legang es, kecari-cari itu nika. Harga es lah, kari atau mana, lagi 5 rupiah.
1: 5 rupiah.
2: Liling pun ambil bunyi es. Kalau
1: pundung. Wenten nika, sana tertarik niki.
2: Tertarik tiang minapnya tu nika, tertarik dan es minapnya nika. Tapi kan beda. dagang pas cenik ke cari-cari.
1: Aduh ten pangge niki ya. Malah ne bang tene lebih agengan niki Pak Tut.
2: Dagang apa-apa termos berjalan gitu.
1: Aduh, misi tas dibat-bat tak ke di sisin-sisin cari mi ratu.
2: Ini ke nak nonton kataan ini kan seci. Tak boleh jadi yang nang berdagang ke setelah yang nonton di sana nang karir bintlu, pecahan tiang ide kan tanding neng ane modal nih kan.
1: Oke. Okay. Oh, ten Pak Tut ngariani nih kan berarti.
2: Selamat ya nih ngalih.
1: Oke.
2: Wenton dulu nak nge-es kan di warung nih kan. Ya ngedar mantan.
1: Oh, ngedarin mantan. Kuda nih ke boleh kentan napi wasannya nih ke ya bisa dikatakan gaji kentan Pak Tut nge.
2: Yang nih menurut kentan sampun bah tremos nih ke. Yang telah ban boleh tiang pes molas rupiah.
1: Oh, yang molas rupiah zaman pidana bandingin cara mungkin jinah sanitian.
2: Kira-kira 12 rupiah santian ke.
1: Oke, okay, mimi.
2: Milapiang kenge.
1: Geng.
2: 5 pang kilo.
1: Oke, okay, ntar. Tapi kembali niki ke topik ya seputaran niki es lilin wau nge Pak Tut nge. Nika rasa napi mantan wentan Pak Tut.
2: Iya, dumun kalau semakin ya dagingnya nika wentan tape, wentan ketan, nika dagingnya.
1: Oke, entan tapi ketan.
2: Dan wentan rasa durian sudah mungkin kan?
1: Iya, taruh wentan mungkin akeh megenap pokoknya Pak Tut ampun hadir.
2: Ada yang dumun nika na tiga itu lah nika susu saat yang si napi akat. Tapi
1: oke, okay, nah selain Pak Tut niki ngadolin, ten pernah mencoba es lilin nika Pak Tut?
2: Iya nika, ampun sisa-sisa nih tiang.
1: Oh iya sisa-sisa nih, wah ampun Pak Tut nikang.
2: Padahal tiang di medagang ledot, saja nginam kena beda nyahti kan, tinggirang mayah gitu kan.
1: Oh.
2: Tanggang kita di suut medagang, dong ada ya kita. Di telatan nih maksudnya yang mana? Pimpis yang mana?
1: Nge, ampun ya ludas Sulawesi Tenggara Pak Tut nge.
2: Nge, Pak Tut. Tapi bintang tentu nih ke di telahaban tiang adep. Bintang tuh dagang Pak Pung tuh di.
1: Pak Pung kentan?
2: Nge, ini Pak Pung.
1: Napi nih ke?
2: Sekali mangkini gulali nih ke atas.
1: Oh gulali.
2: Pak Pung nih ke. Hari ketak-ketak kentan tataknya. Tas,
1: okay.
2: Tas ni kau mendaging kodo-kodo, ringkan tanah, yang rumah sekiji jadi lima rupiah, bisa pun telah kentan Pak Pung ni kau kan cari kertas na, kau mencabut ring ye, yang mendaging kat kodo 00 telu, nah boleh kentan nama siki.
1: Oke, okay.
2: Yang boleh ring cabut ye tu nah ni gambar kau yang boleh gambar. B, mulai huruf B kentan. Bis bang kentan.
1: Oh kentan, harus huruf ne panggihin wau boleh jina kentan.
2: Jina.
1: Oh kentan.
2: Nol nol mesti telu. Man bin Pak Pung nama kentan.
1: Oh kentan.
2: Yang nol bete, napi kan boleh.
1: Oh kentan, gesuk semua patut.
2: Kentan jang nama, nak keberuntungan ni ke?
1: Oh ya, keberuntungan betul betul.
2: Oh sampun awit yang kentan lemen nah ngasang pergi lima ni ke kentan. Pak Pung wasan dari pernikahan Pak Man Panun ke kenang ni ke jakti kentan. Duk ni ke katanah liat kentan lagi.
1: Aring
2: betenya dua nih kenyak ada yang deng pun kentan ben sendawa semen yang tepak nak nyaring suaranya.
1: Kentan g, Pak Tut sukses sama Pak Tut, sama daging ini kini g ke bandar nih kantor galah. Kentan ternyata Pak Tut ini tidak hanya menjadi penikmat mantan g, sebagai pelaku pun juga nih kini g.
2: Kenalan tiang mendagang. Kita terluling cara dengan lepasi, kini cara yang penting yang bang mantan.
1: Aduh, mau kentan mantan bekal Pak Tut g.
2: Iya, yang dikarin satu dengan keadaan tuh.
1: Iya, inge Pak Tut.
2: Kuantan nah sosial dia di sini jalanin pengalaman yang dok Erin di kana sekitar tahun kau pun 80-an.
1: 80-an, pantes. Kuantan jinah 5 rupiah kuantan ni.
2: Yang ya Pak Man Pandu, kalau mirip bagus Pak Man Pandu.
1: Kamu nak nak kuantan pata-pata bagus Pak Tut, pata-pata mancung pokoknya nak adil Tuhan niki Pak Tut.
2: Inge rahayu,
1: inge rahayu mewali.
2: Santi yo.
1: Inge suksuman iki patut mancung dados penelpon penguntat iki nge nyarengin gong nge Sinti hari ngelaran acara Rahajang Bali muatang informasi lan teman tembang Bali nge. Reklantre tidak hanya membahas seputaran ajengan kaki lima mantan nge, tempatnya kita juga harus bahas kentan nge gerobaknya nge. Kentan nge pasti ke yang sampun jajanan kaki lima ciri khasnya nge ngangin gerobak wenten gerobak yang napi wastan nge bisa dikatakan unik lah kentan nge karena memadukan fungsi mobilitas lan estetika tradisional sane praktis nge. Talar pun ikira kelantre sepenuh titi yang sarang sami. Dari keunikan utama gerobak jajanan kaki lima niki adalah desain ringkas lan multifungsi kentan nge medui ukuran kecil sane efisien lah kentan nge namun memuat seluruh perlengkapan dapur mulai dari tempat penyimpanan bahan wenten kompor wenten meja saji hingga kanopi niki nge dalam satu unit portable mobilitas tinggi jadi dilengkapi roda umumnya nih kan dua roda utama ngelan kaki penyangga atau sistem dorong tarik agar mudah berpindah tempat atau mangkal di tepi jalan nge. Dan juga dari segi karakter niki karakter sani khas nge, karakter khas tradisional akan niki menggunakan bahan dasar kayu dengan sentuhan estetika klasik menciptakan nuansa nostalgia lan kehangatan tersendiri bagi pembeli. Kaler sani menjadi pedagang kaki lima nge, rakelantra inovasikan gerobak druine pun iki antuk kreatif modern nggih sebagian gerobak kini dimodifikasi secara modern menggunakan sistem hidraulik nggih atau tata letak yang menyerupai mini kafe berjalan nggih untuk menarik perhatian pembeli nggih semakin zaman iki berkembang diikutilah kenten nggih rakelan rai mulai dari napi wasnane segi inovasi kreativitas ditingkatkan manja menjadi puniki pusat interaksi sosial nggih. Nega Dumon, semangat titik yang sarang sami informasinya ini mendagi ring gelaran acara Rahajang Bali muatang informasi lan tembang tembang Bali nge. Suk sumadahat niki sane sampun nyarengin ring line telepon nge rakelan rai talor puniki ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Talar nge semangat titik yang sarang sami spesial nge pemengkas ini ring grup Janba wenten salam saking penyiar kesayangan druine Kak Edi Bliadi niki nge suksema Bliadi sampun nyarengin nge napi wastane ring gelaran acara Rahajang Bali mangkin nge mogi-mogi pulih kecunduk mewali puniki ring studio Pro 4. Talar temu kangen sarang grup Janba niki nge ibu-ibu grup Janba nini-nini niki wenten salam saking Bliadi nge suksema nahat niki rakelan tres sane sampun nyarengin mesenakan dumun malai jebos mewali ring gelaran acara obrolan komunitas kesarangin jero gede mekal madis kadang era kelantara tetap unikir yang Programa Budaya RRI Denpasar suara budaya Bali.

Selamat pagi, Rakendrai. Gubernur Wayan Koster menyambut baik penunjukan Bali sebagai daerah percontohan nomor 112 kegawat daruratan. Menurutnya, kepastian dan kecepatan penanganan darurat selain untuk kepentingan warga lokal juga akan memberikan dampak langsung terhadap citra pariwisata Bali di mata dunia.

Gubernur Wayne Koster menambahkan sebagai tindak lanjut, ia akan segera menggelar rapat koordinasi bersama para bupati dan wali kota se-Bali untuk kesiapan operasional layanan 24 jam seperti penyiapan SDM, optimalisasi fasilitas pendukung, serta penyusunan SOP hingga tingkat kecamatan. Rakyat Rai, demikian Katre Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia, dan sampai jumpa.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
2: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
3: Weh, enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makasih.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Duh, capek juga ya kerja setiap hari. Kapan ya aku bisa jadi bos, biar bisa duduk santai di rumah?
1: Widih, hayalanmu itu loh. Ayo cepet angkat barangnya.
0: Iya, Jok.
1: Jadi bos itu gak gampang loh. Harus kerja keras, disiplin, dan berani ambil risiko.
0: Iya juga ya. Berarti kalau mau sukses jangan cuma berangan-angan, tetapi harus bekerja keras dan pantang menyerah, ya kan?
1: Betul itu. Ayo kerja dulu, siapa tahu nanti kamu bisa jadi bos.
0: Baiklah anak buah.
1: Iya bos.
2: Jangan hanya bermimpi, kerja keras, rajin dan pantang menyerah adalah jalan menuju kesuksesan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

0: Asik.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ingra kelantrai mawali nyarengan gong ya Sintia Punikering program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali kantor yang gelaran acara Punikir Rahajang Bali nge Ingra kelantrai obrolan komunitas utawi peblibagan kasarengin jero gede mekal madis kada jantosang dumun kentan nge yening dorong presida kemargiang geng rana pengampura dumun nge santukan mangkin ring raino suci pernama kapat pastikan iki beliau wenten upacara agama kentan nge sana mungkin gongnya dagingin tering pabli bagian komunitas mungkin atau informasi indik kesehatan dumun nge ya ding sampun sehat pasti kesempatan sami lancar kentan nge nyalana aktivitas swedarmo swakarilan swagina nge rakalan rai salah satu niki tanaman obat yang mudah ditemukan di sekitar rumah adalah jamu biji kentan nge selain buahnya enak dan kaya vitamin C daun jamu biji sudah sejak lama terbukti ampuh menyembuhkan masalah sakit perut terutama diare ataupun mencret ge. Jadi khasiat dari jamu biji niki ternyata sampun tercatat sejak zaman dulu dalam naskah pengobatan kuno Bali Ring Lontar Taru Premana. Sebagaimana niki dilansir dari artikel Mungabai Indonesia, naskah klasik tersebut menjelaskan khasiat jamu biji ge yang disebut taru sotong kenten nge. Titiang taru sotong daging anget rasa sepet dados angin tambe pengempet mising semuncuk titiang ulik kenten nge angin popuser ring pungset ra ketumbar bolong tiga luna. Jadi kalimat tersebut medue arti bahwa jambu biji medue sifat daging buah yang hangat lan rasa yang sepat sehingga dapat dipergunakan untuk mengobati orang mencret nge. Caranya yaitu dengan mengambil pucuk daun jambu biji ditambahkan 3 biji ketumbar lan asam jawa lalu dihaluskan kemudian ditempelkan pada pusat. Mungkin bisa dicoba sane mengalami keluhan dari bagian perut kenten nge terutama saat diare dan juga mencret nge yang dikutip dari naskah pengobatan kuno Bali yakni Lontar Taru Premana. Informasi puniki sane gongnya sinakutip saking rri.co.id.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargi rekening studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadimakin bentan sawidra menika sami bentan naoman jero we
2: ditian
1: niki mbok tiange
3: saking kan meresidang meklu mertimpung tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Bonang. Bonang nama lainnya adalah ponggang atau bebonangan, sebuah barungan yang terdiri dari beberapa instrumen pukul yang memakai pencon seperti reog, serompong, kajar, kempli, kempur, dan gong. Gamelan bonang memakai dua buah kendang yang dimainkan memakai panggul. Adapun repertoar dari gamelan ini adalah sejenis lagu-lagu gila di mana trompong berfungsi sebagai pembawa melodi. Kendang sebagai pemurba irama, kajar, kempli, kempur, dan gong sebagai pemangku lagu. Sedangkan reog memainkan kotekan. Gamelan bonang biasanya dipakai untuk mengiringi pawai adat.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ira Kelantrai mulai nyaringin gongnya Cynthia puni kering perompat RRI Denpasar FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz nge ring kelaran acara puni kira hajak Bali makin gongnya dagingan untuk informasi nge kantun seputaran jambu biji nakaral rai kentan nge sane sampun gongnya sobi yang wau kasiat ring jambu biji nge Ira Kelantrai niki sampun tercatat sejak zaman dulu ring naskah pengobatan kuno Bali ingin punika wenter lontar taru permana kentan nggih. Jadi ring cara tradisional Bali niki ternyata sejalan dengan penelitian medis modern.

kotoran yang tadinya cair bisa kembali padat. Sampunang diragukan kembali kenten ngedurus. Pertolongan pertama untuk meredakan gejala tersebut adalah mengkonsumsi jambu biji kenten nge atau pengganti air minum utama tubuh dari ramuan herbal puniking nge. Informasi puniking sanego nge Cynthia Kutip saking RRI.co.id.

0: ekstra taekwondo. Tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Batun Bedel si peluru yang kenyal lagi. Nama Batun Bedel alias batu bedel atau peluru karena bentuknya mirip dengan peluru. Ada juga yang membentuk menjadi bulat panjang dengan ujung runcing. Tapi tunggu dulu, peluru yang satu ini tidak mematikan kok. Tetapi rasanya yang kenyal legit dan gurih bikin ketagihan. Kue atau jajan ini merupakan makanan khas dari Pulau Dewata. Bagi Anda masyarakat Bali, pasti sudah mengenal dengan baik jenis makanan yang satu ini. Dinamakan batun bedel karena biasanya adonan ketannya dibentuk seperti biji peluru yang bulat runcing ujungnya. Kuahnya berupa adonan tepung gula merah dan disajikan dengan parutan kelapa sehingga rasanya gurih wangi. Jika Anda mampir berlibur ke Pulau Dewata Bali, jangan lupa untuk mencicipi jajanan yang enak ini.
1: Permisi, paket. Halo, paket.
2: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
1: Atas nama Ayurini, Bu.
2: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
1: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
2: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
1: Tapi, Bu.
2: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan, loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
1: Tapi, Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
2: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah. Mbaknya yang salah ngasih paket.
3: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi. Yang ada malah merugi.
4: Kantun kesarang. Roma, RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.

Ingin akan lantai mau nyerengin gongga Cynthia, punikering program budaya RRI dan pasar suara budaya Bali kantor yang gelaran acara Rahajeng Bali ini king ya. Rekalan rai selain informasi wau ini mengatasi diare kantan nge ring tumbuhan utawi ring entean jambu biji kantan nge entean ring daunnya bisa dimanfaatkan untuk mengkonsumsi nge rekalan rai untuk dikonsumsi nge dari daun jambu biji untuk mengatasi diare ataupun mencret sane dituangkan kantan nge atau sane kedagingan untuk informasi puniki ring lontar taruh permana kantor puniki seputaran kesehatan kantan nge yaning sampun alat-alat rumah tangga bersih kantan nge pastikan napi sane dikonsumsi kantan nge layak pastikan nge. Nah berikut ini rekalantar informasi atau cara tradisional ke mantan nangda uning nikis matang titiang sarang sami membersihkan peralatan dapur dengan menggunakan bahan-bahan alami kantan nge. Mungkin bisa kegunaannya nih dari jeruk nipis atau lemon niki mengikis lemak membandel dan menghilangkan bau amis kantan nge pada piring ataupun wajan. Talar puniki wenten pasir halus berfungsi sebagai scrub alami untuk menggosok kerak gosong pada bagian belakang panci tanah liat atau logam nge. Cuka dapur melarutkan noda kerak dan karat ringan pada perkakas besi atau aluminium, wenten alar garam kasar menjadi penggosok abrasif yang aman untuk membersihkan sisa makanan menempel di talenan atau wajan kantan nge. Pastikan niki ibu-ibu, istri-istri sane kantun mekupuk ring perantenan karena niki hari Sabtu nge, harinya untuk meluangkan waktu nge, napi bahasannya mengurusi rumah kantan nge, mengurusi keluarga nge, mengurusi keluarga dengan cara menghidangkan makanan-makanan sane sehat. Tapi sebelum menghidangkan aja dengan sane sehat, perhatikan dumun kebersihan alat dapur kentan nge. Jadi wentan sampun gongge informasi yang bahan tradisional telar kegunaannya nih napi ke mantan kentan nge, durus bisa dicoba nge. Rakelantre tetap unikering program budaya RRI Denpasar suara budaya Bali.

Inginak lantre perempat RRI dan pasar suara budaya Bali ngelatunangan cara Dewi Sita sekadi gongga Sintia kentan gaya talar gongga Sintia ngelung semua pamit dumun rakel lantre sampun telas gala gongga Sintia nyarengin semutan sami ring ambara pemekasnya nih ring rahina sanis cara 6 September warse kali tali 6 nge mogi-mogi informasi sana sampun ake kesobiang mau pikeno ring arsa talar kayun pamiar sesami bosan gongga Sintia niki wentan mbok putri sani nyarengin rakel lantre ngawet ringel ajam dasa kantos jam 3 sanja malih jebo astiking ya. Yening wentan atur gongge dorong manut ring arsa talar kayun pamiar sesami gongge Sintia lungsur gangrenam pengampora. Selamat beraktivitas rimarga yang murup pitung dasa dan pasar. Maka usalaning atur puputang gongge Sintia untuk mencarang para masanti. Om Santi Santi Santi Om.

Rakyat Rai Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali Igede Agung Teja Busana mengatakan kehadiran sistem panggilan darurat tunggal berbasis terobosan Kementerian Dalam Negeri 112 sangat dibutuhkan untuk menyatukan berbagai penanganan krisis lintas sektor di Bali.

Dijelaskan dengan diterapkannya nomor tunggal 112 yang dapat diakses secara gratis oleh masyarakat, seluruh jalur hotline darurat lama yang tersebar di berbagai instansi secara bertahap akan digantikan, sekaligus mencegah respon atau tugas per sektor tidak saling mengganggu atau saling tumpuk. Teja Busana menambahkan, tingkat kesadaran masyarakat dalam melaporkan kejadian darurat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan kehadiran layanan terpadu 112 tersebut akan memaksimalkan kapasitas penanganan bencana maupun kondisi darurat lainnya di Bali. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPiDe Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Selonding. Selonding merupakan gamelan sakral yang terbuat dari besi yang hanya terdapat di daerah Karangasem, yaitu di Desa Tengenan Pegeringsingan dan Desa Bongaya. Nama lengkap dari selonding besi di Tengenan Pegeringsingan adalah Betara Bagus Selonding yang mempunyai arti selonding adalah luhur yang maha kuasa. Kata selonding diduga berasal dari kata salon dan ning yang berarti tempat suci. Dilihat dari fungsinya, selonding adalah sebuah gamelan yang dikeramatkan dan disucikan. Adapun barungannya terdiri dari gong 2 buah yang masing-masing terdiri dari 4 bilah, kempul 2 buah terdiri dari 4 bilah, penem 1 buah, petudus 1 buah, nyong-nyong alit 1 buah, nyong-nyong ageng 1 buah. Dan jika dimainkan bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing akan menimbulkan suara yang sangat merdu. Bahan dari gamelan ini tidak menggunakan kerawangan atau kuningan seperti halnya gamelan lain yang ada di Bali, namun bahannya terbuat dari besi. Karena keindahan dan kemerduan suaranya, sekarang gamelan selonding berkembang sangat pesat dan biasanya berfungsi untuk mengiringi upacara keagamaan yang ada di Bali.
1: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
2: Ibu Kade. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
1: Wow, keren. Jadi kepingin rasanya.
3: Selamat pagi, Ibu-ibu.
4: Pagi.
1: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
3: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong buatan bangsa sendiri.
5: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
3: Iya, Bu. Karya bangsa kita enggak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri. Mencerminkan sikap keindonesiaan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Andun Kesarang. Norma, RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

Om Swastiastu. Rai kelang rai, rahejeng semeng. Putri nyarangin mangkin iki ring pro-4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ring rahina sanis cara puniki nggih. Rai kelang rai niki sampun siaga nggih pacang munggah niki kawentenan siaran Taman Penasar. Ring rahina ni mangkin niki sane mamburda Dharma Sunyantake nika ring bagian solas A. Lan ngelantur malih jebol sering bagian solas B. Niki sampun kesiaga yang rekelan rai, ngiring piar seyang sareng-sareng.

0: Estiastu.
1: Inggih idarane para pamirsa sarang sami sedih banget uang yang didiang. Kemekasan uneng ering acara Taman Penasar Perumpat Budaya RRI Denpasar. Astungkare ring rakin nemangkin didiang. Sampun jangkep iriki ring studio inggih unike. Semeton titiang keluarga kesenian Bali. Pacang aturang acara inucap. Sane kelanturang mangkin wantah kari. Nguacen cakepan Dharma Sunia. Asapun ike inggian Dharma Suniate. Jantan sampun pemargine kadi sane sampun-sampun kewacen dumun inggian ketembangan punike antuk pupuk sane sampun sayage inggian kecuma wisang beri sampun punike keblik bagang raris sarang semeton di tiang riki ring studio. Nah pangapten di tiang raris mangkin mugi-mugi melarapan nasung warunugarakan ide sang yang pramukawi. Napi sane wenten kesurat irike ering sejeruning cakepan Dharma Suniate ne sane kewajan pajang kewajan malah jebos.

Ning pacang melaksana ingian mapari dap-dap di kiring jakat. Ingih, pamiasa, jantan sampun antuk ketunaan titiang, kena metan titiang di kiring studio sarang sami. Ninten je pacang, ererat-ererat, nunas, penuntun ring ide dane, sani sampun wakat pasjak ring sejereneng sastra aji, tansah taler ngerinin titiang nunas agung rene pangampura pet parade malah jebos wenten atau titiang nenten manut ring si jerneng adnyana ingeh kadia sampun nike pindah ke pemerwan dengan tur titiang acara taman penasar perempat budaya RRI dan pasar pacang kawitin titiang.

sandahat wang yang ditiang lantur kadi wacanan itu anak kelingsir lipiane yeteng sapi kapening sewidrenit.

abang lantas ia ditu pengajah aja penglah ia rasa sayang tresna.

0: ia ditupakenehane pengelah ia rasa nawang lantas ditukapin yang wajakan penuh ketekan yang pelik liang ketekan yang sebete.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

tengah sajroning mapuruk. Wah sanang Banman, Banman, Banditu nyatu yang ngelahang benyari dong.

dan subos aja itu pekenahan elah aluh ban.

saling ngisi. Iyen bonyak saja buku kita sinah rasa tresnane ngelingahan ngelimak saja dani paukudan.

lan mulut umen ketekaning ben wong sunian tarene kewah kewah ngalih lakar asih.

0: Haji, itu gitu nih. Sarang-sarang.
1: Sarang-sarang ada.
0: Nang Oman dalar.
2: Ini tiap tamunnya dia.
1: Lagu wis dak kene iki. Lagu wis dak kene.
0: Patah-patah Nabi Malik di tiang sekewantan duaning puniki wantah kepaku sare oleh lembaga nih dan ya.
3: Nggih, betul-betul. Mas.
0: Nabi
3: tugas kewajiban
0: nika sampun tanggung jawab niki ring sejroning ngemargi yang siaran rewene mangde memargi sampun nika. Nah niki mungkin Nabi dewa bu sene kodar
1: lantun mana beteng lantur sana dumun terus no niki ngajak musuh kewah kal banyak ya musuh asih tak kata dumun niki malah kata kapan yang duro negara kewa masih papan pada melenan keyakinan melenan wangso melenan kulit melenan gitu.
3: Tapi malah kata musab terkenang metimpal ragu lah timpal ada bawa kan musab
1: undang ni untuk mengingat niki ham niki hak sesi manusia pada manusia niki itu niko cak angin pemargi orang ini ya niko
0: gen man nang sekarang man
2: ireng sarang yang mau asing ni sampun pitong raino niko dan kau boleh akeh mau goja
1: boleh
2: ngasih saling mengasih itu kan ya kewah pun ada go ngejak musuh itu kan ya
1: tet
2: yang bin pidata yang ada mungkin yang bin diperbuka diperlebar nanti iya yang kena-kena itu musuh sekali sing jauh ajak timpal ken berayau kan po sing jenis kau kemantan sana ki kembali ken ke bawah sabdo tinggiro
3: dijawabin musuh itu
2: musuh itu nak si awak aku nih paling utama aku paling kewah nyiak kan bin nih dungah nih kadang nak musuh sekali ajak timpal juga timpal ngida ini bin kewah kau nih kiri
0: dan mungu ring anu Ramayana
1: iya betul
0: raga di musuh mau para riati dungawania tan madok
2: iri awak itu mau indah mawasan tapi model itu aku menegeng Masario lobo napi ya sekeluarga kau kata
1: ingat wanita
2: niatang
3: milahilah nuker
2: utangnya utama nih bede krodo doyan kau niaga bisa mengendalikan katanya ni kau cap ke bawah mesah nih kau
1: mesah kendali atau
2: tak kecara nih kau ni pangsing raga mu bede pangsing raga tetek ben kembali satu ke awal lagi balik umun tadi atur awal dari sejauh ni kemanusiaan skalanya. Asyik kau ragu ngidang, mula asyik tekan musuh. Jeneng ragu, sih bisa menarasan apa ragu sih ngidang mending ragu pediti malunian.
1: Ya ida nak lihat kan pun mawas sedikit ulah ulah kan ni,
3: oh berusaha
1: ulah ulah ada waktu nak balik asal bawa asal bawa mafuah kan kau wah bertanya banyak sesal.
2: Makanya dia dengar kata mafuah, kita nak mula kata ni,
3: lo ni. Nak wentan ada tadi ular, wentan ada DJ.
1: Betul saya ni dasar pasal bahasa cocok banyak kene berjalan.
2: Nah,
1: pasti ada.
3: Cacing cocok.
4: Ulian pemargi, bekeni banteng kata.
2: Atine dasar ban miragi, mirengan wentan. Tutur, bisa penika penutur menguris sastron kita nak lingsir. Nasat makel awat kan ngicin ngerago pemargi. Ulah ulah ni.
3: Campur dan tidak ulah hijau pada kau.
2: Sudah saat bohong
3: orang.
2: Mana aja orang bawa mau puai ke? Wah bermain kata aja kengkeng man yang puai
3: kan? Kengkeng berani ngalah.
2: Yang puai kan rasa kata nak sing bahat ada ni.
1: Tuh.
2: Apa dasar lah kita kita nak mengkajang ada bersebab akibat kengkeng.
1: Sang tu tak
3: Nabi pun dasar ulahan kengkeng. Niki ni kan kengkeng ya.
0: Jati mewali makin malih yang imo yang tiang. Kadi wentan kursi asiki ane negakin ane nongosin ya ada dua siro nika dengan ya
3: aduh si ba
0: dan arus asiki nika
3: oh
0: kuala

0: Ini jak duo merebut nih kini nongol anicin terbang nongos yo di kursi ini tuh. Winten ulas asih kapiter senan. Winten benci. Nah, ruang jak iri hati tapi juga ruang ini kan. Kualo pengidang ngemang tongos nih salah satu nih cen jantan sampun nih dago ani jujur wanta ulas asih ke. Benci nih ke harus kutang. Harus nih ke yen benci ini yang di kursi itu. Ulas asih ke yuk makan.
1: Makan. Oh, satu-satu
0: nge. Nah, mawinan kadi napi sini kudari wawu sarang nang omane kan wantah tidak ke setata sarang aji butuh wawu kan setata pacang mengusaha ngemargi yang ulas asih ke dengan dan dua ning mebinanya anu yakti nah kewantan pebinayaan punike angen anu niki angen piranti mangde iraga bersatu mawinang sampun ke surat irike ring sorning burung Garuda Pancasila ne bine ike tunggal ike.
2: Ucap meyakin berbeda pendapat nika dasar mencari suatu demokrasi asas-dasar kebersamaan biasa penika kone raga mau debat malu riak malu remuk malu rawas malu patepuk titik terang.
0: Nah
2: meyakin tadi membicarakan satu topik dengan bermacam bentuk pendapat kan teman. Maka janganlah pun
1: begini. Konsultasi.
2: Bagus.
1: Konsultasi,
2: alus komunikasi.
1: Orang yang jawab konsultasi alus
2: sebenarnya. Ada sar yang puniki kadang-kadang kan proses konsultasi itu jero. Melebar memperpanjang bentuk suara muncul dialog itu kadang-kadang kan ada kenyataan dan sebagainya. Nah bahasa lumrah agak balik ya. Lebih enak dengan miyak nelu.
0: Dua neng bekal neng keman tengidang neng. Tadi wayang neng api je sana kesolakan ring sejuru neng pailen ilen sana sampun pacang ambil judul ingiar lakon mangde mendaging lalah manis kauripane yang teniwang patah kadia sapunika dikalani ragam balik wayang neng contoh kadi bawas mane wawu nika mesiat yang ten bisi siat napi men gun anane becek ning sejeroning pementasan wayang kewantan siate nika dasaran ban kelir ane madan putih
2: suci
0: jerneh pengenang iles tingles punika lawat wayange artine napi yen sampun kerenyuk jagang reras sane kawasane jalan keluar solusi sane becek. Nah tanda dos irago menggengsi-gengsian bae pendapat irago sing kanggo gengsi irago padahal mulo patut nika ikelor mulo patut anone pepinah ne utawi usul ne nah dados ne ane tiyosan merasakan ragano lebih kuning dan nyak nutang nike nah niki sane mewah mawinan dados iya gitu man konten yang sampun jaga siki jumpu napi sane kesepakatin nike ngiring angin sarang-sarang kan nike ane bece lah kira gue pilih ya pendapat agama lo oh nah niki ini aku dan nike kadi anu batu ajak anu ne ajak besi ne mesangih tadi yo mangan yang tanya ada ngalah dan kudia akan ngalih mangan prabote
2: kamu ini yang mau semua jajal menyepeng rerah ya nike bawa semua pakat nike dan ane usul di singkange boyo ni stand luwong dengan dia minap winten malih ane tiwasang patut nanangin nge mawon bawa si dia anu kelir dia kau putih suci dia kan perlambang jagat ku ni
0: mantar
2: yang jagat baraga menang sepat sikut ni play pang tadi benar yang hidup tanpa konflik. Sen tawang
0: ampun pasti ni kan.
1: Tadi wayang ni kan satu ter karakter masing-masing ampun
0: ngelang. Nah, ada wayang. Secara global ni, wentan ruang kenawan, jar ruang keyboard ni kan ni ampun. Ida kau kan tetap pada berpegangan jak dua benda. Ada ni kangen kau kau jek lor ni pernah jak beli ke?
2: Mawin ni jijat yang negasi tanda kutip konflik niki berarti kan berat perhelatan niki. Malah no pingat cawu jek bener bob yang mau buat udang yang membunyikan kita ni dok bono aku. Niki ina yang bahas mus garis bawah.
0: Lu bener mana selawa buat sing membunyi. Jadi kengkeng carane
2: cukup buat amun dia ragane di jabo di desa kadang-kadang yang bersih cocok. Dimimpas ni dia do ganja. Biasa do ale ganja ke mulak kong lingkung pasien je depo. Ketu ban syarat mempertahanan ni boyo-boyo tu.
1: Do man kursi tu.
0: Bicara ganjang tu do man. Kentu kan perbedaan kan antara tendeman ngajak suko yang bersama teman terus do mana tepuk lah wat teman bayi.
2: Nge.
0: Patok kan kok ada teman. Ada jak dewa rata jak jiak mar kita sudah selesai.
2: Do juga panen tu kau jadi lawat ni kan kau angkat tu. Kita marah jiak ke sana man. Jadi mungkin ada sih cocok asyik sih komplit kita masih nari yuk marin tiang aja. Bok muda ni komplit dah kadang. Ledera ada sih maya ada sih maya nak komplit masih. Bertemu
1: dia. Ajaran sebetul. Sekadi gusti wawu moseng yang suba demen bayu ne.
0: Cocok.
1: Marah tepuk kan suba demen nanti. Saleto suba tepuk ugot dan ne. Kadi rasa ada ne gana orang mirip pada demen nanti yang kena.
2: Kadang berisamanya, betul. Di pihak ragam monege ragam yang berat di pihak lain-lain kan kena ngundul di baladon
0: ke padahal nak subuh tawang tersing luwong tinggi deh artinya tapi nu tetap ragam ngelaksanakan tu nah mirip kadi rausa seri sampun-sampun meke ni kari tutupin ban debu ni nah sapuang sekebede tengah dan dia pengyak tinggis
1: nge
0: niki proses makin niki becikang niki margiang mawin ampunan paksa ngos ajan
1: kadi jani dan
0: gena obat nih kok kan jelas leonan pahit mulus aja pahit dan ada obatnya manis tuh
2: dan ada yang mun sih
0: ada yang lawo-lawo paman nunggu weko yen ayu
1: weko namanya ning di Bandung
2: dewo nggih
0: ulah-ulah kan
2: utaman mangkin kan sana aja berkompli nih harus mirang masih dek gitu tuh
0: betul bo orang cara sangian aja diuke kengken man tuh
1: mau balung
0: kalah tuh
2: jam lo sinyal lah berarti tiok bodoh saja tiok tu
1: belok tiok
2: lemah apa tiok tu
0: tiok gelemah orang mana
2: nak kadang-kadang wen dah dong eh
0: orang nak
2: teman dia bangun-bangun bicara
0: marah-marah lian baju eh boh kadang musuh
2: tok
1: di mana
2: memang ada satu kritik membangun dan ujaran kebencian itu kadang-kadang ternyidang menerima otak
0: jadi
2: yang mengkritik sifatnya kita terima itu ujar kebencian yang sifatnya termakin kita netong tidong sastra A ada orang B orang itu
0: mau
2: ingin cara untuk mengendali yang bersekan ujar kebencian yang kita terima
0: yang dari pihak aneh enten mewah mungkin irago mungkin lawan main nih ampunan remote yang lah peka pidana itu ning yen jening miso peka kerasang jening miso peka liwat sing kena kak nukang jening miso peka singkat kengken cara punya kena naragana tenampi dah
1: kalau ane miso ni kok tetap ya kene berusaha miso
0: miso iya pedeh di diano ane tuak irago ni ke miso irago bo sing nampi pocol uling sekat nikel tiang suut miso
1: berperang ke dijian
2: dosen ya sing lawan iko kan mati kenyal ni miso peka kak singal ribon
0: sing kena
2: pato masih ada dong cuma pian kadi ngemas bilang mati nyut di duka tu miso nak sing sing mas haut
0: nebo mati ya
2: sing bongol
0: oh nebo bongol
2: pemuput di telabah bakak dan dong tiang ni mau sajane
1: kalau yang man miso terus ya man dosa masih
0: dosa
1: yasun sing dikah yasun sing terima
0: betul ya
1: sangat
0: ngani sing terima
1: bapak dari drop
2: menjadi patuh jadi yang mau baju lah dan mau beliannya bapak kadang kena
1: gitu
2: ya jadi tadi baju ngan masalah nah leran badan itu
0: bener mereka bodoh
1: pasti lu pasti mau baju ya
2: ya melos semua baju biasa kan.
0: Ya nyat ingat
2: pada mana kita dan
0: binle.
2: Ya nyat ingat kape dengan sama dengan pada manusia. Ya nyat wah manusia ampun masih agamo kan.
0: Padat
2: saya agamo pemulingnya di manusia.
1: Manusia.
2: Ya nu jele mo jam tios tan mo.
1: Jelak kena jadi mo. Warno kan mau kado indah peranan niko ni. Warno isama ni niko pilihan
3: yang mo coba ya.
1: Irago yang di jana yang si warno warni amat. Paling
2: ngalin bungo. Yang nanding cepir sih bungo saya kata ya. Benar berkau ya kuning bunga. Niki gaji kan warna bisa mengakibatkan suatu pandang bikin kita punya pikiran yang berbeda. Pada ragu sih kaitu tujuan membaju. Jadi ada nak mengkritik kadang-kadang. Yang tiang saya sangat sih ramah salah tampil sih kritik berarti kalau ada orang mengkritik kita Berarti dia itu lebih tahu daripada kekurangan kita. Muntah gitu ya.
1: Oke. Okay. Oh, berarti terima kasih.
2: Kalau ya, nah dikikai pas lebihan ngerti. Nak bisa mangan.
1: Pohon bisa.
2: Semitu kenyam makin mungi. Itu yang lebih biasa di belakang dunia. Arah yang ngelambang. Ngelambang baca nasi berganti sengcer.
0: Tuh, wangsit nih minta temu menemu gitu.
2: Tapi sih kayaknya bisa. Tapi ragu dari perhatian ragu tuh.
0: Kan kita sedih.
2: Kelihatan jelek.
0: Nanti sasra tuh.
2: Ini
0: ini kebenar wawu indek pembinaan warna dengan dan baju punika kan kulit.
2: Kulit.
0: Nah, warna punika kan kudang-kudang warna patah kadireng rasa dan sad rasa. Yen pun pernah ban ngejang kuning padotne kau barak kangen dan lain sebagainya. Nika indah dan dosa dengan dan ya. Nah, memadu warna yen teu yen benten warna asiki jag barak gen utawi kuning gen utawi putih kan dan indah makin ngiring nika angin keindahan. Yen ngiring si jeruning baju makin nika kulit kulit pun nika kan ada dos jang.
2: Tet.
0: Yen sampun sang yang atmo sane kekaput anto kulit ni kan api je kulit ne. Sang yang atmo tetap wanta tunggela siki dengan dan. Nah, mawinan nika ke simulang antuk sang yang acintia nak melalung tenado karuan loh wani nika.
2: Kedi.
0: Nah, nika mawinan nirago yen nika bakat iya gang. Jak tan suwud-suwud lah karena iya gang nika. Nak dedemenan pada len. Nah, ni yonin manusia mabinayan. Wenten nago yoni, ganarwo yoni, dewo yoni, napi balik nelianan dengan dan. Dan ikut makawinan kebetuang, ikut makin kecinayang dari si jurning ilaga bergaul, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk tidak membenci satu sama yang lainnya.
2: Haji, nah, nah, mau kita kan dasar pengalaman dengan dan.
1: Ini teman, jadi yang itu kan bakat rawosang, bakat rawosang mau mede, bakat rawosang, yang prakat-prakat, coba aja.
3: Kelah waktu aku pedih kalah.
1: Jadi yang prakat-prakat,
2: nak dagana
1: demokrasi. Raso gen angin rasang niko
2: ampun ampun apa tuang demen ni kan jak ikelor jak irago petru ngelad demenan ku ale ane sangat irago garis bawahi sampunang mengganggu satu sama lain
3: kadene saling ngerti
2: oh dengar man selingsir maos
0: bentuk mengganggu na liu ji ada lian tindak angin pas dengar sih sing apa pada semeja palu bisa ni negara salah tampi badal batin palu sing sengaja
2: sakit yakin
1: apa ini masa bisa ngerasang.
0: Mbok idang yang sing idang rasa.
2: Dah konden man.
0: Konden tetap masih agak berusaha.
1: Berusaha proses tu proses.
2: Iring
0: malah bos-bos malah kita
2: bang kedang dumun namun iki lanturan makin wacan dumun. Nah sih dah sedih pacang ngukurin ingian negasin durus durus galak atur.

lantur kade wacanani de malih anak eling sirna cenai ane sanang dadi peingatan dini di gumine sing jadelen tuah ke manusia.

dan bapo jening masih tuah nu lakar melajah ngpo dewekat nu muruk dini digumine

lantas buen yani mebalik dini dadi manusia tungos mepurukan paukudan ane kehadanin punar bau pangkuda kaden subuh mai dini di kumene

Rekke dan Rai, pemerintah Provinsi Bali telah memasukkan alokasi anggaran program bantuan insentif bagi anak ketiga Nyoman serta anak keempat Ketut ke dalam APBD perubahan tahun anggaran 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Disdikpora Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Wesnawa Punia, mengkonfirmasi dari aspek perencanaan maupun penganggaran, alokasi dana program pematik ini telah rampung disiapkan. Dijelaskan pada tahap awal implementasinya, insentif senilai Rp800.000 per siswa tersebut diprioritaskan bagi pelajar di jenjang SMA, SMK, serta SLB di seluruh wilayah Kabupaten Kota Sebali yang merupakan anak ketiga dan keempat. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tradisi unik, upacara perang ketupat atau sering juga disebut acirah pengangon, merupakan upacara di Pulau Bali yang bermakna sebagai bentuk ungkapan terima kasih kepada Ide Sang Yang Widiwasa atas hasil panen serta terhindar dari kekeringan. Juga doa untuk memohon keselamatan, kesejahteraan umat manusia. Upacara perang ketupat ini diadakan di Desa Kapal, Kecamatan Mungui, Kabupaten Badung. Upacara perang ketupat ini adalah salah satu tradisi adat budaya umat Hindu di Bali yang tergolong unik dan merupakan warisan leluhur yang masih dilaksanakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi sampai saat ini. Upacara perang ketupat pertama kali diadakan pada abad ke-13 Masehi, dirayakan satu tahun sekali. Biasanya, sebelum upacara perang ketupat dimulai, diawali dengan melakukan persembahyangan bersama di pura setempat untuk memohon kepada Ide Sang Yang Widiwasa agar upacara perang ketupat yang dilaksanakan bisa sukses dan memberikan kesejahteraan dan keselamatan bagi para warga desa. Setelah selesai melakukan persembahyangan di pura, peserta menyiapkan amunisi, dan amunisi tersebut adalah berupa ketupat hasil dari sumbangan para warga desa Kapal yang berjumlah ribuan yang dikumpulkan untuk digunakan melempar musuh atau lawan. Setelah upacara perang ketupat selesai, maka mereka saling berjabat tangan, berpelukan dengan sukacita dan tidak ada dendam di antara mereka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

nadi sesuban lantas sidra banjening pada ngerasa yang kemanusan itu.

benben carane pang sidel nyayangeng paukudan sejeroning numukang rasa tresnane kapining sesameneng.

sing ya kabening sesamen manusia pada duen tegadang masih kabening duwi permane sakelwir walungan itu.

muntuk keagungan ide saya kesayangan ide dari sarwo berani ne jalan itu tuah pangu bakti angon serana.

serana menteri para arti asih punya bakti imu ke lantas tersenel neto angon nyewi linih lingih hidup sang yang widi.

sini duh nyengar diang dini digumine. Nah rasa takut kapan jatmuannya tiosan apa benglah rasa usil di

ino latrike dicu amokang penjelajeninge jalan ang sargunan pangsido sido eleng ide sang pram ide sang yang widi.

Sabani Dewo meh-meh sida lakar ngentas ngentapan keadaan bawo arnamune sukeduh kita nih.

kita pinakeut pewaliana tua. Ringlinge kita sangyang widi, ringide sangyang acintil.

madak dumadeknya saja kapan yang tertujuannya moksartem jagat internet itu sing buin samsara mau pulang-pulang badeng main ke jagat.

ngebet pelajahane subuh kelepasan lepas sangianganmu amor ring ngajin dia mugi sidel tunggel ring lingih kidul sangiang pramu wisesa.

Terletak di daerah Tampak Siring, Pura Tirta Empul terkenal dengan sebuah pemandian yang dialiri mata air. Umat Hindu Bali sering menggunakan tempat tersebut untuk menyucikan diri atau meruat diri. Banyak orang yang mengantri untuk bisa berdoa dan membasuh dirinya dengan air yang mengalir dari 13 pancuran di pemandian tersebut. Tidak sedikit pula wisatawan dari luar Bali yang ingin merasakan sensasi penyucian diri dengan air dari Tirta Empul.

0: nih naksir.
1: Mami cang luhur ratu.
2: Men-men kengken maman.
3: Maman.
1: Panas, panas jagat emang gitu. Sisi sirap kebus. Di tengah nyangat nang tisne. Busne. Cuaca nih. Cuaca nih. Sami takon kebus-kebus ya.
2: Maru kebus, maru panas, gumi nih gelur-gelur. Dijo di pemimpinnya nah, tentang alam.
1: Adi sing tuwon hujan.
2: Pemimpinnya beleh kon.
1: Mat ya. Gitu. Nah, sarang akeh.
2: Sarang akeh.
3: Celah bingkah di batan biu.
2: Artinya?
3: Gumilingah hajak liu.
0: Oh. Lahan pane, lahan paso.
3: Duh, entar di pale.
2: Adok kene.
0: Adok kene, adok keto.
2: Ceruk-ceruk ngamah gedang.
0: Engken.
2: Nak tau mulu mamah.
3: Orang-orang toma, gen.
2: Wabut yang miragiang. Bagus di Aji, eh. Pih. Ada dupa, ada dipe. Oh, iya. Dupa, dipe, dip, sinar.
1: Iya.
2: Kempun suluh. Ira gue mentas petang nih yang tengah bawa suluh. Dan tepuk napi yang ada ya.
3: Lah, ya, orang song badudo bakat ceburu mesin.
2: Dia song badudo, dia aja kayak yang baca nasu mengenis enceh.
1: Bih, nah. Ngomong, ngomong,
2: nah. Perlu suluh, suluh, weh.
1: Loh, galang. Pakar perlu, pakar perlu kalian aloh panggil galang,
2: galang hitungan. Kamu lah kita mulu. Sune,
1: su,
2: su masih luwe.
1: Neh,
2: nikel sinar. Oh. Yan mari kanang jagat raya latri ikang jagat pina ke dipe wentan can bulan
1: nih.
2: Lan bintang surya dalar. Yan petang ikang adnyana.
3: Tapi yang en
2: sastra
1: belum sang yang sastra.
3: Oh, Amerika dah ada
1: sastra. Main wayah.
3: Sastra galang.
1: Wayah bagi jema.
2: Tapi tak nawang tahu kan macam. Nah ni kemawinan. Napi sene kewadari wawu sami pacang rerah mangde pemargin ide sang yang atmo nike mulus tulus becek pemargine tan wentan kapiambang nungel ring ide sang yang pramokawi ring ide sang sangkan paraning dumadi suka tanpa wali duke
3: nah
2: suka tanpa wali duke yang sampun suka tanpa wali duka jantan sampun tanpa narbawa malik dan samsara pulak balik menu mati
1: idang ya kalau gitu.
2: Niki ane ruruh kan urung keni antok napi ngidang mawinan prosesi niki makin margiang pemilinging sang yang ngaji napi sane wabu kewacan oleh ibu Made Murdani ngaji ya negesin wabu panika sane pacang keduruh
1: jadi
2: nah niki mawinan. Jadi kalau ini ngemargi yang sampun sana ke bos ulas asih ke wintan ini ke ah imse ah punika boya
1: noro
2: imse, noro boya noro
1: yeah.
2: Imse ngemati yang membunuh tidak membunuh yang sampun makin wintan kadi kesepakatan kadi asapunika makin pun api daris tidak ke magamu Hindu siwa si dante derwe dengan dan sane wantah gumanti setata dikalani ngiraga meyadnya tetap perlu pengorbanan puniku.

0: Nanika mawinan, nak sampun jak dewa ratu nyen pican ide sang yang ngaji agama, ering kau depan irago dadas manusia, irago tiang nikit eh serang semeton menawi kari durung
1: dan ya. Yang perang berarti yudok kan manusan, ten manusan apa dalam ada? Perwatak-perwatak sifat-sifatnya kita bunuh.
0: Persis.
1: Itu asal intinya nih kami ya.
0: Persis. Aku berapa nih? Persis. Yeah. Tegas. Wacana nih dia bertaruh Kristus. Yeah. Adi Arjuna. Duh naki bukadi nyingakin. Duh Bhagawan Bhisma. Tua kakyang adine.
1: Nih betul.
0: Gurun adine ane mulu sanang baktinin te Bhagawan Drona.
1: Nih.
0: Duh tuh. Kayunin adi tuh. Dato pandang jangan itu dilihat. Idewo meperang lawan musuh ada dadua di peperangan musuh lawan ruang. Ruang wenang ayomi, musuh wenang kalahan. Nah jadi sing je kaki yang idewo ne ane nyata cingak idewo to ane sanang ilang.
1: Do cingak kaki yang idewo.
0: Do kaki sifatnya. Ah, mapan dia ada di pihak Kaurawa. Kaurawa ane sampun ngelarang adharma.
2: Kau tegas nengi.
3: Berarti niatan musuh diulas asli. Wah masih yang sen terletak aja sifat malu.
1: Jakti mana?
3: Ya, kadang nak ya kene terpaksa. Kadang nak long awak ada di sisi tengah ini tunggu asli bersing benar di tunggu asli kata ya.
0: Nah.
3: Kadi dah pegawai Rono kadi buat sabu tu.
0: Benar, pantas luwong. Benar, dodonan ide Bhagawan Bhisma nak saja dan sirat dan uneng dengan dan. Karena benar, terus yang pantas kau yong di Kurawa. Yang pantasnya Darmono ke Penawa.
3: Pegawai Rono kerpo muka jangan di Kurawa. Sing masih pantas.
1: Tuh. Nah. Adene kadung menikmati hasil-hasil yang negatif enak. Otomatis pemikiran negatif karena beda pas
0: pas
1: jadi ingat yang satuan ke seorang brahmana mempikayan macam simpang itu itu boleh ke Bogor itu kengken kantor jadi begitu itu melayang barang-barang itu barang yang lat ajan kan mungkin panci itu adalah melayang itu ternyata yang ngasih ini orang pencuri ini kan
0: hasil pencuri
1: ini kan
0: padahal kan di Bhatara Krishna itu sang Krishna kan dijamu ada di Nebogo ane jak wah oleh itu sang Duryodhana dan kaya nih
1: itu nah ini kan
0: ering itu ano sira kedene ane perot
1: Widura.
0: Widura. Toto mana nak mana? Anu mak wayangnya mana? Prabu Widura.
1: Bakal mau mukidian kediang. Dah sengkan dek itu. Nen last yang mukidian ji panggil tu satu mana?
2: Dan ampun kas.
1: Oh begitu satu. Ya nama.
2: Ji panik kan lala.
1: Ya nama isir mukidian mana buan ada ketentuan asal. Peh baru dibikat bang itu hanu.
0: Lego selo ada ne.
1: Lego selo.
0: Dua aja saja yang sing lego sing ilo.
1: Jadi itu mana?
3: Maro jangan usuk jangan disbinan kan. Kulit dasar sing nawang
1: satuan
3: matanya yang sing satu apa satuan satu rado kalau misi lantas
1: gitu ya
3: kebetulan awan mulu sang yang ngaji yang sing sang ngaji macam sing tepuk pemerjalan sapa ni tiang masa yang lampang mah berada di saat yang wayang tu
1: sombong ya
0: yang mang lampang mah berada ada ramo di tuan
3: sing contoh-contoh sombong di tu
0: ah, dewa rasa.
1: Jauh lampa nuaya.
0: Mulu niki nak.
3: Adi pedia.
0: Dalang alih sensasi mulu.
1: Oh, berada.
0: Jadi mah berada.
1: Kreatif inovatif.
3: Mah berada sebuah biasa. Mau yang apa biasa. Suatu semua cuma jadi pak.
0: Duh. Di ramean ini ngelampang lantasan anu sang bimong alih di tukang mendalu udah jadi.
2: Kang Cengwi ada di tuman.
1: Apa kena suatu semua? Yang ada yang nagal ban baci nasu apa ngan wales tu pelajah aja makin tuh
0: doh
1: itu
3: apa isen suk seman satu soto somona
1: ke bodoh ya
2: ya somo somone sudite tuh man
3: semua riba tau artinya gini yang sen gak pulang petang malu cara nak ngendak iya lan ubak malu pang tingak nyanyat nih ada kunjung ada pun tepuk akah nih kayaknya bapak berjani pangkalang jak cepuk sinar suci tidak sing mungkin
0: nggih
3: dasar bicara kok kan ulun sing bisa
0: geti-geti godam begulinge melawar paku
3: artine pun
0: geti-geti engal-engal godam gunemang satuang
1: nah
0: bebeda ane beda digumilan satuang.

0: Gu bumi ling raos raosang melawar lawar adokang do bune lan geburang adokang ngadukang yang adokang lawar kan pasti harus madok makanyang yang subuh bakat landasangan ini benar do pakukuhin lawar paku pakukuhin dan jalannya
1: paku itu kan apa aja macam no demen nanti yang lawar mungkin di dua kandungan sing benar secara sudu luwung
0: sini ya, lawar cuman belum lah gaya dukang adokang ngadukang
1: aduh apa udah nipal ini ngaturun di lawar dah oleh kita jalan
0: lawar anu weh Don madan limane subuh melimo base
1: man. Sing jan nyeluk lega sing. Eh, nyeluk lega. Tapi pas lebihan bang telu sana je. Wis lo ya apa gitu.
0: Yen cara man belum ngapa dengan madan Darmo Caruban, jek awak man ngadukan di jukot apa mak jek jek jalan. Mapan liman man itu no subuh melimo base.
1: Yen malu DJ ke mati nyap ne.
2: Ada udang sik kok.
1: Sing sing bukan salah udang. Anggal udang gel man.
3: Jadah man.
0: Nah teman pengenahan itu kan dulu PR dong.
3: PR.
0: Hijau udah diabot dengan ya.
1: Nanti yang binaan kinengil meletak teman ada yang keber-keber min satu bawa se daging sang yang haji.
2: Ingin patut.
1: Paling ikan nak lingsir. Nak mulu utama saja. Raga udah di manusia tuno bentun.
2: Ingin.
1: Nah belum kan udah di belajar yang bertuno aja kuang doa puisian jemu. Untuk buat uap.
3: Maro nak orang kuno sih kita sebuah kuang man.
1: Nanti yang orang yang agak pendidik je kita mudah-mudahan ni lebihan bisa nagingnya dek.
3: Jadi kan sebuah ijen no kena donalingsir, lawat-lawat buku, itu jadi lan bareng-bareng jadi nunas.
1: Berarti sebuku nunas tujuan segalan tu. Saya yang aji sudah dah.
3: Jadi kan odaleng jadi man tepek odaleng itu sang yang Saraswati
1: nepet sang yang Aji Saraswati
2: nepet sih nepet kok
1: nepet sih dia nepet nepet nemuang lainan jagat
2: tu ada yang orang
3: sih nak anu nak setia gitu nepet
1: niko nak ada sih nepet
3: nepet
2: baru ada maco nyamuk maco label love gitu kok.
1: Baco ke menyar menyar menyar menyar bengkel bengkel baco
2: ini kuasanya ajib.
1: Daging desa lau desa dia menyar tego tujuh menyar tege itu tuh.
3: Nah neng niki sang kawin ampun patut niki nyurat tapi neng wajen niki dah.
1: Moce
3: dan pedas dan tiang dan pedas ban nganu ngonek niki sastra
1: niki tepes pedas dan man mbok tepes
3: nak ngenah ya bara aja biru to man
0: seken mau sang-sang yang Aji Saraswati mangdo irago nya tetep telep utawi antang melajah simulango lantasan antu anak istri
3: jegetik
0: doh yen sing demen kena loh jegeng doh je nak muani nak loh pasti demen masih nyingakin doh.
1: Ya kene unduk keke payah saya benyah latik tu. Berarti sing ten pen sang yang ngaji tu, cara mepayah mesti mulu apa tu? Ne badan persaluk mah kulit mah.
3: Apa dan
1: itu? Ya yang muntah ada teman yang ingat mungkin mah bisa ke sing teman ingat ambes gitu tu. Berarti sing bisa ngon persaluk dan doang.
2: Liu angwan-angwan teman de gumi ne. Aduh angwan-angwan raksasa.
1: Berarti ya raksasa itu.
0: Man. Angwan-angwan dewa. Nah, penganggo tu nak men apa dan
1: mencerminkan
0: mencerminkan suatu menjalankan tugas
2: perwatakan
0: mekejang tu nak aban-aban dan itu ada cara diwajini tu nabi di abian base jek awage de mana mebusano jek bangus
1: tapi yang munel-munel awang bagus
0: yang kapeng jaga melah kange yo ada jek yang jek bojo base membebras burusan pada jero tiang tu. Ada bincang tu nyamo tu dimengui Pak Madiasa patuh tu. Jatuh tiang ya.
2: Liwat di kafe sekarang si bau gitu. Tapi
3: tu rasa tu entar kita tumbuh di titi.
0: Nee nak mulok entar. Niko tendados ni hilangan. Niko malih kembali ke perwatakan Ioni. Wentan malih yang nganuang napi ngaturin Dewo Yoni, Ganarwo Yoni,
1: Naga
0: Yoni, Raksasa Yoni, Makomewasa Nelianan. Ya nampun Raksasa Yoni kederwenang. Jak amungkin gaya ini gede-gede nih tengah nih bat-bat. Yo bang, ya raja Natuwo jadi ngok po.
3: Wentan gaya
0: ini. Wentan gaya ini gitu. Ya nak nak putrung lah.
1: Pantas anut adung itu masih dongot kan?
0: Nggih.
1: Belo anut raksasa negara berbat belo.
0: Raksasa bang ajak nyatu. Ana sira ratu di biar ngejaga perjanin lain.
1: Sing nak. Nah, sing ngerti, sing ngerti.
0: Ira go pemisum
2: nyinalang itu.
0: Yang nyinalang itu kita sopan. Nggih, nang oman pe angkut ke grogo kan.
1: Yo macam-macam di tiang-tiang sing mak gaya itu biasa nalang kerusun dia.
0: Yen umpama yen dewo yoni jak mening-ning jak dijo jak yen kerewan dewan lain bini ki lain kerewan dewan
3: metiosa niko jak dewo yoni jak dewan dewan niko
0: metiosa niko
3: kenten pada pada geng dewo kaden dia patuh niko
0: demen maturan bin pemaaf gede nyunyur manis raose sumitone
3: jak
0: nudut manah itu alus
1: ngelanganin berkoknya
0: yen ganarwo yoni umpamane jak ajin sing sekolah di sekolah seni mirengang ningahang di kaset jak gengal bakat pano tinggal kita tan murut dijadijar jak alun ke batang limo jaknya agam tandang tangkap bakat tangan gengal gitu
2: nona tak limo
0: coba jadi nago yonin nago tur kan lelipi ngilet
2: kekuatan ini kek
0: bong lah roko jak bisa ngide ketimpalin
1: ada surat yang
0: kalau jadi kencing caranya pangsi ngida gue dari musuh dari yak
1: musuh di parah di awak kita nang rasa
0: nah iya nenek ganarwo yoni itu bang ya di pesantian kalau gak ibu peragat bebat ibu peragat do sedang ngida gue megai lantasan gotong royong nyebit tali terngai kelakat jek megendeng di seng dari kita nah jadi pantas aja jadi benar aja bo kalau pantas
1: aja semua aja tunas ledang aja. Naga yoni, raksasa yoni, dewa yoni, genar wo yoni.
0: Yoni, raksasa,
1: bodoh
0: malu nih lenana.
1: Apa dana kaki?
0: Tuh yonin manusia ada karakter, memang kelahirannya begitu.
3: Dan
1: pancaman ini kita udah orang
0: pin kalau yoni liu karena kudu ada danang daso karena terus sab yang ada.
1: Awang limong, awang
0: benjamin. Bodoh malu gak yang
3: jadi. Apalah tuh man kayak nengigel tuh bupeswa.
0: Jadi malu benda berakhir. Ia nak nago yoni kengkeng teman kita pasang biarkan. Halo kabar dengan. Ia bertepuk tuh uli kangen karena awang. Kau nggak jana lah aku pasang bertepuk.
3: Tembok ada jana.
1: Kena yang masalah raga mepue.
0: Tembok Ben kamu kagak
1: ya, mana kan?
3: Yang ini.
1: Tapi di satu sisi satu pihak kan di pemagadane jero. Kenapa yang untuk ujang raga mempertahankan daging lumut
0: ni? Menang ji, mana jek ben?
1: Dah memanas ji, dah mana ji? Menang ji. Pokoknya perdamaian itu pasti akan terjadi tu. Pasti akan terjadi perdamaian.
2: Aden kenten suksman sang yang sastra weh. Tunas sang ngamak yoga kideng sekalau yen nyidangi di wo pacang muan yang menang kelepasan yoga teka ende gumi.
0: Yoga sandiasa ne. Walau yoga sandiasa dasarnya ban karma sandiasa sing dadi besi mah dewa.
3: Isi sangkut duka sangkut mereka.
0: Enggak yang itu ada.
1: Yoga sandiasa.
0: Karma sandiasa.
1: Sangcut sandiasa.
0: Kartika sandiasa.
1: Mana denging sari itu.
0: Kartika nak bunga itu.
1: Ya. Ulian bunga.
0: Sasek ini.
1: Sasek Kartika Kapapat.
2: Ya asalan pun tajab sayang suryo ini.
0: Ini aja ini bang. Bertanggi hijau kan. Udah kisah siar aja. Itu ini aja.
1: Dan malu binjem. Aduh gaya bin.
0: Menggalah pun api.
1: Lakar mecaru ngersi gana.
0: Bisa gosip gini dia.
1: Mungkin kalau pangkat gini mungkin
0: pangkedang malu muntuh. Nah, jantan sampun iki para pamirsa sarang sami kirang langkung untuk ditiang belik bagang daging gaguritani wawu duaning dasare antuk sami niki semeton ditiang ketunan. Nah, dan lali ditiang lunas agung rene pangampura pembangat pisan. Mugi-mugi jasa hidup sang yang widiwasa, hidup sang yang Haji Saraswati ngicinin tuntunan lamakan sida acara derwe nepuniki memargi antar tur sida raris wentan pikenoh nyane ya diastun de amatre. Ingat kerja sapunika ditiang lungsur mupamit saka ngaturang pramesanti. Oh.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Dukungan. Dukungan adalah perahu tradisional khas Nusantara yang sejak lama digunakan oleh masyarakat pesisir. Selain digunakan nelayan untuk mencari ikan, dukungan juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan pendukung wisata bahari. Dukungan menjadi simbol kearifan lokal dan identitas budaya masyarakat pesisir yang masih lestari hingga kini.

teu prati aksa ukir lan pasir. Ukir pinaka wetu ning kare pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

aku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutu. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Nah, jam roras.

ปรานคือต้องกว่าริมอมมุชิวสวรรค์ปอบพิเดีย

0: Raih kelan raih kantun kesarangan untuk Putri Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Lan raih kelan raih niki wesan wau sampun miar sayang taman penasar. Sampun teler niki nguncarang puja trisan yang ya ringgalah jam roras. Dan mangkin niki ring titiang ring rahina ayu teras UMKM. Sane sampun niki siaga informasi rekelan rai ngenenin inde harga kanto strategi pemasaran Eskepo. Nah, sira niki sane sampun pernah miarse yang Eskepo. Nah, minap niki ingin tahu lebih lanjut kenten ya rekelan rai sekadipun napi niki penentuan harga kanto strategi pemasaran dari Eskepo punika. Iring makin piar sayang rekeran lahir ring teras UMKM lani lantur malih jebos pastika wenten tembang-tembang Bali pilihan sane pacang nyaringin iraga sarang sami ring rahinane makin yeh untuk beraktivitas ring metemu niki rahina purnama kapat yeh. Nah pijak aktivitasnya nih dibagi stato lancar rekeran rai lain informasi ngenenin indi UMKM puniki preside keanginan nah pepelajahan anyar kita nih majang ring iraga sarang sami. Rekalan lain santukan sampun galah ngiring niki biar sayang sarang-sarang feature ngenenin indik harga lan strategi pemasaran Eskepo.
1: Usaha tanpa persiapan akan sia-sia. Inilah yang dihindari para pengusaha UMKM. Maka dari itu, setiap mereka akan membuka sebuah usaha, mereka akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dan matang. Membuka sebuah usaha, selain mempersiapkan fisik, mental juga harus disiapkan karena tidak mustahil produk yang ditawarkan tidak dilirik pembeli. Inilah mengapa strategi pemasaran menjadi faktor penentu selain tentunya keunggulan dari produk itu sendiri. Hal inilah yang menjadi atensi dari seorang pengusaha Eskepo IGD Pari Marta Yoga. Sebelum membuka usaha dan membeli produk yang akan dijual, ia melakukan riset pasar. Setelah melakukan riset pasar, akhirnya ia memilih untuk memproduksi es kelapa dan es jeruk atau disingkat Kepo. Pemilihan es kelapa dan es jeruk ini didasari dari berbagai pertimbangan.
2: Kenapa memilih kelapa dan orange nih ke? Faktor utamanya napi memilih bahan kedua bahan nih ke?
3: Kalau es kelapa sendiri ya dari sebaran pasar segala usia dia masih bisa masuk dan es jeruk pun seperti itu. Cuman yang kita lihat waktu itu orang tuh masih menganggap rendah. Masih kerasa di bawah lah istilahnya. Kan biasanya kita beli es kelapa pasti pakai plastik, ada pipetnya. Nah, orang kan nenteng itu kayaknya gimana kesannya gitu. Nah, itulah yang ini kan, yang kreasikan. Oh, kenapa ini tidak kita naikkan kelasnya? Ini sebenarnya minuman ini pasarnya sangat luas. Ini yang ini. Kalau pasarnya nggak ada, habis itu cuman yang cara pengemasan dan cara pengenalannya ke masyarakat yang kurang ini, yang kurang ini. Jadi masyarakat sudah ini tuh udah bagus tapi dia tenggelam. Itu yang dilihat. Nanti yang mau coba aja branding nih. Oh, minuman ini kita menggunakan dengan branding. Padahal isinya ya emang hampir sama dengan gini. Memang beda dari kualitas sama branding gitu.
1: Es kelapa dan es jeruk yang diproduksinya memiliki beberapa varian dan dalam pembuatannya menggunakan bahan-bahan alami dan berkualitas.
4: Oh, yang kelapa asli yang dipakai Pak Denge, jadi dia memang tanpa gula ya?
3: Tanpa gula dan tanpa es.
4: Tanpa es.
3: Pure air kelapa.
4: Kalau ada yang pakai madu kan?
3: Untuk saat ini belum sih.
4: Belum.
3: Ya, karena nanti kosnya dulu tinggi kan? Terjangkauannya agak gini ya.
4: Iya, benar. Nah, empat varian nih, ada original coconut, ada original orange, ada kelapa orange, dan juga Kepo kadu.
1: Sedangkan untuk harga jual es keponya bervariasi.
3: Kalau untuk yang original kelapa, itu kan varian yang santar kan. Dia ada masih dia. Untuk pertama kali saya launching itu dia di harga 5.000. Sekarang udah ke 6.000. Kalau untuk kelapa orange, emang dari awal launching saya jual di harga 8.000. Sampai sekarang pun
4: masih tetap.
3: Karena percaya dengan mitos angkat 8.
4: Kenapa percaya dengan mitos angkat 8?
3: Juga kan, itu gue kesinambungan buat orang.
4: Oh begitu, biasanya kan banyak orang yang 9 itu angka paling tinggi.
3: Sebenarnya memang paling tinggi, tapi ada putusnya di bawahnya.
4: Oh gitu. Jadi percayanya angkat 8 akan putus-putus rezekinya gitu ya Pak Dengge. Astaga. Itu yang kelapa orange ya Pak Dengge. Ya. Kalau kayak Pukadu?
3: Ya Pukadu saya jual di angka 12.000.
4: 12.000. Karena dari bahannya sendiri
3: bahannya
4: ya Pak?
3: Bahannya sendiri memang sudah agak tinggi dia pilih.
1: Bahan baku produk buatannya ia ambil langsung dari produsennya.
3: Kalau untuk bahan, kebetulan saya memang sudah bekerja sama dengan petani lokal, kayak dari Bangli, Tapanang, Karangasem, jadi mereka sudah menjadi mereka tuh sudah tahu sama bahan yang saya pakai. Untuk kelapanya harus seperti ini, tuanya segini, nggak boleh yang ini, nggak boleh terlalu muda, nggak boleh terlalu tua. Jadi mereka sudah biasanya.
4: Aman ya, untuk bahan baku aman ya Pak Dia.

0: ada standar sendiri dari bahan baku yang Pak Adi pakai, nge?
1: Iya, sudah.
0: Itu biasanya mahal nggak beli dari petani langsung ke Pak Adi untuk bahan bakunya itu?
1: Enggak sih, Bu. Memang sudah agak sangat. Jadi sekali bisa ngehidat seperti itu. Udah buat sekali ini. Sekali sekali seperti itu. Langsung dibawa.
0: Langsung dibawa.
2: Banyak sedikitnya pembeli yang memesan produknya, tergantung ada atau tidaknya acara besar.
1: Tergantung ya.
0: Tergantung ya.
1: Musim ngaben banyak.
0: Musim ngaben banyak.
1: Kalau sangat mau ngabisin pun apa seminggu itu, kurang lebih hampir sekitar 2 kali pengiriman 300. Hampir 1000.
0: 1000
1: kelapanya.
0: Kelapanya aja. 1000 buah kelapa tiap minggu, 2 hari.
1: Sudah 2 harian itu sekitar 300-an.
0: 300 kelapa itu 2 hari.
1: Ya,
0: berarti itu kalau seminggu. Seminggu lah katakan 1000 ya, Pak ya.
1: Bisa 1200.
0: 1000 sampai 1200. Ya.
2: Guna membantunya berinovasi, baik dalam proses produksi dan penjualan, ia mempekerjakan beberapa karyawan.
1: Kalau untuk pembelian dari bahan baku awal, memang sudah saya serahkan ke petaninya. Nanti untuk mereka lebih di proses produksi.
0: Proses produksi.
1: Jadi ada yang bertugas di bagian produksi, ada yang lebih sama ke yang jadwal kreatnya, demo kreatnya itu. Kalau dari bahan baku sih mereka udah memahami kelapanya gini, oh ini udah agak bodoh, udah keras, mending dibuang aja.
0: Berarti gak tidak dipakai?
1: Tidak dipakai.
0: Nah untuk kedepannya nih Pak De, seperti apa sih, apakah nanti Pak De punya menu-menu baru Niki yang akan di launching, atau misalnya ada ide nih kelapa dicampur apa lagi gitu misalnya? Pemikiran seperti ini kata Pak De?
1: Kalau inovasi kan sudah pasti harus itu kerekan-kerekannya maka itu bisa tenggelam sampai inovasi. Jadi emang sih kita mengembangkan sekarang lebih ke sudah mulai mengembangkan varian jus, jus yang memang itu kita pakai kelapa semua.
0: Jus kelapa?
1: Jus kelapa, habis itu jus buah juga kayak itu memang, tapi dari airnya memang kita pakai kelapa, ada pakai jus.
0: Tidak pakai yang biasa?
1: Ada, dengan kebandingan tertentu.
0: Saya penasaran nih Pak De dengan jus kelapa. Saya belum pernah nyoba es jus kelapa Pak De. Biasanya es kelapa aja.
1: Itu kalau jus kelapa gak berselat sih, Ben.
0: Oh gitu.
1: Tapi yang saya buat tuh kayak misalnya jus apokat, tapi tidak pakai air. Kita pakai air kelapa.
0: Air kelapa yang dipakai. Berarti tidak memakai gula tambahan ya Pak De? Gulanya itu dari air kelapa atau tetap pakai gula tambahan?
1: Itu by request dari.
0: Oh, by request dari ini.
1: Mau sana, mau yang reguler atau yang misalnya reguler, nah itu udah ada gulanya sekian, susunya sekian. Dia mau ngopil ya ini tanpa ini tetap manis kok.
0: Tetap manis ya, karena air kelapa itu manis ya Pak De ya. Nah, tadi kan Pak De menyampaikan air kelapa itu pasti digunakan. Tapi ada juga yang request misalnya pakai

0: Banyak suka duka yang ia alami selama menekuni usaha ini.
1: Satu gelas juga pernah dapat jualan.
2: Satu gelas pernah dapat jualan. Berarti agak rugi dong Pak De.
1: Ya.
2: Terus seperti apa nih ke Pak De? Oke, saya hanya dapat jualan satu gelas saja.
1: Ya, namanya juga gini, namanya juga cara berusaha kan. Memang hasil sudah terbesar. Kamu juga gak terbesar. Itu benar emang terutama dari Indonesia sebelumnya itu nah terus 11 ya rasanya mau nangis mau ngapain nangis kalau mau orang kita udah berani kan gitu. Tapi ribuan juga pernah dalam sehari
2: pernah satu pernah ribuan. Pada saat ribuan itu seperti apa sih perasaannya Pak De?
1: Kayak meledak kok.
2: Kayak meledak ya. Ya seneng banget ya Pak De ini.
1: Karyawan udah menang-menang semua udah lembut semua.
0: Strategi pemasaran kini ia terapkan agar produknya dapat laku keras. Ia lebih banyak berjualan pada event-event.
1: Nah, sebenarnya sih masih mendukung.
2: Masih
1: mendukung ya. Karena kita nggak semua aktif sekarang masih. Karena untuk masih tiganya tiga di panel satu. Sama di Sumia satu.
2: Sumia 15.
1: Ya, itu yang masih aktif. Ya, karena emang saya lebih fokus ke event. Soalnya aku sudah fokusnya melibatkan, gimana saya ini melibatkan saya bilang kayak budaya, budaya itu kebiasaan untuk masyarakat lebih mengurus ini saya fokusnya, kalau ada kan lama ya ada tuh, makanya pasif ya, dia diam, jangan datang saya sekarang aktif.
2: Jadi aktif mencari event-event nih kan ya Pak Dinge. Menilai dari sampul luarnya. Coba dulu.
1: Coba dulu.
2: Baru tahu rasanya.
1: Tapi ada rumusnya dulu. Coba. Kalau 3 CTM namanya.
2: 3 CTM.
1: Itu
2: apa tuh Pak De?
1: Itu kayak strategi bisnis ya. Strateginya saya dari awal. Jadi yang pertama coba.
2: Coba.
1: Jadi itu coba dulu. Nah, setelah coba, candu.
2: Candu.
1: Ibu kecanduan nanti.
2: Iya.
1: Nah, habis kecanduan, ibu kecantol. Ibu kecantol sama bodoh ya.
2: Keren.
1: Ini kan 3C.
2: 3C.
1: TM.
2: TM.
1: Setelah ibu kecantol, ibu kan ada trust.
2: Trust.
1: Percaya.
2: Percaya.
1: Terus saya mau bodoh yang bagus. Saya cari itu ini.
2: Mencari. M.
1: Trust. M-nya mindset.
2: Mindset.
1: Mindset itu tuh. Setelah 3C dan T ini tercapai, otomatis mindsetnya ibu kan.
2: Oh iya benar.
1: Oh iya.
2: Oh iya.
1: Saya ini lah saya namanya. Tertanam di mindset.
2: Karena itu juga minuman sehat ya Pak De. Ya. Jadi tertanam di mindsetnya. Oh, es kepo itu minuman sehat. Jadi
1: juga terjangkau.
2: Harganya juga terjangkau. Jadi saya nyari itu aja deh aman daripada nyari yang lain.
1: Nah, betul
2: ya Pak De. Keren keren keren. 3C. TM.
1: 3C TM.
2: TM trust dan juga mindset.

0: Dengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari tala.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Siat Geni. Siat Geni adalah sebuah tradisi berupa seni pertunjukan di Desa Tuban, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Menurut Kamus Bahasa Bali, kata sia merupakan perang, sedangkan menurut kamus istilah Hindu menyatakan geni berarti api. Maka, Siat Geni bisa didefinisikan sebagai perang api, di mana masyarakat Tuban melakukan ritual membakar sabut kelapa dengan api sebagai bentuk persembahan. Siat Geni memiliki beberapa fungsi penting, yaitu sebagai alat perekat kebersamaan warga Tuban dengan warga lainnya. Selain itu, Siat Geni juga diartikan sebagai simbol pelebur aura negatif menjadi positif sehingga keseimbangan dapat terjaga. Siat Geni juga sebagai usaha untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan ide.

0: nama Bapak Madi. Mau pinjam berapa, Pak?
1: Kalau 100 juta bagaimana?
0: Kalau jumlah banyak, harus pakai jaminan Pak Madi. Bapak punya sertifikat?
1: Sertifikat? Wah, kebetulan saya ada 3. Yang satu AstraZeneca, yang kedua Sinovac, dan yang ketiga... Wah, kok malah ditutup?
2: Teleponan sama siapa, Pak?
1: Oh, itu pinjol. Bapak mau pinjam 100 juta. Katanya syaratnya gampang, cukup pakai KTP aja.
2: Hati-hati loh, Pak. Jangan sampai terjerat pinjol. Banyak loh yang sudah jadi korban.
1: Terjerat? Bagaimana maksudnya, Bu?
2: Pak, pada pinjaman online, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Kan perjanjiannya tidak transparan. Dan kalau itu pinjol ilegal, tentu tidak diawasi OJK. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal loh, Pak.
1: Jadi,
2: jangan coba-coba pakai jasa pinjol kalau nggak mau dikejar-kejar debt collector yang akan mengganggu kehidupan pribadi, keluarga, teman, bahkan atasan di tempat kerjanya Bapak.
1: Waduh, serem juga ya. Nggak jadi ah.

Rekelan rai wesan wau sampun ikam yar sayang kawentenan feature kentan ye. Ngenene ini informasi harga kanto strategi pemasaran dari pengusaha SK pun ye. Sane pindah ke singkatan saking es kelapa orange ye. Kalau dari namanya niki pasti ke sampun unding samping ye. Bahannya dan wau sampun dijelaskan taler. Nika menggunakan buah kelapa, nge, sareng, niki buah jeruk, nge, nika sebagai tokoh utama niki nge, ring, es, sane, sekarang sedang hits niki nika lantai nge. Pastika ring musim panas ke dimangke niki mau sang ngenenin es nge, wenten makudang-kudang jenis es niki sane presida dikonsumsi ngetan nika lantai nge. Menemani niki istirahat siang rekelan rai mangde lebih segar kenten nggih lan siap untuk beraktivitas kembali. Nalakan rai ngelantur niki nggih wau sampun dibahas ngenani indek sisi usaha kenten nggih dari es kelapa orange puniki. Nah putri niki taler madue informasi sane berkaitan ngenten rekelan rai nggih antuk UMKM Iwawu nggih pengusaha es kelapa orange puniki memilih buah kelapa lan buah jeruk kenten sebagai tokoh utama. Nah ternyata rekelan rai niki wenten segudang manfaat nggih niki pastika untuk tubuh iraga yaitu mengkonsumsi kombinasi dari kelapa muda lan jeruk puniki nggih utawi bau ke bawah sang eskepo kenten nggih. Nah bukan hanya niki memberikan kesegaran yang maksimal ring cuaca panas sekali puniki nggih, tetapi juga membawa segudang manfaat kesehatan berkat perpaduan nutrisi alami dari kedua buah tersebut rekelan rai nggih. Sekadi niki pastika wenten manfaat rehidrasi tubuh secara maksimal nggih. Air kelapa niki dikenal sebagai elektrolit alami yang kaya akan kalium, natrium, magnesium dan kalsium rekelan rai. Akeh pisan niki nggih kandungannya nih. Nah, kombinasi puniki dengan kandungan air jeruk kenten nggih sane minuman puniki sangat efektif untuk menggantikan cairan tubuh sane hilang. Niki napi malih wusan berolahraga, beraktivitas berat, utawi ring cuaca trik sekali mangkin kenten nggih. Sekaligus niki kedadosen minuman untuk mencegah dehidrasi ringan. Wenten talar manfaat sane liana rekelan rai sekadi meningkatkan daya tahan tubuh utawi imunitas. Nah, buah jeruk puniki sile senunggil sumber terbesar vitamin C lan antioksidan. Nah, vitamin C berperan penting niki dalam merangsang produksi sel darah putih untuk melawan infeksi. Kombinasi antioksidan niki dari daging kelapa

nggih, sareng niki jeruk membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Becek pisan rekelan rai nggih. Dua buah yang kita temukan setiap hari, kita rekelan rai nggih, cukup mudah ditemukan di masyarakat, mungkin sampun disajikan oleh pelaku UMKM niki nggih wau, sampun disajikan dalam bentuk yang lebih ringkas, lebih mudah kita rekelan rai menjadi escape puniki nggih. Nah, wenten telur, manfaat-manfaat senilianan malih jebos putri mewali malih pasti ke pacang putri bagikan malih manfaat-manfaatnya nih. Mangda rekelan rai nambah unding niki nggih, nambah sadar niki dengan kesehatan meskipun niki mengkonsumsi dengan makanan-makanan, minuman-minuman yang sederhana dan dekat dengan kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Rekelan mereka di bawah sang putri Wawungge wenten segudang manfaat niki mengkonsumsi campuran dari kelapa lan buah jeruk puniki nge. Lalu sampun wenten wacan titiang lantur malih niki manfaatnya nih. Nika memulihkan energi lan mengatasi lemas nge. Santokan niki kandungan glukosa alami saneringan pada air kelapa ditambah dengan gula buah utawi fruktosa dari jeruk segar nika meningkatkan energi secara instan. Selain punika rekelan rai, menjaga kesehatan jantung lan tekanan darah juga menjadi manfaat niki nggih dari mengkonsumsi buah kelapa lan buah jeruk niki. Kandungan kalium yang tinggi pada air kelapa niki berkontribusi dalam menjaga keseimbangan cairan dan membantu niki menurunkan utawi mengontrol tekanan darah tinggi. Aiyye, sani kaping untat niki rekelan raya nge, manfaatnya niki membantu sistem pencernaan lan mengontrol gula darah. Niki mausang eskipo utawi kelapa urin sekintan nge, rekelan raya niki menggunakan kelapa asli sani menyertakan daging kelapa mudanya nge. Rekelan raya niki taler mendapatkan asupan serat. Serat alami pun niki baik untuk melancarkan sistem pencernaan, taler membantu niki mengatur penyerapan gula dalam tubuh agar tidak melonjak drastis. Baca pisang rekelan raya nge, terlihat sederhana dan mudah ditemukan niki di lingkungan sekitar, tapi malih mangkin sepenuentan UMKM niki sani mengangkat olahan eskipo kelapa orange puniki nge, buah kelapa, taler buah jeruk nge, niki dipadukan ternyata menghasilkan manfaat yang beraneka ragam niki untuk tubuh iraga rekelan raya. Sane arsa mencoba, lari silahkan dikepokan eskiponya. Niki dicari tahu lagi informasi yang ye, wenten pastikan niki mengkudang-kudang cabang sane wenten, taler yening wenten event-event besar suka di PKB dumunan. Nah nika biasanya nih wenten taler standnya nih ye. Dados taler rah ring sosial media niki eskipo punika ye. Rekelan rai informasi wawu niki menutup teras UMKM ring rahinane mangkin nggih. Boleh jebos ring galah jam 1, kantos galah jam 2. Putri pacang nyarengi rekelan rai niki ring ngelile ulangun. Sane arsa request tembang-tembang Bali nggih, dada sarangin putri boleh jebos ring ngelile ulangun utawi memilih untuk megatre dada staler nggih. Dipilih ke mantan boleh jebos saramaikan ngelile ulangun nggih. Ring lain telepon 0361223361. Wesan punika renggalah jam 2 kantos jam 3 nggih. Nika wentan suara budaya Nusantara lokal Bali sane putri iring malih jebos nggih. Nika mau sang pastika ngenenin indik budaya-budaya lokal sane wentan ring Bali nggih. Napi malih rahinane mangkin niki bertepatan sareng purnama kapat nggih. Pastika akeh niki upakara-upakara agama sane kelaksanaan nggih, sane presiden iki kaanggen irege sareng sami melestarikan taler budaya-budaya sane wenten ring Bali. Dari kelan rai sampunan kijang-kijang nggih tetap sesatia driki ring pro 4 RRI Denpasar, santukan wenten mengkudang-kudang informasi lan tembang Bali sane pastika pacang nyaringin rekelan rai ring rahina sane becik puniki.

Rakyat dan Rai Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin menegaskan komitmen lembaga legislatif dalam mendorong paradigma green demokrasi dan pembentukan etika lingkungan di tengah masyarakat sebagai sebuah gerakan nasional. Ditegaskan pihaknya memastikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus sebanding dengan penjagaan ekologi untuk generasi mendatang. Sultan Bachtiar berharap Bali dapat menjadi percontohan atau influencer dan penggerak utama perubahan tata kelola sampah bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

Rakelan Rai Kantun Mesikian Riki Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Enggal saja niki galah menjalani Rakelan Rai sampun niki metemu ring galah jam 1 Rakelan Rai nggih. Mangke niki ring titiang ring ngalila ulangun ngiring diramaikan sane arsen nas tembang utawi megatre nggih. Dados boleh jebol hubungi putri ring 0361223361. Nah, pastikan niki ring rahina sanis cara pun niki nggih, metemu niki sareng rahina purnama kenten nggih. Purnama kapat niki akeh pasti sane wenten puja wali taler niki, magi-magi sami niki labde karya kenten nggih. Ring studio niki Rakelan Rai anginnya lumayan barat niki Rakelan Rai nggih. Terpantau saking studio niki angin niki menerbangkan beberapa niki wenten tenda kebetulan nggih ring lapangan satukan benjang wenten acara. Nah niki cukup digoyangkan oleh angin Rakelan Rai demagi je aman sareng sami nggih meskipun angin barat niki ditemani terik matahari karena panas sekali Rakelan Rai nggih. Ring dijaga Rakelan Rai magenah tetap jaga kondisi niki Rakelan Rai mangda state aman untuk beraktivitas. Sebagai lagu pembuka Rakelan Rai nggih tembang pembuka niki ring rahinane mangken wenten Ayu Damayanti niki sing ada ane elenan.

0: Ingin rekalan rai sana mangkin niki sampun buka titik kesempatan ya ring lain telepon 0361223361 bajak ring rekalan rai sana arsa niki ngiring diramaikan ngelila ulangun. Om swastiastu.
1: Om swastiastu ya.
0: Inggi om swastiastu.
1: Sarang sira niki.
0: Sarang gek putri niki. Oh, sira iring titik niki ya.
1: Ya sarangga pas kawan sih.
0: Oh beli rangga nggih pun api gatra beli.
1: Aku karo becek mantan iki cuaca panas sekar.
0: Inggih, hati-hati driki juga panas beli.
1: Nggih, inat tenang dinar kaya antuk ya.
0: Inggih. Terus nama tilar. Inggih.
1: Moga terus sarang sami kemanten
0: ya. Inggih beli.
1: Om Santi, Santi-Santi Om.
0: Om Santi, Santi-Santi Om. Beli rangga Astawang. Nggih, niki sampun nyarengin. Ngelantur malah niki sane arsa nyarengin menyusul beli rangga. Om swastiastu.
2: Om swastiastu, gak putri cantik.
0: Ingge, selamat siang.
2: Selamat siang mewali.
0: Ingge, Mbah Indira masih, niki.
2: Kaden Mbah masih ragu, maru
0: tuh masih. Paksik ben orangnya nebak, betebak maluan nih.
2: Ingge, punapi gatra gak?
0: Asteng kara bece, Mbah punapi gatra niki.
2: Atung karo taler kena. Niki satu hari mangken uling nu jam 6 ampun gak. Ten ngonyong di rumah.
0: Ampun melingsar niki.
2: Niki malah jebol jam 2 malah kalau ngelantur busan boleh 1 jam uling jam 2 jam sholat sampai jam 12 kenteng mangkin gak. Baru bangun nih gak.
0: Nggih, ampun boleh istirahat kan bagus kenten.
2: Nggih, istirahat bedi malih iki jam 3 kocap milen malih
0: kendak. Oke. Dan yen sebelih orang se Nini Ita guys niki ton.
2: Nggih, Nini Ita di Bi Kunangan.
0: Oke, si Bi ke nggih nggih.
2: Dekat. Nanging mampir lah ke Bikel si Nini. Nini mungkin petoyanin masa di jeroan mungkin.
0: Oh nggih nggih, pernah mah kapat akeh enten nggih.
2: Nggih, kapat make saja Riki onyang di Banjarmah niki nak ngodalin nggih.
0: Nggih, tiang taler wenten juga malah jebas langsung peniki wesan RRI langsung sembahyang.
2: Nggih, niki Mahelin nyarengin nggih.
0: Oh nggih Mahelin.
2: Nggih Mahelin, Nini kan minat monitor niki sibuk dari Nini niki.
0: Tan kenapa wenten kesibukan.
2: Nggih, gue yang seri talen. Mah megatra kan ya gak nggih.
0: Nggih dado, selaris-selaris mah ngelantur.
2: Nggih, niki wenten gung yang seri, wenten Pak Ebrut Mancung, ibi berajak ke Cunduk ya.
0: Oh nggih, ampun ke Cunduk nggih.
2: Nggih ke Cunduk, namanya dia anak ampun kenal lami jak jarakan ibi bin ke Cunduk kan.
0: Nggih,
2: wenten talen Pak Yanarbo nggih. Adik Rodet apa?
0: Ampun, ampun, ampun.
2: Angin, ada.
0: Mecelap munyiannya lenan,
2: ye. Ye, ngantarnya gak kali
0: ini. Ye, raris, raris.
2: Bintan bu jero wepan, ye. Bintan jero kukuh, Nini Tuade, Bu Ayan Swartini, Niang Kirana, Niang Kisawa, Bintan Nini Santa, Bintan Nini Ayuna, Nini Dania, Ring Sanur, Sarang Kakek. Wenten odah Bani nyarengin iki wenten odah odah Weni talernge mbok wae beayan lodre penapi gatre niki gale nggah mandi jebot nggih wenten sira ya malih niki nggih sira niki mbok Eka Batu Bulan sareng kanthi Jerman penapi gatre mandi kena stade nggih nggih muni kedumo niki mbok kebo putu iwo megandong niki gak
0: nggih putu kebo iwo.
2: Nih, niki nyaringin pekak mangku taler pak mangku sedani ragan kari sibuk niki minap nih. Nih, aje kada sami ketemu ibi gak
0: sarang seru gak reunian gak.
2: Nih, anggap aja reunian di rumah tempat upacara di Andika gitu. Nih, mau nikah duman gak putri?
0: Nih, mbak suksema.
2: Nih, durung kone. Oh, niki pak proyek ngarengin sarang pak diperi nggih mandok kene Jerman urang ge mali jebot nini Jerman pusat tiang nini mangkin tiang nak kenten ngineng nini iki tapi danang metaluh mangkin metaluh
0: kenten metaluh demen metaluh
2: metaluh mangkin metaluh gitu nggih putri
0: nggih
2: ya salam sama si cantik semoga sehat selalu nggih galak yang masih ndep Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inggih, Om Santi, Santi, Santi, Om. Nika wau sampun Mbah Indira nyarengin. Nggih. Sampun akeh nika semeton sane dicolek-colek, dumugi presiden munggah nyen wesan peniki nggih. Sampun lengkap wau beli rangga nika request tembang. Nggih, wonten kita terus nama tilar. Nah, Mbah Indira niki melengkapi kenten sampun celek-celek semeton nggih. Sontokan niki sampun siap nggih tembangnya nira kelan raing ngiring piar sayang numun sarang-sarang gosan puniki Putri Mawali Malih.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kandung ke sarang. RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Rekelan Rai mewali mali putri nyaring Rekelan Rai, lain pastikan iki membuka kembali kesempatan ye majang ring Rekelan Rai sani arse nyaringin ngelila ulangun ring rahinan ya mangkin. Wawu sampun wentan nih kang ye kekalih penelpon, wentan beli Rangga sareng Mbah Indira sani sampun bergabung. Mangkin iki raris sani durung polih galah wawu, mangkin iki langsung ke mantan ring 0361223361. Om swastiastu.
1: Om swastiastu rahajang siang, Dek Putri.
0: Inge, rahajang siang. Niki kembarannya Mbak Indira, Niki. Suaranya mirip sekali loh.
1: Anu nih, man waktu mengasun, Dek Putri.
0: Inge, kan wawu sempat nih ke Mbak Indira. Weh, minap nih, Niki, Nini, ten monitor, sibuk, kenten.
1: Monitor,
0: ternyata monitor.
1: Lo ternyarengin dan boleh makin boleh asung karo
0: kari masanaan
1: longan kan Mbak Putri
0: langsung meluncur
1: mungkin longan semua bing banget
0: iya asung karo kari rejeki nikin ini ita
1: anu nih masih sore mau tayangin.
0: Oh kenten berarti makin memang masanaan
1: ya semua Maelin
0: Maelin colek-colek kan Maelin munggah-munggah
1: anu nih nyantosan anak-anak joh-joh.
0: Oh kenten, ye, becian ampun kenten, mangda santai, ye, mangda sami boleh kenten, ye.
1: Santai, jam 4 waunya, kenten.
0: Ye, makin kebus mesin ini, ye, ngadainan ampun sore, pangkis, ye.
1: Sam yang, ada dayu-dayu, nah kenten.
0: Ingye,
1: masih sih ngadu nang ngepoing, tuh.
0: Nah, kenten, sampun, nak hari purnamo,
1: ya. Acara len, wau ya,
0: burus-burusuan,
1: sih, kenten, kek.
0: Betul sekali, setuju sama Nini Ita.
1: Bunda nyait, ini maro surga.
0: Oh, ye.
1: Jakti
0: boleh di tengah-tengah ya, kesibukan
1: ini nak mulung-mulung agen nyait jani langsung pasang atau lu nggak sana ke?
0: Ye kalau boleh alah. Waktu membecian genton.
1: Ye
0: baru genton fresh ye.
1: Ye ampun genahang wantan di merajan wah ujian sampian kita ke?
0: Cantik jadinya sampiannya ye. Baru peragat langsung pentas langsung.
1: Yakti wau nenek jirim pentegan api wau makario.
0: Ah, ge. Kalau boleh waktu becek kenten.
1: Kalau tu nanding-nanding ini kau kan sampun, tangan-tangan ini kau nanding dan sampian,
0: tangan. Tinggal ngejen dulu.
1: Ini nak wai nenek melalui masa ge.
0: Oh kenten. Oh ge orang yang tengah cara ni kau.
1: Ge, kau yang
0: sibuk kau deh.
1: Ge. Ge, kenten dibal-dibal dekau masa kalah mengaji tu ge.
0: Inge. Sarang teman-teman wau nge. Heeh.
1: Nggih, sene wau urang apa lawa ampun nggih.
0: Inggih, Nini kenten iki Megatrel.
1: Megatrel lumun nggih.
0: Inggih, rares.
1: Nini man Megatrel wau nggih.
0: Nggih.
1: Ada nene Semang apa nggih?
0: Oh, ampun beli Rangga wau.
1: Rangga?
0: Inggih.
1: Oh, Nini Megatrel kita nggih.
0: Inggih, rados, rares.
1: Nggih, niki tuk cung pun aku kata tuk cung. Oh, enten niki ben Mailin nyolek. Cepat-cepat Kang Mailin.
0: Seng sabar, Maelin.
1: Oh, enten buk marani payet, buk tuku boiwo, buk cekar satung, buk Pak De Gunawan. Oh, enten siro niki, oh nenek Dania, cara kakek mana kena. Oh, enten Pak Desi, maampun munga wawo, niki buk merdeka kene munga bu.
0: Sibuk buk merdeka niki purnama.
1: Inge, enten nenek Ayuna adalah jero mangku berpati, nak kena raja nenek Agus, nenek Bagas, nak kena raja. Enten buk Eka patu bulan, patem pidi ni yang kirana ni yang kesawa, enten patut Irko, patut Murdayo, Pak Eka Plago, Pak Eka Mamal, nak kena man Bandu, mana pun kata man Bandu, kena selaka man Bandu. Inge, cuti dah sarang sami ke?
0: Inge Nini.
1: Inge, mendo sarang sami kena. Oh Niki, Bu Yan Sartini, Niki semua Bu Yan. Inge, Bu Cinta pernah tengge.
0: Inge.
1: Ngesuk semua kayak putri, aduh galak, ada bos Bandung, ada ke jam kudok ya?
0: Kan terus jam 3 mantan.
1: Ini.
0: Mantan odalan juga.
1: Eh, raja ngamar biar tuh darmo, ada bos Purnamo ke?
0: Inge.
1: Inge, sok semua ke antuk galan ini. Mau pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Nini Ita, sampun nyarengin ge, dumagi margi antar ke petoyannya neng ge Nini ge. Bertemu sarang keluarga nih kesannya paling becek ge, pasti ditunggu-tunggu di momennya nih. Nang lantur malih rekelang rai, sirasane arsa nyarengin menyusul Nini Ita, wawu sampun nyarengin. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Kak Putri cantik sekali.
0: Inggih, Bu Lodron ini galuh cantik.
1: Cantik, Kak Putri.
0: Inggih, tunggu bentar, kenten. Sembahyangan, mungkin ini purnama.
1: Nanti malam ya. Oke. Okay. Kepuron ke sembahyang.
0: Inggih, Ibu Lodra. Jadi megatra niki napi nunas tembang.
1: Jangan nunas tembang niki, Kak Putri cantik manis ting ting.
0: Asik, inggih tembang napi niki Ibu Lodra.
1: Tembang ya, kata kamang di sage nih kange.
0: Saking sirah nih kange?
1: Sirah nih kak. Mendingan engkau ampun nasiang.
0: Enggak, tapi wawu judulnya nih?
1: Kata kembang di selagam nih.
0: Kata kembang.
1: Enggak, Putri. Menikah enak, tanda ada semua katerang.
0: Enggak, Kang Yang demen enggak, pilih salah satu enggak.
1: Enggak, mungkin. Amali debat mudah baca-baca enggak, Putri, ring margi.
0: Enggak, Bu Lodra, suksema.
1: Nggih, sama pamit angin Kak Putri
0: nggih.
1: Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Nggih, Nenek galuh titian iki sampun nyarengin wawu akeh sene colek-colek nggih. Suksema Ibu Lodra sampun nyarengin kata kambang di telagane niki sampun siaga nggih. Niki tembang saking Deama Diasta ternyata nggih. Ngiring biar sayang demen saran-saran lekeran lain, ini tembang requestan saking Ibu Lodra.

0: Bagi para pecinta traveling yang mencari destinasi wisata di Bali, Pantai Timbis di kawasan Badung Selatan kini menjadi pilihan menarik. Terletak di sisi timur Pantai Pandawa, Pantai Timbis menawarkan pesona alam yang mempesona. Dengan pasir putih yang lembut, air laut yang jernih dengan warna hijau toska kebiruan yang eksotis, serta panorama tebing kokoh yang mengelilinginya. Jika tidak hujan, Pantai Timbis direkomendasikan untuk dikunjungi sekitar pukul 2 siang ke atas. Pada waktu ini, air laut sedang naik sehingga pemandangan menjadi semakin cantik dan cuaca biasanya cerah namun tidak terlalu panas. Hal ini memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk menikmati keindahan pantai tanpa harus khawatir terkena terik matahari yang menyengat. Di Pantai Timbis, para pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti surfing dan berenang. Ombak yang cukup menantang menjadikan pantai ini sebagai salah satu spot surfing yang menarik bagi para peselancar. Pantai ini memiliki pesisir sekitar 80 meter dan merupakan pilihan sempurna untuk menikmati keindahan laut Bali. Dengan suasana yang tenang dan asri, Pantai Timbis menjadi tempat ideal untuk menikmati liburan dengan nuansa alam yang memukau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rekalan Rai Siro Sani Durung Poleh Galah Niki Nge Angin Bergabung Rarisang Mangke Niki Santukan Sampun Mepet-mepet Niki Ring Jam 2 Nge Pangtan Inggalan Telas Niki Galah Ngelela Ulangun Nge Rarisang Niki Bergabung Ring 0361223361 Lan Tembang Sane Wawu Nika Nge Sane Baru Mengudara Nika Sekali Tiang Demen Saking Bo Ayu Lasmini Nika Requestan Saking Bligus Bawa Ring Seputaran Batu Bulan Sik Semua Sampun Bergabung Lan Monitor Bligus Ngelantur malih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Rahajang siang ya Putri.
0: Rahajang siang.
1: Nggih. Mula pegatro ya Putri.
0: Astengkara bece. Dikiring tanah lot.
1: Dan di sanur niki ya Putri ni Dania.
0: Ah bohong. Ampun, ampun nanya apa kabar? Kalau lebih jelas lagi suaranya. Iya Mbah Tunindi.
1: Kok Mbah Tunindi, Nini Dania?
0: Nini Dania ini.
2: Ini Dania ya Putri.
0: Ada tiang nak rengkene tanah lot barang nak munjine patuh aja dua.
1: Tumen sing kene san kene bane kene dia Putri.
0: Iya, beda pembukaannya beda. Kalau udah ada suara Kak saya percaya.
1: Oh, niki ada salam ya Putri, saking Sukawati wis niki.
0: Oh, beli Roy sekana.
1: Aku nteng iki.
0: Sabar beli Roy, sabar, sabar.
1: Teman-teman sekian san teman-temannya ya Putri.
0: Oh, request inggih Nini, tembang napi nike.
1: Napi ya tembang nge. Dan teman-teman napi ya, sing ribu sepang ya, sani napi. Piana antan ya.
0: Piana, ya. Oke, siap. Boleh jebos mengudara ya.
1: Iya, mengatakan judat mah kesami, majang ya putri rajang tugas, Santi, Santi, Santi.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Kurang fokus niki penyiaran ya. Sekan kadang tiang Mbah Tunindi, wawu nike, nah, suaranya mirip. Kalau Mbah Ita sama Mbah Indira, sama Nini Ita sama Mbah Indira suka ketukar. Kalau Nini Dania sama Mbah Tunindi. Mohon maaf nge, Nini Dania. Lagunya niki piana nge, saking Bok Tripuspa. Malah jebas mengudara. Malah hasilki penelpon niki, rekalan rai, rari sang, ring 0361-22-3361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Sira niki nggih ring titiang.
1: Niki len niki tios niki ke Putri.
0: Tios niki male.
1: Nggih, niang kapa-kapa boleh tenten boleh.
0: Oke. Niang sira niki.
1: Niki niang ring Tegalalang.
0: Niang Kirana nggih.
1: Nenta niang ke sawah.
0: Oh niang ke sawah Sinampura, inge inge. Jarang-jarang boleh sereng tiang ge.
1: Inge sereng siro tenon
0: boleh. Oh memang jarang. Kadai tiang sereng tiang.
1: Macam benam pun wentan, benyemak niang. Benyemak macam.
0: Mungkin boleh niki.
1: Cepat niang. Inge kalah cepat.
0: Inge sereng akeh niang, kenten niang.
1: Inge nak mungkin hati ini sereng akeh, anu senang he.
0: Inge kenten sampun. Pun api niki niang, jagi megatren napi nunas tembang.
1: Niang, napi akan niki megatren kidek ni.
0: Megatren inge dada, saris saris.
1: Inge nungkering matwini nini. Nini Ayunan, Nini Agus, Mahindira, Nini Ita, Bu Lodra pun kenkan. Tosap pun niang.
0: Alon-alon mantan dan kenapi.
1: Yang peragak pincap niang yakin eh, yang sap. Bu Eka Bebe, ampun kenkan niang Kirana. Ampun kenten Gung Biang Sri Mah Egi Ampun kenten Nika Dadong Mongkek Oh Buk Cinta, Buk Cinta Cantik Sagen yang ken Buk Cinta Cantik Nika Ampun kenten Ring Tegalalang Dadong Jana Tiang Dadong Beketak Pesa Dadong Pinjam 100 dong.
0: Nggih Putri siki nggih.
1: Nggih kalau bekal niang kencan muspo malah jebot nak kencan kencan diki ring pura desa nggih Putri pecoyang.
0: Nggih, tiang wentan tala ring pura beji nih ke.
1: Pertama
0: kapan niki akeh nggih petoyan piodalan niki akeh nggih.
1: Nggih. Nggih ring Dek Putri rajang tugas nggih.
0: Nggih niang.
1: Nggih niki galatur niang niang mau pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Niang ke sawah niki nggih sampun nyarengin. Wawu sampun megatre, Nini Dania wawu sampun nunas tembang lengkap sampun ya rekalan rai. Galah taler sampun niki semakin mepet nggih ring galah jam 2. Niki pacang munggah tembang sene karikwes wawu saking Nini Dania, wenten pianak saking Mbok Tripuspa. Ngelantur mesanekan jebos lan mewali Putri pacang nyarengin ring galah jam 2 ring nika suara budaya nusantara lokal Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Rakedan Rai Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, I. Made Dwi Arbani, mengakui volume timbulan sampah harian mengalami peningkatan lebih dari 3.800 ton, yang 70% diantaranya merupakan organik didominasi sisa makanan dari 33.000 usaha hotel, restoran, serta kafe di wilayah Badung dan juga sekitarnya.

Dijelaskan hal tersebut menjadi masalah karena tidak bisa mengandalkan TPA untuk menangani sisa makanan harus dengan teknologi dan pendekatan yang berbeda, terlebih TPA Suwung. TPA Suwung sudah overload serta urgensi penanganan sampah secara mandiri. Dwi Arbani menekankan, limbah sampah dan dampak lingkungan seperti lindi hitam pekat yang dihasilkan dari timbulan ribuan tos sampah harian merupakan tanggung jawab bersama. Demikian Katrabali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: FM 106,4 MHz, Rakelan Rai, Suara Budaya Nusantara, Mangkin Pacang Nyaring Rakelan Rai. Ringgalah jam 2 puniki, kantos puput mulih jebos, ringgalah jam 3 sore. Putri kantos nyarengin rekelan rainge, wawu sampun nika diramaikan ring lila ulangun, suk semoping banget. Sari mangkin niki ring suara budaya Nusantara, putri pacang wenten niki informasi ngenenin inde budaya, tradisi niki rekelan rainge. Sane kelaksanaan ring rahinane mangkin niki bertepatan antuk rahin Ina purnama kapat nggih. Niki pasti ke akeh sene wenten piodalan, puja wali, lan kegiatan-kegiatan agama niki nggih. Masyarakat Hindu Bali sane kelaksana yang ring rahina mangkin kenten nggih. Nah, napi ke mantan niki rekelan rai wenten ternyata taler niki makudang-kudang tradisi-tradisi unik kenten nggih. Sane kelaksana yang niki bertepatan antuk purnama kapat. Oleh jebos putri pacang wali niki antuk informasinya nih. Lan pastikan rekelan rai sampunan kija-kija tetap sesatia driki ring Pro 4 RRI Denpasar.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Iya, Ma.
1: Mobil ini bagus ya?
0: Iya.
1: Keren loh.
0: Beli aja yang itu.
2: Pa.
0: Iya.
2: HP ini edisi terbaru loh, Pa. Kameranya canggih banget. Ayo, mau yang itu boleh nggak?
0: Tenang aja. Jak beli.
3: Kami dari Tunai Sejahtera menginformasikan bahwa pinjaman Bapak sudah jatuh tempo, Pak. Jadi, kira-kira kapan mau dibayar ya, Pak?
4: Hei, kamu yang namanya Pak Agus ya? Pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan mau dibayar?
3: Pak Agus, hutang Bapak kapan dibayar ya? Sudah jatuh tempo nih.
4: Hei, pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan kamu mau bayar?
3: Bayar cepat sekarang juga, Pak. Kesabaran kami ada batasan.
4: Kapan kamu mau bayar?
5: Tidak!
6: Itu adalah kisah Pak Agus yang terjerat pinjol. Jangan sampai Anda mengalaminya. Shh, hati-hati pinjaman online.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masa nganenin inde rahina sane bece kering rahina mangken kan tan ge niki rahina sane secara matemu sarang purnama kapat niki rekelan raing ge reng tanggal 26 niki bulan September warsa 26 likur. Nah rekelan rais kadi bawasang wawung ye sarang semeton ke beberapa sane sempat bergabung kan tan ge reng lain telepon. Lainnya mungkin iki pasti ke akeh kentan semeton sani madue puja wali piodalan lan iki merayakan hari besar purnama kapat pun iki nge. Nah rekelan rai ternyata niki memang purnama kapat madue keunikan nge sesuatu yang spesial niki rekelan rai santukan makudang-kudang terisi unik niki taler kelaksananya ngering rahina purnama kapat pun iki nge. Sekadi niki kawentenan ngusaba gede lanang kapat nggih sane niki merupakan upacara keagamaan nggih lan tradisi sane sakral niki kelaksanaan oleh para masyarakat ring masyarakat adat Desa Trunyan ring Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Bali. Upacara puniki rekelan rai merupakan bagian dari pranata religi masyarakat Bali Age atau Bali Mule nggih. Sane berpusat niki ring pura Pancaring Jagat. Kelaksanaan nyabran warsa niki rekelan rai ring penanggal Bali niki ring purnama kapat nggih. Biasanya niki rauh ring bulan September utawi Oktober. Sekadi rahinane mangke niki ring akhir September nggih. Nah persiapan awal nika sampun ke laksanayang jauh hari nika mina pering kurang lebih sejak bulan utawi sasih karung ye, nika ring bulan-bulan Agustus nika sampun wenten persiapannya nih. Nah rangkaian persiapan sane unik nika rekelan rai nika para trune-trune ye, utawi pemuda desa niki mengambil tanah liat putih ring goa song rerindi untuk membuat odak niki nge. Nah pemangku nika ngarianin malang penglantih dari niki beras suci. Para pemuda niki ngerereh daun pisang ye sane kering utawi keraras kenten ke desa tetangga niki sekadi ring pinggan, blanding utawi ring bayung ye. Nah pemuda-pemudi puniki mendirikan bangunan suci sementara sane niki ke bawasang bale pakemit ye. Lan mekemit niki ring genah punika sudah sampun dibuat wawu kenten nggih selama niki beberapa hari. Drue beruntuk kenten nggih dibersihkan lan diwarnai ulang menyambut puncak acara puniki. Ternyata wenten niki rekelan raingnya tradisi unik sekali punika lan wenten istilah-istilah niki sane baru ditemui nggih. Malih jebos siti yang mewali malih untuk informasinya nih pastikan niki penjelasan telar ye napi kemantan wawu istilah-istilah punika diartikan ring bahasa iraga sehari-hari kenten ye mangda rekelan raya niki lebih terbayang sekalipun napi niki tradisi sane bawasan titiang wawu niki ye tradisi ngusaba gede lanang kapat ring niki Kintamani Bali.

Ngoncang. Sahabat budaya, bagi umat Hindu di wilayah Tabanan, khusus di Banjar Angligan Timpak Tabanan, tradisi ngoncang ini wajib dilakukan saat menggelar upacara pitriyadnya, baik ngaben maupun upacara penguburan. Tradisi ngoncang merupakan ritual upakara yang dilakukan secara berkelompok sehingga menghasilkan suara yang dinamis dan harmonis. Ngoncang, irama yang dimainkan bukan irama sembarangan, karena setiap irama yang dimainkan mengandung arti yang sakral. Artinya, tradisi ngoncang menggerakkan cakra yadnya agar seluruh pelaku dan komponen yadnya bersinergis melaksanakan aktivitas sehingga yadnya ngaben dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan masyarakat itu. Tradisi ngoncang sudah ada sejak mengawali masuknya pengaruh Hindu dari India ke Bali abad ke-4. Ngoncang juga diyakini bertujuan untuk memberikan keseimbangan hidup antara sekalo dan iskalo. Pada upacara pengabenan, ngoncang dilakukan pada saat menyambut tirta penembak tiba di rumah duka sekitar tengah malam. Sedangkan pada upacara penguburan, ngoncang dilaksanakan saat acara memandikan mayat sampai diberangkatkan ke kuburan. Dengan ngoncang diyakini, para generasi juga sudah menghantarkan roh leluhurnya ke surga loka, juga memelihara keharmonisan lingkungan, rasa kekeluargaan, dan gotong royong antar warga, di samping hubungan harmonis dengan ide sang yang widiwasa.

0: gimana nih ya? Jual nggak ya? Ah, jual aja deh.
1: Bli, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan dijual.
1: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Putri nikah boleh nggih mau sang ngenten ngene ini oda ngenten nggih oda sane kerara oleh para truna-truna nggih nika dimaksudkan oda punika bedak basah tradisional nggih utawi lulur sane kaanya ritual punika nggih sane mewarna putih. Nara kalan rai niki tradisi ngusaba gede lanang kapat puniki nggih. Nika tujuannya ne anggen pemujaan leluhur sane utama nggih. Upacara puniki kelaksananya untuk menghormati lan memuja leluhur tertinggi masyarakat Trunyan inggih punika Ratu Sakti Pancering Jagat kesarengin antuk Ratu Ayu Pingit Dalem Dasar. Nah, wenten talar tujuan sane lianan nggih sekadi keseimbangan kosmis. Nah, sebagai peranata religi niki sane mengatur hubungan harmonis majangering manusia lan ida senyawa dewasa, alam lingkungan serta leluhur utawi niki kebawasan trihita karana. Tradisi puniki talar sebagai identitas budaya nggih rekalan rai, ritual puniki mencerminkan kesinambungan tradisi megalitikum lan unsur animisme kuno niki sane sampun wenten sedurung masuknya ini pengaruh Hindu ring luas Bali daratan. Nah, prosesinya ini kira-kiraan rai, wenten korban suci nggih terdapat niki prosesi persembahan suci berupa niki payatnyan nganggen niki serane korban suci kerbau sakral. Sane niki dipersembahkan kepada Ratu Sakti Pancering Jagat. Kelantur puncak acaranya niki paling ikonik nika nya masuk ring ngusaba kapat lanang nika pementasan tari barong bruntuk. Nggih, lan niki kelaksanaan rahinane mangkene kelantai ring purnama kapat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Opokan dan lempet gasku sambe. Pepes ikan gasku sambe di

0: Dawan Klungkung Bali dikenal dengan nama Opokan. Namanya telah lama berjaya di telinga pecinta kuliner dari masa ke masa. Namun, ternyata si legendaris ini memiliki saudara kembar, yaitu Lempet. Kedua kuliner ini konon sudah ada sejak tahun 1873, mencerminkan kekayaan kuliner pesisir desa Kusambe. Dari segi bentuk, Opokan dan Lempet tak berbeda. Gurih dan lesatnya juga sama. Keduanya juga sama-sama terbuat dari ikan tuna atau tongkol yang dibumbu, kemudian dibungkus daun pisang dan dipanggang hingga matang. Namun, keduanya sebenarnya memiliki perbedaan. Perbedaannya ada di bumbu. Jika opokan dibuat dari basa genep dengan tambahan asam jawa yang menghasilkan rasa yang lebih kompleks, sedangkan lempet dibuat dengan bumbu yang lebih sederhana, menggunakan cabai, bawang, gula bali, dan terasi. Opokan dan lempet serupa tapi tak sama. Namun, keduanya tetap memiliki cita rasa khas daerah pesisir Kusambe.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekelan rai, niki tradisi ngusah begede lanang kapat nge reng trunyan niki nge niki kelaksana yang upakara utamanya nih niki nge wantaja niki sesolahan rekelan rai sesolahan niki utawi pementasan barong brutu nge. Puncak acara senai paling ikonik niki senai paling ditunggu-tunggu rengu sabe kapat lanang punika pementasan tari barong brutu nge. Tarian puniki rekelan rai ditarikan secara khusus oleh niki para pemuda utawi teruna-teruna drika niki sane sampun kelaksanaan ring tempat-tempat suci nge. Dimana niki para penarinya nih mengenakan pakaian niki dari daun keraras nge utawi daun pisang kering niki lan menggunakan topeng khusus niki topeng sakral niki melambangkan pertemuan leluhur suci majeng ring masyarakat drika. Niki ada kelang rai silis nunggil niki tradisi unik nge sana kelang serayang rahina nih mangke niki ring rahina purnama kapat selianan rahina dibi nika sampun nge putri boleh mausang nenen inde kawentanan sia tipat bantal ngereng wawidangan kapal badung pastika akeh toler nge tradisi-tradisi lianan sane wenten tapi malih niki rahina sane becik pisan ngereng purnama kapat ekelan rai penapi niki ring griya jero soang-soang mungkin niki sampun ngelaksana yang tradisi napi kemantan niki ring purnama kapat.

Rekelan Rai, sampai nampak niki reng galah jam 3. Nggih, niki santukan ke banda antuk galah Putri Pacang ngelungser me pamit niki. Suksema beng banget rekelan Rai sampai nyarengin titian nggih, wet galah jam dasa iwawu niki. Kantos puput mangken reng galah jam 3 sore. Sinampura nggih, yen ngenten ke iwangan titian selami ngeter acara duene. Boleh jebas rekelan Rai wentan semeton titiang Dayu Ari Seni Pacang nyarengin ringgalah jam 3 kantos puput ringgalah jam kutus wengi. Baga pesanan ngatur puputan titiang antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.

Selamat sore, manajer lapangan Eko Bali, Arbi Fadi Maulidina, mengaku ironis pada tata kelola sampah sisa makanan nasional hingga tingkat daerah di Bali. Disayangkan meskipun Bali memiliki Perda nomor 5 tahun 2011, namun masih ada sampah dibuang sembarangan yang mencerminkan penegakan hukumnya masih belum optimal. Menurut Arbi Fadi Maulidina, Eko Bali mendorong pergeseran paradigma menuju circular economy, khususnya di kawasan Serbagita, dengan menerapkan aturan ketat terkait pemilahan sampah langsung dari sumbernya, terutama skala rumah tangga yang menjadi penyumbang terbesar, dan tegas tidak diangkut jika dipilah. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat sore, Raklan Rai, sahabat budaya, dimanapun Anda berada, semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Kembali jumpa bersama Dede Mahendra yang akan menemani tengah ruang dengar Anda dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sahabat budaya, Raklan Rai, di kesempatan sore hari ini kita akan ditemani oleh kawan-kawan dari Kiss Group. Di bawah pimpinan Suryati Parimita. Dan tentunya kita juga ditemani oleh Bapak Pengiring yang ganteng. Beliau adalah Gusti Ngurah Wing Wiryawan. Baik, langsung saja untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini, langsung saja kita akan panggil Suartini dan Kartika yang akan membawakan lagu dengan judul Setelah Jumpa Pertama.

luar biasa sekali, awal yang baik tentunya. Ngeh. Baik, Rakan Rai, sahabat budaya, langsung saja kita akan panggil Prof. Mangku. Di kesempatan sore hari ini akan membawakan lagu dengan judul Tidak Semua Laki-Laki.

Okey, kita beri tepuk tangan dong yang meriah. Baik. Rakalan Rai, sahabat budaya, langsung saja kita panggil Tatik Intan yang akan membawakan lagu dengan judul Kangen.

Luar biasa. Baik, sahabat budaya yang masih bergabung menemani kami di kesempatan sore hari ini, tentunya semakin sore semakin semangat tentunya nih kawan-kawan dari KIS Group menemani tengah ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini. Langsung saja kita akan panggil Fendi yang akan membawakan lagu dengan judul Maona Gadis Desa.

0: ramai sekali pertunjukannya. Bakalan seru nih.
1: Iya, Bu. Apalagi banyak artis terkenal yang mengisi acaranya.
2: Ayah, Kudu minta digendong.
1: Bentar ya, Nak.
0: Ayo ya, cepetan supaya kita bisa nonton di depan. Ya, anak kita mana?
1: Loh, bukannya sama ibu?
0: Enggak kok, kemana anak kita ya? Aduh, kemana anak kita?
1: Itu dia, Bu. Putu.
2: Ibu.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Goyang Dangdut, yuk ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI.

0: dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, rakan-rakan Rai, sahabat budaya, langsung saja kita panggil Sagung Mas Indra Yuni yang akan membawakan lagu dengan judul Oh Tak Mungkin.

Terima kasih. Kembali kita akan panggil Rai yang akan membawakan lagu dengan judul Yang Pertama Kali.

Langsung saja kembali kita panggil Agung Indra yang akan membawakan lagu Laksmana Raja di Laut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bajukut. Bajukut merupakan kegiatan membersihkan tanaman liar yang berada pada sela-sela tanaman padi agar padi dapat tumbuh dengan subur. Kemudian setelah kegiatan mencukur, baru tanaman padi diberi pupuk. Padi merupakan komoditi andalan bagi petani karena padi dapat memberikan komoditi lebih daripada yang lainnya seperti kedelai, jagung, kacang tanah, dan bawang. Tanaman palawija hanya ditanam pasca sistem pengairan di subak mengalami gangguan seperti adanya perbaikan sistem irigasi sehingga air tidak bisa dialirkan, maka petani akan beralih menanam palawija yang tidak begitu memerlukan pengairan. Dalam kegiatan mencukut ini, diharapkan padi dapat tumbuh dengan subur dan berdampak pada hasil panen yang lebih baik.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat sore, General Manager Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati mengatakan sebanyak 860 personel lintas instansi mengikuti latihan penanganan keadaan darurat berskala penuh kemarin untuk menguji kesiapan mereka dalam menghadapi sejumlah kondisi darurat di kawasan bandara. Dijelaskan latihan untuk menguji kesiapan personel dalam menghadapi kondisi darurat tersebut mencakup penanganan kebakaran gedung, ancaman keamanan penerbangan hingga kecelakaan pesawat dengan simulasi dilakukan di sejumlah titik. Nugroho Jati menegaskan pelaksanaan latihan tidak menghentikan operasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali dan telah menyampaikan pemberitahuan melalui NOTAM karena kegiatan di sisi udara berpotensi memengaruhi jadwal penerbangan. Demikian Getra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

dangdut, pro dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali kita panggil Fendi yang akan menghibur kita di kesempatan sore hari ini dengan lagu Mengapa.

Baik, luar biasa sekali Rakan Rai Sahabat Budaya yang masih bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya tetap semangat. Kembali kita panggil Tatik Intan yang akan membawakan lagu dengan judul Separuh Aku.

Langsung saja kembali kita akan panggil Suryati yang akan membawakan lagu dengan judul Rindu.

0: terima kasih.
1: Luar biasa sekali. Sekali lagi kita beri tepuk tangan dong untuk abang pengiring kita. Igusti Ngurah Wing Wiryawan, tetap semangat tentunya. Nggih. Baik, kembali kita akan panggil Kartika yang akan membawakan lagu dengan judul Layang-Layang.

Pura Luhur Puncak Taman Sebatu. Pura Luhur Puncak Taman Sebatu di Desa Kembang Merte, Bedugul, Tabanan merupakan sebuah pura yang jarang terekspos. Pura ini berada di kawasan pariwisata favorit dengan dikelilingi nuansa alami, membuat suasana nyaman dan hawa yang sangat sejuk. Pura Luhur Puncak Taman Sebatu merupakan Pura Puncak Beratan atau lebih dikenal sebagai Pura Hulun Danu Beratan. Bukanlah pura yang berada dekat jalan raya yang sering dikunjungi banyak wisatawan. Pura ini berada di kawasan hutan yang asri, namun cukup mudah dijangkau dengan kendaraan. Pura ini terletak di Desa Adat Kembang Merte, Bedugul, bersebelahan dengan Pura Puncak Bukit Sangkur, Pura Siwa Buddha, dan berdekatan dengan Beji Tirta Mampa. Jarang yang tahu keberadaan pura ini, namun bagi mereka yang pernah sembahyang di pura ini, pastilah akan kembali lagi untuk mengaturkan bakti. Aura kosmis pura ini bagaikan magnet bagi pemedat. Pura ini merupakan kayangan jagat. Di pura ini juga ada pelinggi Siwa Raryangon. Pujawali di pura ini jatuh tiap purnama

0: belanja dong.
1: Meriki, Meriki, sini, sini.
2: Melo, aku mau ini coklatnya, 5 ya buat Melo ya.
1: Oh, ini Ki.
0: Sama ini nih, snack, sama minuman
2: lagi?
0: Dingin.
2: Oh, itu pojok itu mau 5 ya.
1: Oh, itu? Niki, Niki.
2: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
1: Amah lagi.
0: Nih. Nah, udah deh. Segitu aja ya?
1: Sudah.
0: Ya,
2: banyak kayaknya.
0: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
2: Plastik dong.
1: Maaf, saya lagi diet.
0: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
2: Iya, pakai plastik.
0: Kok diet sih padahal?
2: Hubungannya apa?
1: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
0: Mimi.
2: Mimi, gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong lah belanja.
0: Ya deh, iya. Bawa kantong.
3: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
4: Kembali kita akan panggil Swartini yang akan membawakan lagu dengan judul Aku Sayang Padamu.

Baik, langsung saja kembali kita akan panggil Arsania yang akan menggoyang kita di kesempatan sore hari ini. Yang akan membawakan lagu dengan judul Carmilla.

0: kasih.
1: Baik, luar biasa sekali. Rakan Rai Sahabat Budaya, kembali kita akan panggil Agung Indra yang akan membawakan lagu dengan judul Cindai.

Luar biasa sekali. Baik, kembali saja kita akan panggil Suryati Parimita yang akan membawakan lagu dengan judul September Ceria dan sekaligus juga menutup perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk kawan-kawan di Kiss Group dan Bapak pengiring kita yang ganteng Gusti Ngurah Wing Wiryawan sudah menemani kita semuanya dan menghibur rekan-rekan rai sahabat budaya di 106,4 FM. Dan untuk sahabat-sahabat semua, kami ucapkan terima kasih seluruh kerabat kerja yang bertugas di kesempatan sore hari ini. Undur pamit dan saya Dede Mahendra, kami akhiri dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi Om. Selamat sore. Dadah, bye-bye.

0: Inggih kebawa sang oleh ide sang peragawian wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punika pojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Kandung kesarang. Rumah RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
6: Suara budaya Bali.

Selamat sore, Komang Kartika, sepupu korban pembakaran asal Banjar Susut, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem. IGD Selamat kemarin mengungkapkan jasadnya belum bisa dibawa pulang dari Rumah Sakit Profesor Ngurah karena selain masih menunggu musyawarah keluarga terkait upacara pemakaman ada dan terkendala administrasi biaya rumah sakit, juga harus menjalani proses autopsi atas permintaan pihak kepolisian. Dijelaskan kepulangan jasad korban yang rencananya 6 Oktober mendatang tersebut akan dititipkan di ruang penyimpanan jenazah rumah sakit seusai tindakan autopsi forensik rampung. Menurut Komang Kartika, meskipun pihak keluarga awalnya tidak merencanakan pemeriksaan mendalam terhadap jasad korban, namun prosedur medis hukum tersebut wajib dijalani demi kepentingan penyelidikan perkara pidana oleh pihak berwajib. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Om Swastiastu. Hai Gira Kerai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hai Gira Sopo Napi Gatra, Niki Gira Hino Napi Wastane Sanishare Mangkin Kenten Nge. Ingiring tanggal 6 likur September kali tali 6 likur ringgalah mangkin kentara kerai nyantos niki mejebos ringgalah jam ke pitu kentan titian nyarang kentara kerai talah sampun saking unis sebenarnya nge saking jalah jam 3 wawu wenten niki napi wastane perudang dut kentan nge kentara kerai sampun nyarangin niki kali paletan tapi kali jam kentan nge niki sana ngentara beli dede kentan nge sana kesarangin niki sarang kiss group nge bagi-bagi terhibur sarang sami nggih nyara-nyara kerai ringgalahi mangkin nggih sampun jawusan joget-joget akhire mangkin niki ra kerai ring program acara ringgalahi mangkin niki kawentanan antuk lisir sanje informasi miwah tembang-tembang nggih nggih pemekasane niki titian pacang nyoba informasi kenten ra kerai napi wastane dayori maju bos nyoba informasi ring destinasi wisata lokal maju bos taler iki ringgalah susane jam 6 wawu ngeranjing kering adat istiadat nge tala sedulung titian ngelantur niki rakerai titian ngaterang rahajeng dumu niki nge mangkin ke bawah napi wasanya ke bawah kenten nge rahinan suci purnamo kenten nge pastikan sampun tering rahina purnama sanesasi kapat puniki makeh kenten nggih wenten napi wastani margiang parikramu tawi piodalan kenten nggih mina prakarya sampun jawusan niki maturan sampun jawusan niki ngatur piodal tawi wenten napi wasne petirtan nggih titiang napi wastane pengatunya ni mandi pastikan sampun memargi antar kemantan niki nyartos puput nggih alon-alon kemantan napi malih reng napi wastane momentum niki biasanya pastika sampun makeh sane mau pupul sareng keluarganya nggih niki keluarga kerabat yang jauh-jauh makin merapat ya dalam satu hari sane becik mangkin kenten nggih ala niki kawentenan titian nyarena kerai niki antuk nyobi informasi ke wentenan destinasi wisata lokal mugi-mugi preside niki nggih ra kerai antuk napi wastane nggih menambah informasi ya menambah referensi minap suasana ngatur piodal wae jepos nah galah santai kenten nggih sireuni rakerai santu tapi wasta informasi sande sampeun sobian titian meje bos niki benten rencana jaga melancaran dua ni makin teler niki ke bawah hari tapi wastane weekend kenten ge Sabtu malam Minggu kenten aing ge untuk destinasi wisata lokal napi ke mantan ke meje bos niki sobian titian ya sabar saja ditunggu saja rakerai sane makin ngiring mesan dekan dumun ge manda presiden lebih relax lagi niki benten tembang saking beli Artaguna rakerai no problem.

0: merupakan lauk makanan halal khas Bali yang terbuat dari ikan yang sudah diberi bumbu dengan bumbu khas Bali dan dikemas dengan daun pisang. Lempet menyerupai pepes, hanya saja cara memasaknya tidak dikukus. Kemudian bumbunya juga berbeda, sehingga rasanya juga berbeda. Cara memasaknya, dipanggang di atas arang dan dibungkus dalam daun pisang. Biasanya, lempet dihidangkan dengan nasi akan terasa lebih nikmat. Lempet, hidangan khas Bali yang kerap disajikan saat acara atau upacara tertentu. Lempet juga sering disajikan suguhan tamu di acara pernikahan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: FM 106,4 MHz di Kiring Prompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggih sampun katur niki kali tembang rakarai nggih nyarang rakarai ring kalah mangkin. Mogi-mogi presiden terhibur nggih diwawu tembangnya niki wenten saking Bli Gus Jody rakarai Ratu Juliet kesarangnya niki wenten tembangnya nih Bli Artagunan No Problem. Inggih rakarai ini mosan No Problem ya, tidak masalah dalam bahasa Indonesianya ya, apapun itu rakerai kenten nggih di bawah lapang dada saja ya ning menteng kapiambang ngiring ngara solusi sane pineh becek kenten nggih pada presiden sama-sama enak tapi malah niki mangke tapi asane rahine termasuk padat niki nggih rainan suci Bali kenten nggih raina suci purnama sasih kapat nggih pasti kesampun niki rakerai benten ngatur piodal kenten nggih ya tapi wastane benten neng margi yang petirtan ya setengkara sami-sami margi antar napi niki napi malih reneng mau sang ring Bali kenten pemekasnya nih kawen tenan niki antuk ngayah ya selalu niki ya didasari dengan rasa yang tulus ikhlas kenten nge ayo kira-kira reneng galah makin di tiang pacan nagingin antuk destinasi wisata lokal niki informasinya nih siruning maju bos niki nge pacam lancaran kenten nge utawi benjang nyane niki kedado sang list sering rahinane makin ten kenapi niki kawen tenan destinasi wisata petik anggur Brazil ring bedugul niki lokasinya nenge mina prakerai sampun nane mereka kenten nggih bisa di napi wastane sharing informasi sharing pengalamannya sapu napi yang dirasakan yang dialami setelah rakerai berkunjung ke wisata puniki nggih rakerai ini rakerai nenten uning antuk anggur Brazil niki. Nah anggur Brazil rakerai nggih dia merupakan jenis tanaman buah eksotis kenten nggih saking asalnya nih Amerika Selatan yang sangat unik karena buahnya menempel dan tumbuh langsung pada batang serta dahan pohonnya. Umumnya rakerai pasti keuningan ring anggur nih ke menggantung kenten ya rakerai. Nah niki beda uniknya nih ke sampun napi wastane nempel ya sarang batangnya serta dahannya. Jadi tidak di ujung ranting seperti buah anggur pada biasanya. Sebenarnya walaupun niki rakerai ke bau sang anggur kemauan tanaman niki bukan berasal dari keluarga anggur asli atau kebo Sweetaceae kita nggih niki melainkan bagian dari famili suku jambu-jambuan nggih niki napi wastane ring Indonesia pemekasnya nih kawintenan anggur Brazil pun niki sebagai sering juga disebut sebagai buah tujuh rasa ya karena sensasi rasanya yang kaya kaya napi kemantan ah mari jebos niki titiang sobiahin informasinya nih napi wastane niki kemangda sider menarik perhatian rakerai kita nggih penasaran lagi sira uning benjang ini jaga mereka napi wasane ke destinasi wisata mete anggur Brazil niki. Nah, anto lokasinya nih niki detail di tiang ngutip wenten niki nggih wenten ring Pondo SVD Pancasari ring Jalan Kresna Pancasari Bedugul Bali kita rakerai nggih. Nah, niki ring widangi rika sireuning ya bisa membagikan informasinya ya. Sapun napi juga unik-uniknya khasnya kentengnya saking destinasi wisata niki. Nggih mari jebas mari antara titik ngiring niki mesane kandumun dua ning wenten sane jaging lintang.
1: Aduh. Ternyata enggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi enggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Aduh, Bri.
5: Adek, kenapa?
4: Aku jatuh.
5: Mana coba mama lihat. Oh, gak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.
4: Mama kenapa?
2: Ini jerawat mama nih, perih.
4: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kokoknya kecil. Semangat ya, Ma.
6: Ih, pinter sekali kamu.
7: Anak adalah peniru yang hebat.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Ngira kerai para pendengar setiap Rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nge, mali-mali Niki sarang titiang dayu ari nyarengira kerai Niki.

0: berwarna kehitaman dengan rasa manis di bagian dalam dan sedikit asam segar di bagian kulitnya. Ya ning rai penasaran kenten nggih, napi wastane untuk napi bentuknya kenten nggih. Jadi terus kita ngemasang niki ring anggo Brasil niki nak mirip kadi kaliasem bentuknya ya. Nah nggih juga ukurannya pun kurang lebih mirip ya, dengan warnanya juga hampir mirip dengan kaliasem rakaraya ning uning kenten nggih. Dan napi wastane ring anggur Brasil niki pasti kesampun kenten kadi bosit yang wau teng nah ini kemanis luarannya, ring sekitaran kulitnya agak asam segar kenten. Dan lucunya rakerai napi wasane dengan cara berbuahnya dari anggur Brasil niki, buah niki muncul rakerai bergerombol menempel langsung di kulit batang utama hingga dahan yang besar. Dengan bentuk pohonnya rakerai nenten jam menjalar ya seperti anggur biasa kemauan, napi wasane medue batang kayu yang kokoh, percabangannya lebat dan daunnya kecil-kecil berwarna hijau tua. Nggih, rakerai minap nana niki merasakan langsung ya memetik anggur Brasil kentene seperti apakah suasananya, mungkin bisa sharing ya melalui WhatsApp juga bisa niki nggih. Nah niki rakerai untuk yang penasaran niki titik yang ngutip saking berbagai sumber ya, untuk napi wastani dagingnya, daging buah anggur Brasil niki bertekstur lembut, berair dan berwarna putih bening ya, dengan rasa ya berkombinasi niki dengan terasa manis dan asam segar, asam segar ya yang sering digambarkan mirip dengan perpaduan buah leci, manggis, sirsak dan jambu biji kenten. Nah, rakerai sini penasaran kenten nggih napi wastane ring genahnya ne utawi lokasinya ring destinasi wisata niki wenten nggih kadi bosit yang wau enten di ring daerah Pondok SVD Pancasari Jalan Kresna Pancasari Bedugul Bali nggih. Untuk niki rakerai yang dari Denpasar minap niki pacam lancaran mereka sekitar akan menempuh jarak sekitaran 55,2 km ya dengan estimasi waktu 1 jam 47 menit.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Demam berdarah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
4: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
5: Jangan ada genangan air.
6: Kuras tempat penampungan air hujan.
7: Menutup tempat penampungan air bersih.
4: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
3: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.
8: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ya, FM 106,4 MHz di Kiri 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nggih, nggih sampun katuran tembang, menta informasi niki nggih laleng destinasi wisata lokal niki nyarang ngentah kerai kenten nggih. Nggih niki antuk kawentenan destinasi wisata lokal tapi pasane metik anggo Brazil niki nggih ring Pondok SVD Pancasari Jalan Kresna Pancasari Bedugul Bali nggih. Nah, kerai sane tertarik minap niki benjang yang ini pacam lancaran salon keluarga durus kemanten niki ring harga tiketnya niki ngeranjing tapi wastane murah kenten nggih niki wantah 25.000 gen per orang ya kan tapi wastane presiden niki rakrai menikmati kenten nggih mengkonsumsi langsung anggo Brazil langsung di tempat tapi di kebun sepuasnya tanpa batasan waktu. Waduh niki rakrai sane sampun bosan ya tapi untuk destinasi ya sanya segitu-segitu saja. Mari kita coba rakerai nggih ngiring sarang-sarang mriki ke napi wastane Pancasari kaitan nggih Pondok SVD kami tenan destinasi wisata lokal ring Bedugul. Ayo nggih kadya sapa nika titi yang matur mugi-mugi presiden mapi kena salah rakerai kaitan nggih ring hari libur remangken nah tapi benjang dados niki nggih rakerai kunjungi genah wisatanya nih sekaligus menikmati momentum mepupul bersama niki sarang keluarga. Aduh pecik pisan nggih. Ya ingin rakerai sana makin ngiring titian rakerai malam sandekan niki tembangnya nih mau Ayu Saraswati kesepian taler niki ringgalah jam 6 jaga bedar titian niki ring ambare Puja Trisandia.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

teu prati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

Selain gunung dan laut, gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Tujuan iraga urip renjagate wantah ngeruruh dharma arte kamu mimah moksa. Sepatutnya ne wantah dharma sane angen dasar ngeruruh arte kamu mimah kemoksane punika. Sane mangkin ngiring sarang-sarang ngulangan pikayun muncar.

porannya kita angkari mamu cia soru apa pidia.

0: Nah, Inggera Kerai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nah, Inggera, diwas sampun kebedar niki aja ampureng ya, puji trisan ya. Namanya aja bos niki, wawu, lantaran titiang niki antuk wedar azan maghrib untuk umat Islam, kenten ge saudara kita umat Islam yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya. Antuk menika titiang nenas rakerai sarang sami, ring DJ pada begenah, kenten ge manda tetap susatia kementan niki ring sarang titiang dayuari ring prom 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Bu, pagi ini jadwal Kaira ke posyandu lagi kan?
1: Iya ya, hari ini jadwal imunisasi DPT lanjutan. Jadi gak boleh telat loh ya. Pemberian imunisasinya kan harus tepat waktu.
0: Iya dong Bu, karena kalau terlambat imunisasi dan tidak lengkap akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak Bu.
1: Betul ya, apalagi menurut laman Kemenkes yang Ibu baca loh ya, tujuan imunisasi adalah melindungi anak dari berbagai penyakit. Kan anak yang sakit-sakitan lebih rentan ya terkena stunting, karena gizi dan energinya lebih banyak digunakan untuk pemulihan, bukan untuk pertumbuhan.
2: Ayo, ayah bunda, ajak si kecil ke posyandu atau ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk imunisasi. Imunisasi lengkap dan tepat waktu membantu mencegah stunting pada anak.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

Anggira Gerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali nge. Kantong meniki sarangin sarang titiang dayu ari nyarangin akarai ringgalah mangkin niki ringgalah jam nempas di wau nge. Pun muda titiang puji trisan dir rahajang niki majari umat Hindu Sudarma. Toler niki salam toleransi toler nge aturan titiang ngantuk saudara kita umat muslim yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya sudah dayu kumandangkan azan maghrib di pukul 6 lebih 18 menit tadi nge. Semoga malam ibadah kita diterima oleh Allah SWT nge. Ingin rakyat ringgalah makin di tiang pacana gingin antu nyobia informasi nganinin indik adat istiadat lokal nge napi malih niki nge rakyat napi wastane ngeranjing kenten nge napi sampun trahina suci purnama sasih kapat kenten nge rajeng taler niki minap sampun niki nge katurang mingin akadi piodalan kenten nge sampun musan sampun puput astungkare kenten margi antar ke manten nganinin indik adat istiadat lokal niki rakyat titian boleh niki nge informasi kawin tenan tradisi tatebahan nge pinaka tradisi turun temurun ring krama desa adat Bukbok Karangasem Bali. Inggih niki pinake tradisi sakral tahunan nggih niki kemargiang kedadosang tapi wastane bagian dari aci tatebahan berkaitan niki rakaraya sareng kehidupan keagamaan miwah pertanian masyarakat. Nah rakaraya sane penasaran kenten nggih kawentenan tatebahan ya asal kata tatebahan niki rakaraya berasal dari kata tebah yang berarti pukul. Nah sangat unik kenten nggih rakaraya kawentenan tradisi punik nah pun api malih kenten napi wastane pemarginya nih utawi pelaksanaannya meja bos niki titian nyobian seni mangkin ngiring mesanakan malih rakerai pacang katurang tembang niki saking napi Agung Wirdana rakerai Laksmi Puja.

0: saranya.
1: Format RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Tari Oleng Tamulilingan. Bali memiliki berbagai tarian tradisional yang unik dan menarik. Salah satunya adalah Tari Oleng Tamulilingan. Tari Oleng Tamulilingan diciptakan pada tahun 1952 oleh E. Mario atau Ketut Mariel. Tarian ini terlahir karena adanya permintaan dan gagasan dari John Coase, seorang diplomat Amerika yang memiliki tujuan atau visi-misi diplomasi budaya. John ingin menjalin hubungan komunikasi antar bangsa Amerika dan Indonesia melalui pergelaran seni, sehingga Tari Oleng Tamulilingan diciptakan. Tari Oleng Tamulilingan ditarikan oleh dua orang penari, dan orang pertama yang menampilkan tarian ini adalah I Gusti Ayu Rakerasmi sebagai penari perempuan dan I Sampe sebagai penari laki-laki. Tari Oleng Tamulilingan berasal dari kata oleg yang berarti gerakan lemah gemulai, dan kata tamulilingan berarti kumbang. Bila digabungkan, Tari Oleng Tamulilingan memiliki arti tarian yang menggambarkan dua ekor kumbang yang bermain sambil mengisap madu dan sari bunga. Kedua kumbang ini kemudian berterbangan bersama dan berakhir saling mencintai.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

106,4 MHz di Kiring Pro 4 RRI Denpasar nge. Hai nge rakarai, malih niki titian nyaringin rakarai untuk nyoba informasi nge. Niki ngeninin indik istiadat lokal nge. Iwo sampun niki titian mengulik kenten nge kawin tenan tradisi tatebahan sane ngawit saking kata utawi kerune tebah sane medue arti pukul kenten nge. Anto napi bahasane pelaksanaannya rakerai nge kawentenan kadi kerama utawi masyarakat sani dadas peserta biasanya niki nge saling memukul menggunakan pelepah pisang nge. Niki diarahkan ke bagian punggung, tepatnya di bawah leher dan di atas pinggang dengan batas tidak lebih dari 3 kali. Nah niki rakerai kawentenan aksi saling pukul kenten nge. Niki napi wasane kasarannya ya, ternyata niki ditanya wantas sekedar saling mukul ke mantan kemauan, niki tradisinya nih kedadesang simbol kegembiraan, rasa syukur, kebersamaan, miwah kekeluargaan masyarakat nge. Nah dua ini diwau titiang napi wasane nyobain kede informasinya nih ngeninin indik tradisi niki yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan sarang pertanian masyarakat ring pertanian rakrai yang dumuna niki sebagian besar kaitan nge kerama bugboge niki bermata pencaharian sebagai petani nge. Ring tetap bahan menjadi ungkapan syukur atas hasil panen sane melimpah rakerai taler kesuburan sane dipercaya sebagai berkah saking ide sang yang widiwasa. Nggih, dari segi spiritual rakerai diki dipercaya nggih berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat tawi krama rike pelaksanaan tawi perekrama niki taler berkaitan dengan upaya

menolak bala ataupun mengusir pengaruh negatif. Nge. Takarai fakta menarik dasan Iliana niki kawentenan tradisi tatebahan kita niki sampun wenten sejak desa Bukbuk terbentuk ya. Dreng kramane tala niki belum mengenal tulisan kenten.

0: Taler yang liana punika rakerai kawentenan tradisi bubuk puniki kenten nggih pertama kalinya dilakukan oleh masyarakat keturunan bangsa Austronesia. Nah niki sampe melibatkan berbagai usia nggih ring tetebahan taler nenten kesarangin oleh orang dewasa kemanten rakerai kemawon niki kawentenan napi wasane tradisi puniki melibatkan anto anak-anak utawi alit-alite sareng niki nggih. Aingge kene nika kede nganinin ini informasi tradisi tetebahan kenten gini ki wanta tradisi sane kanton ajak nyantos makin rakerai nah napi malih fakta menariknya ne sane patut konin sana rakerai meja bos niki sobiang titiang kenten kesini makin ngirim sandekan malih dua ning wenten sane jaging lintang
1: tembang warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

0: acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

106,4 MHz di Kiring Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Lah yang raka rai nanti kan kerasa niki ya malih 5 menit tiang nyarangin niki raka rai kenten nggih antuk kawentenan program acara Lingsir Sanja nggih ngomong informasi toler tembang-tembang. Raka rai kawentenan niki tradisi tatebahan niki sering desa adat Bukbuk Karangasem Bali kenten nggih niki pasti kesampun maduwe nilai sosial nggih niki. Ring tradisinya nih raka rai memperkuat rasa persaudaraan kebersamaan miwah gotong royong. Dan niki nyantos mangken nggih kantun ngawinan niki ring tamu para tamu kenten nggih utawi wisatawan kenten nggih sangat tertarik kenten untuk mengunjungi taler belajar antuk kawentenan tradisi tatebahan puniki. Nah, pastikan sampun nggih di balik aksi saling memukul nggih terdapat pesan tentang rasa syukur kepada Tuhan kenten nggih rakerai niki pinake penghormatan taler nggih terhadap tradisi leluhur miwah kedadosan kebersamaan ring masyarakat. Nah ini mungkin-mungkin presiden lantar niki ngajaga tradisi kenten nggih nepi malih ring Bali pemekasnya nih makeh pisan sani kebawas tradisi nggih nika wanta tetamian leluhur raga sarang sami sani mangkin hai raga niki rakerai dadas generasi kenten nggih dadas putu niki pinake generasi mendatang mana presiden sani kebawas ngajegang tradisi seni miwah budaya Bali mana tetap lestari niki. Nah ini kadia sapun ini ketitian matur mogi-mogi presiden mapi keno kenten ini raka-rai taler meja bos niki kelanturan antuk tembang warga kenten ini sarangnya niki beli dedutang niki raka-rai sani mangkin napi wasannya titiang dayuari pina ke pengenter acara nunas gengrena pengampura peperade wentan atau titiang sani nenten manut ring arse enge niki maka wasannya ning atur raka-rai putang titiang antuk para mesanti nge om santi santi santi om.

0: Om Swastiastu. Nah, pamirsa, Ratu Idadane Malih Ireng Titiang Miarsa yang Gatra Basa Bali saking Propat RRI Denpasar. Mungkin Gatra Sane Kator Mine Kadenya Pakelengan Hari Bakti Postel Antu Ngemargiang Bakti Sosial. Penyatusan personel nyarengin pelatihan kedaruratan ring bandara. Ainggi pamirsa sani mangken titiang Dayu Ari ngaturang gatre sejangkepnya nih. Rakerai Kepala Subagian Umum Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Kelas Siki Denpasar, Ludi Jamal Awaludin ngawedarang pakelingan Hari Bakti Posel Kaping Ulung Dase Siki Ring Bali kemargiang mekudang pidabdap bakti sosial antuk micoyang wantuan majeng yayasan miwah panti asuhan. Kawedarang pidabdap menika kemargiang pinake pahan saking komunitas postel mangde preside ngewantu kramasyosan. Bakti sosial menika kemargiang ring yayasan kanker anak miwa panti asuhan sane magena ring renon. Rakerai General Manager Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati ngewedarang wenten domas 6 dase personal lintas instansi sane nyaringin latihan penanganan keadaan darurat berskala penuh mangde preside uning kesayagayan personel rikalaning nagrepin kondisi darurat ring wawidangan bandara. Kawedarang pelatihan punika kemargiang anggen nguningin utawi nguji para personel rikalaning nagrepin kondisi darurat sekadi nanganin kebakaran gedung, wenten ancaman keamanan penerbangan kantos kecelakaan pesawat sane kemargiang simulasi ring makudang genah. Dane taler kawedarang latihan punika nenten kantos ngandegang operasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, taler sampun nguningayang ring notam santukan dengan nyusin jadwal penerbangan.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rakerai Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Dr. Nimade Ras Amanda ngawedarang, kauripan ring up jagati mangkin sampun sayan megepukan sareng dunia maya. Marudane gala sane kawigunayang oleh kramane ngawigunayang media sosial dan internet patah sekadi gala mekarya taler merarian. Dane ngawedarang, kramane taler nenten uning napike mabribagan sareng akun palsu utawi akun sane yukti taler kuban sami sane nenten kauningin witnya ne. Pemerhati anak Luh Putu Anggreni mausang pola asuh keluarga patut kesarangin antuk keharmonisan selian ngawetuang kualitas lan karakter anak taler dados pemargi sane utama anggen nincapang kualitas hidup. Kaudarang keluarga sane kedasarin antuk kasih sayang, komunikasi terbuka, taler saling menghargai pinake genah anak alite mas sekolah sane kapertama melajah indik nilai-nilai moral, ketahanan emosional, taler perilaku sosial. Manut Luh Putu Anggreni, keluarga sane harmonis nenten wantah dados genah fisik, nanging taler dados ruang tumbuh sane sehat sane pinake dasar anggen ngawetuang generasi hebat, cerdas, berkarakter lan madue empati tinggi. Inggih pamirsa wantah kadia sapunika gatre Basa Bali sane preside katur wangini mangkin. Titiang Dayu Ari kesarangin pangrembe gatre Bali ngelungsur mepamit. Puputang titiang untuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asapunika wau sampun iri.

0: Banten Jerimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, Jerimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari Banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu, yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, Banten Jerimpen mengikuti tatanan kanistama, madhyama, dan utama. Dalam tatanan kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari, tetapi dalam tatanan upacara madhyama dan utama, biasanya bentuk Banten Jerimpen ini memakai keranjang jerimpen dan memakai sampian winda. Jerimpen berasal dari dua suku kata, yaitu jari dan empan. Jari berasal dari kata jari, dan jari menjadi aste atau aste aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin, dan empan berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau mahasuci. Dengan demikian, Banten Jerimpen adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: jual nggak ya? Ah, jual aja deh.
1: Nih, kenapa wajah beli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud beli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, beli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya beli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud beli. Sawah ini akan beli jual.
1: Kenapa beli jual beli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal beli asah kemampuan dan wawasan beli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan beli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Beli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh, iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut, kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Tertib sosial. Mari selalu kita lakukan perilaku tertib sosial. Tertib sosial adalah perilaku kita dalam mematuhi norma sosial yang berlaku di kehidupan bermasyarakat, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengikuti gotong royong bersama warga,
2: mari kita sisihkan baju gotong royong biar sampai,
1: mengikuti kegiatan ronda, mematuhi aturan berlalu lintas, dan melestarikan budaya antri.
3: Antri dong.
1: Mari tetap jaga keamanan lingkungan dengan tetap melakukan tertib sosial. Karena dengan tertib sosial, keharmonisan akan terwujudkan.
4: Bu Bagas, kenapa bengong aja di teras? Saya lewat sampai gak dilirik loh.
5: Enggak Bu, saya lagi nemenin Bagas main sambil mikirin itu. Nanti itu mau masak apa ya? Untuk maamnya Bagas itu loh, kan sudah usia 1 tahun. Maamnya sudah macam-macam sekarang.
4: Masak yang simple aja Bu, yang penting bergizi. Soalnya jika makanannya kurang bergizi, bisa menyebabkan stunting loh Bu.
5: Stunting? Maksudnya gimana sih Bu?
4: Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis Bu Bagas. Terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Anak yang stunting itu bisa terhambat loh pertumbuhan fisik dan kecerdasannya.
5: Aduh, saya gak mau ah anak saya stunting. Terus gimana kita bisa mencegah stunting itu Bu?
4: Yang pastinya, cegah stunting dengan makanan bergizi seperti buah, sayur, protein, dan lanjutan pemberian ASI sampai usia 2 tahun, Bu.
6: Ayo Bunda, wujudkan generasi sehat dengan makanan bergizi untuk mencegah stunting.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban.

Tujuan dan destinasi serta budaya Bali hanya di Perempat RRI. Perempat RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
6: Suara Budaya Bali.
7: Garu. Garu adalah peralatan pertanian yang digunakan untuk mengolah tanah tahap kedua setelah pengolahan tanah yang menggunakan bajak. Pada saat dibajak, tanah masih berupa bokaan-bokaan besar yang harus diratakan agar dapat ditanami. Selain meratakan, garu juga berfungsi untuk meningkatkan unsur hara tanah. Garu digunakan untuk menghancurkan sisa-sisa tanaman dan mencampurkannya ke dalam tanah. Garu terdiri atas pegangan dan mata. Pegangan garu dibuat dari kayu yang digunakan untuk mengarahkan garu pada saat pengolahan tanah, sedangkan mata garu ada yang terbuat dari kayu ataupun besi. Cara penggunaan yaitu gagang garu dipegang dengan erat menggunakan kedua tangan, kemudian mata garu diarahkan pada tanah yang akan diratakan. Susunan mata garu yang ditarik ke depan menyebabkan bokaan-bokaan tanah yang telah dibajak menjadi lebih rata.
8: Hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Ingi.
1: Woi, jek sing ora ngapo, jek sing ngorco, jek saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

0: Kantun kesarang. Hormat RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
1: Suara Budaya Bali.
2: Emang lagi cantik.
3: Bisa gak sih muka jelek dibuang aja?
4: Ya bisa, kalau mau usaha.
3: Aku maunya instan.
4: Aku sih ogah.
2: Emang lagi cantik.
4: Mending susah dulu, cantik kemudian.
3: Bingung.
4: Pakai yang tradisional dan pasti-pasti saja. Misalnya nih, lidah buaya, putih telur, dan kawan-kawannya. Hemat dan cantik.
5: Kalaguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalaguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa.

Kaosan menjadi landasan utama dalam pembuatan Banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan, jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

0: Joget Bumbung. Joget Bumbung merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang berasal dari daerah Bali Utara, tepatnya di Desa Lokopakse Buleleng. Tarian ini mulai muncul pada tahun 1940-an yang diciptakan oleh para petani untuk menghibur diri saat sedang istirahat bekerja dan biasanya dipentaskan saat sehabis musim panen. Seiring perkembangan zaman, saat ini tari joget bumbung ditampilkan dalam berbagai kesempatan, baik festival seni, acara formal, hingga acara hiburan umum. Tari joget bumbung merupakan tarian pergaulan yang memiliki gerakan khas, di mana gerakan penarinya yang lincah, dinamis, penuh improvisasi, dan ngegol ke samping. Joget bumbung tarian yang syarat dengan makna filosofis dan nilai budaya. Tarian ini menggambarkan keharmonisan dan kebersamaan antar masyarakat.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.
1: Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah. Tapi bunuh diri bukan solusi.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu, Rajang Wengi, Rekan Rai, Muali, Kecunduk Serang Titiang, Gede Duta, Pastika, Ring Frekuensi 106,4 MHz, Perumpat, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Kecunduk Ring, acara Rahina Latri, Ring Rahina Saniscara, pinanggal 6 likur, September Warsa, Duang Tali 6 likur. Nah, Rekan Rai, sekali biasa, Gede Duta Pacang menyajikan Niki sebuah drama legenda. Nggih. Dari sampunnya Gede Duta memutarkan Niki drama legenda, kita akan masuk Niki ring sesi request tembang utawi megatre. Aing nggih kangge Niki sampun Gede Duta siapkan Niki drama legenda sane istimewa berasal dari kota yang istimewa tentunya yaitu Yogyakarta. Niki drama legenda sane memurdre legenda ringin kurung ya kan Rai ngiring biasa yang sarang-sarang.

0: sore rembulan mawa sunar, keprungu unining tembang katresnan, sumunu ringin kurung ngadeg jejeg, dadi seksi bisu sing ajeg. Kembang arum dalu mekrok sore, wangine kuwowo naleni ati lanang, capet-capet saka kaduan keprungu suara.
1: Kurung Yogyakarta itu menggambarkan ajaran keseimbangan orang hidup itu harus hablu minallah dan hablu minannas.
2: Drama legenda Ringin Kurung, naskah dan sutradara Titi Renggani, teknik dan montase Jordan Talaksoro, dengan para pemain Sri Sultan Hamengkubuwono I dimainkan oleh Seteng, Putri diperankan oleh Probo Rini, Biung Emban dimainkan oleh Ajeng dan Umini, Raden Rekso Yudo oleh Yosa, Punggawa diperankan oleh Hari Darmo. Selamat mendengarkan.
3: Keraton Yogyakarta tidak lepas dari dua pohon beringin yang terletak di tengah-tengah alun-alun selatan dan alun-alun utara. Dua pohon beringin itu berada di dalam pagar, sehingga disebutlah Ringin Kurung. Mitos yang sangat melegenda adalah beringin kembar atau ringin kurung yang ada di alun-alun selatan Yogyakarta. Dikisahkan,

0: Saya jadi ikut sedih jika Ndoro Putri itu selalu murung.
1: Apakah kita akan menghibur Ndoro Putri?
0: Terus apa yang bisa aku lakukan?
1: Jangan keras-keras. Kita beri kejutan saja. Kamu kan pintar nembang.
0: Apa?

0: Ternyata suaramu sangat merdu, Biung Emban Sepuh.
1: Ya, sebisa saya, Ndoro Putri. Karena Biung Emban itu sangat sedih sekali kalau melihat Ndoro Putri selalu murung.
0: Iya, bagaimana tidak murung, Biung Emban? Karena aku sebentar lagi akan dijodohkan dengan seseorang oleh Kanjeng Sultan. Padahal aku sama sekali tidak mengenalnya.
2: Pangapunten, Ndoro Putri. Maaf, apakah Ndoro Putri tidak bisa menolak keinginan Kanjeng Sultan?
0: Biung Emban Enom, aku tidak berani menolak. Siapa para punggawa dan kerabat keraton ini yang berani menolak apa yang sudah menjadi keputusan Kanjeng Sultan?
2: Iya sih.
1: Kamu itu, Emban Enom, ada-ada saja. Nah, itu kan namanya mengajari Ndoro Putri menjadi pembangkang, toh. Tidak boleh.
0: Sudah, Biung Emban. Saya akan mengalir saja apa kemauan dari Kanjeng Sultan.
2: Mungkin Ndoro Putri sudah punya pilihan, jadi bisa menolak dan segera memperkenalkan calon dari Ndoro Putri.
1: Tidak boleh begitu. Itu lancang, tahu.
2: Aduh, salah lagi.
0: Sudah, Biung Emban. Aku akan istirahat dulu.
1: Oh, Inji, monggo Ndoro Putri, kulo dherekaken. Saya hantarkan.
3: Putri Sri Sultan Hamengkubuwono I sangat terasa karena kerisauan hatinya tidak berani menolak keinginan ayahandanya. Semua keinginan ayahandanya tentang perjodohan itu

0: Para punggawa, siapkan kuda yang gagah perkasa. Aku ingin menuju ke Keraton Yogyakarta.
1: Siap, Raden.
0: Aku ingin meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama yang memang terkenal kecantikannya. Dan aku adalah orang yang terpilih, yang memang dipilih oleh Sultan.
1: Pasti dan jelas menjadi menantu Sultan ya, Raden.
0: Ya, pasti. Akulah yang akan menjadi suami putri Sultan. Ayo, segera kita berangkat ke Keraton Yogyakarta menemui calon istriku dan calon mertuaku.
2: Raden Reksoyudo dengan gagah perkasa mengendarai kuda jantan yang terbaik. Keinginan meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama tidak terbendung lagi. Dengan para penggawa pun menyusuri hutan belantara, sungai dan juga bukit, tetap tidak menyurutkan niatnya.

0: jelas. Waktu cepat berjalan. Besok pagi aku harus menentukan pilihanku, Bion.
1: Pasti nanti ada jalan. Ada jalan, Turu Putri. Ternyata keresahan hati Putri pun juga dirasakan oleh ayahandanya yang sedang menengok ke Keputren tempat tinggal.

0: Kenapa kamu belum tidur juga? Besok pagi bisa bangun kesiangan.
1: Iya, Ayahanda. Aku akan segera

segera masuk ke keputran. Takut kebimbangan hatinya diketahui oleh ayahanda. Dan keesokan harinya, rombongan Raden Reksoyudo memasuki pelataran Keraton Yogyakarta dan diantar menuju ke Bangsal Kencono, tempat Sultan menerima tamu kerajaan.

0: kasih Kanjeng Sultan. Kedatangan saya kemari seperti apa yang pernah Kanjeng Sultan sampaikan dengan ayahanda kami.
1: Byung Ban, ajak ke sini Tuan Putri.

0: Putri pun semakin risau hatinya. Kebingungan bagaimana caranya menolak perjodohan ini tanpa harus menyakiti hati ayahandanya. Tuan Putri pun segera memasuki bangsal Kencono, di mana Raden dan Sultan sudah menunggu sambil bercengkrama. Keinginan Raden pun disampaikan kembali di depan Tuan Putri. Ketegangan pun sangat terasa karena Raden Reksoyudo menunggu jawaban dari Tuan Putri.
1: Bagaimana putriku?
2: Iya, ayahanda. Perbolehkan hamba menjawab dengan satu permintaan.
3: Apa itu, Tuan Putri?
2: Syaratnya adalah setiap pria yang ingin melamar harus bisa melewati pohon beringin kembar dari pendopo menuju utara alun-alun. Kemudian harus melewati dua pohon beringin dan selesai di pendopo alun-alun selatan dengan mata tertutup, ayahanda.
0: Semua yang ada di bangsal Kencono terhenyak mendengar permintaan Tuan Putri yang tidak disangka-sangka. Namun Raden tetap akan memenuhi permintaan itu. Semua rombongan bergegas menuju ke tempat alun-alun selatan. Dua pohon beringin berdiri kokoh dengan tenangnya. Raden pun dengan mata tertutup berusaha melewati jalan tengah yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Hembusan angin, kesakralan akan tempat itu pun terasa. Semua merasa tegang dan mencekam. Menyaksikan Raden harus bisa melewati jalan di antara ringin kurung itu. Namun sayang, Raden berjalan semakin ke timur dan tidak terarah. Dan Tuan Putri pun tersenyum lega karena bisa menolak cinta itu tanpa harus menyakiti. Namun tidak hanya berhenti di situ saja. Sultan pun berusaha keras menjodohkan kembali putrinya dengan seorang pangeran dari kerajaan Siliwangi. Kejadian Raden pun juga dialami pangeran dari kerajaan Siliwangi. Dengan tenang, pangeran pun berjalan dengan tegap, berusaha melewati dua ringin kurung.
4: Doro Putri, semoga pangeran dari Siliwangi ini bernasib baik bisa meminang Doro Putri.
2: Kita lihat saja apa yang terjadi.

0: bisa melewati jalan yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Keyakinan hati pangeran, ketulusan dan kejujuran hati pangeran pun menunjukkan semua persyaratan bisa dilewati. Sultan pun tersenyum lega. Tuan Putri pun bahagia karena telah menemukan tambatan hatinya yang benar-benar terpilih.
1: Mitos ini pun dikenal dengan tradisi Masangin dan diyakini hingga sekarang. Seperti yang disampaikan Kanjeng Raden Tumenggung Wasisowinoto dari Kraton Yogyakarta.
2: Mas Angin masuk antar dua ringin di alun-alun selatan Yogyakarta, mengandung makna bahwa segala cita-cita akan tercapai bila dilandasi keimanan, ketakwaan, dan keistiqomahan, dan atau keimanan, harapan, dan cinta kasih.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.
1: Adek, kenapa?
2: Aku jatuh.
1: Mana coba mama lihat. Oh, gak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.
2: Mama, kenapa?
1: Ini jerawat mama nih. Perih.
2: Oh, gak apa-apa, ma. Mama kan hebat. Kokoknya kecil. Semangat ya, Ma.
3: Ih, pinter sekali kamu.
4: Anak adalah peniru yang hebat.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: 106,4 MHz akan raikan Tun Kisah Angin Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nggih, rai, wau sampun diputar putarkan nggih drama legenda nggih sanes berjudul Legenda Ringin Kurung yang merupakan legenda nggih yang menceritakan tentang beringin nggih, beringin kembar yang ada di Kraton Yogyakarta. Nggih, rai, senemangkin kita masuk ring sesi request lagu utawi megatrek nggih. Sedurung dari duta buka line telepon niki dari duta Nas Ampuro niki duaning wenten masalah niki nggih, masalah teknis sering WhatsApp 4 Kang Yang demun akan rai ten meresi dayang nyolak-nyolek lewat WhatsApp 4 nggih. Rai, sana mungkin di duta buka telepon niki sana arse request tembang tawi megatre silakan ring 0312233361. Halo Swastiastu.
1: Halo Swastiastu.
0: Halo Swastiastu.
1: Pak Eka Mamal.
0: Pak Eka Mamal, apa kabar niki Pak Eka?
1: Baik-baik ya.
0: Nah, baik-baik saja. Nggih, Astung Karep.
1: Ya, gimana deh?
0: Dan Duta juga sehat niki, Pak
1: ya,
0: Eka.
1: Syukurlah, gitu ya. Astung
0: Karep,
1: ya. Astung Karep. Enteng rezeki, enteng jodoh, ya.
0: Ah, Nika, punya penting, Pak Eka, enteng jodoh, Nika. Nah, deh.
1: Yang penting itu dulu deh, ya. Ada nak mengasih, ya, belum terlalu nih.
0: Pak Eka ampun niki penyumu penyu nggih pertama niki.
1: Itu pertama mana?
0: Aman domen penyu niki.
1: Coba lah iseng-iseng kan.
0: Iseng-iseng masuk
1: ya itu dah.
0: Pak Eka kayu nunas tembang utawi megatren niki.
1: Nah, buat tempatnya belum apa dan tembang kene.
0: Tembang nggih, tembang napi niki kayun Pak Eka.
1: Temannya doa itu baru diawan. Mereka rasa yang galang gitu.
0: Diawan gitu.
1: Tungguin beli ke petengah. Ulan diusahikan anak dan nemapan. Tarjan itu nida di nomor satu.
0: Saking Rudiawan gitu. Ya. Niki bantu lewat doa.
1: Ya.
0: Rudiawan gitu.
1: Agak beli. Jodoh adi nekat mengerti keadaan beli guling ilu metunangan kanti
0: makurenan
1: makurenan rasan adi pidan kucing kain berubah.
0: Enak sekali niki suaranya Pak Eka niki, kapan-kapan kita karaokean di Perempat yuk Pak Eka yuk.
1: Ya.
0: Karaokean kita yuk.
1: Ya. Jadi bonduk jadi di kepanggau manggau Pak. Ibu on kita kenang keluar pulau gitu.
0: Inggris.
1: Kemarin ada nak ngorin masih sarung motor di Sibang ke Timbal. Dan kan yang nak ulang tahun itu lah main gitu.
0: Inggris.
1: Yang kan ikut ulang tahun, nak manten, ngerin pasti yang ikut. Ya lagunya, dulu sih enggak lagu gini deh. Yang.
0: Lagu napi nih, Pak?
1: Dulu kan bahasa Inggris.
0: Iya.
1: Iwan Pales lah, apalah itu. Catur Sari. Sebenarnya yang pulang nih, kayak. Di Bali nih, Terus karena permintaan itu loh. Kan sering main di Denpasar nih ya ke CC kan ke Dalung lah gitu dulu. Akhirnya tiap bisa lagu sampai 50, udah ada 55 kalau enggak
0: salah. Banyak ya songbengnya Pak Eka ya.
1: Diri Karakosidan ya. sekarang apa dan sombrerong
0: dia. Sombrerong gitu.
1: Yang Jani dia ngapal tuh sombrerong.
0: Iya.
1: Semua itu. Sampai Jani Terudiawan ya apa dan itu. Somo tuh. Apal yang tanpa T itu deh. Kalau dia main kan request mengenai kalau main Mango kan. Anu Pak lagunya anu Pak
0: Rudiawan ya.
1: Gunawan gitu.
0: Iya. Jadi ya. Harus dihafalkan nggih Pak Eka nggih biar tenlek.
1: Raden
0: mah niki ampun.
1: Eh, tapi kan kalau layang-layang jek ping lalu betul.
0: Nah, nggih. Ya. Akeh nih request nggih layang-layang. Ya,
1: Gudiawan, Gudiawan, terus pada sing pahit, sing manis tuh.
0: Mm-hmm.
1: Yang duet aja, ada sing nak janda aja, yang hebat yang main api dan ya.
0: Hmm.
1: Asal yang main ya, ya beri kok tangan rame lah.
0: Ah, kapan-kapan dia duta ingin menonton niki Pak Eka konser.
1: Nah soalnya hobi deh, link ini hobi deh.
0: Hobi bernyanyi nih, Pak Eka.
1: Main drama, megongan. Joget dan butuh deh.
0: Inge. Oh, mungkin nanti apa, bisa diceritakan niki Pak Eka, niki pengalaman waktu kecil bernyanyi niki nanti bisa diceritakan di bernostalgia nge.
1: Ya ya.
0: Nanti naik ingat lagi nge.
1: Ya.
0: Mm-hmm, nge.
1: Ya nggak apa dong gong ah sebarang deh jagong ah. Jani len deh tuh.
0: Ah nge nge ya. Nge Pak Eka.
1: Sudah zaman deh ya. Nah, ini kalau lihat dari vaksin sebagai mengandalah, ke?
0: Semua Pak Eka.
1: Matur semua deh, di pulang hati-hati deh nah.
0: Inge.
1: Salam sahabat doa Agung Sintia.
0: Inge.
1: Dayu Hari, nah.
0: Nanti disampaikan salamnya.
1: Terima kasih deh. Inge Pak Eka.
0: Om Santi Santi Santi Om. Inge semua Pak Eka Mamal sampun nyarang deduta. Marau kok ajak deduta duet duet karaoke di Pak Eka. Kang yang dulu Pak Eka dua ninggalah nih. Inge yang lain ring ungkur Pak Eka Mambal si rekah ini silahkan. Halo Om Swastiastu.
2: Halo Om Swastiastu Dedita Bagus.
0: Hey, ini siapakah ini yang cantik-cantik nih? Tabanan ya?
2: Tabanan. Ah. Ana wong gede Dedita.
0: Ah, Bu Ana. Punapi gatra niki Bu Ana.
2: Asun karo kena. Yang di kampung nih dong ana R Dedita. Mungkin di kampung niki.
0: Oke, okay, entar lagi di kampung niki.
2: Angge, yang di mulutan nih dong soalnya tugas nempu ge.
0: Jadi serimpu.
2: Angge, ada serimpu kente.
0: Angge.
2: Ada jek uling pertama nyelak busan jeng mekeplak hilang sinyak memunyi tapi nu nganceng gitu.
0: Gitu.
2: Salib kan Pak Eka Mamal, Pak Eka Mamal
0: ya. Iya Pak Eka.

0: Iye.
1: Kalau ya Bang Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Om Santi, Santi, Santi Om. Bu Ana, saking bunganya gede sampai nyarangin deh duta. Nggih rai, doning sampun kalih penelpon niki request tembang di duta pacang memutarkan niki nggih. Kita awali dengan tembang dari Rudiawan bantu lewat doa dan akan dilanjutkan dengan tembang dari Mang Nani ingat mantan. Nggih akan rai sampun dan mereka-mereka tetap setia ring 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Anggirang Rai, Kantun Kesarangin, Perempat, RRI, dan Pasar Suara Budaya Bali. Sampun kalih tembang di putar-putarkan nge requestan dari Rakan Rai Makasami. Demogi tembang-tembang punika persidang ngibur Rakan Rai ring wengi namangkin. Semangkin Rakan Rai ngiring mesandakan dumun melalui bos di utah pacang wali niki nyerangin Rakan Rai ring galah jam daseng nge. Kantos jam solas wengi namangkin ring sesi bernostalgia berbagi cerita dengan gede duta. Engge Rakan Rai sampunan mereka-mereka tetap setia ring 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Dalam fungsi utamanya, ogoh-ogoh sebagai representasi butekale yang dibuat menjelang hari raya Nyepi dan diarak ramai-ramai berkeliling desa pada senja hari pengerupukan. Proses ini melambangkan keinsyapan manusia akan kekuatan alam semesta dan waktu yang maha dahsyat. Kekuatan itu meliputi kekuatan buana agung atau alam semesta dan buana alit atau diri manusia. Kekuatan ini dapat mengantarkan makhluk hidup, khususnya manusia dan

0: Halo keponakan tante. Wih, lagi mam apa itu cantik?
1: Gek, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
0: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
1: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tahu. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
0: Oh, terus apa aja sih MPASI ini, Kak?
1: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
0: Oh, gitu ya, Kak?
1: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
2: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Mudara saking margi hayam uruk nomor pitung dasar dan pasar keren raikan tun keserangin perumpat RRI dan pasar suara budaya Bali. Mali keserangin gede duta nge seni mangkin ring sesi bernostalgia berbagi cerita dengan gede duta. Aing ya kan guys kadi biasa niki semeton sene arse niki berbagi kisah dan pengalaman nostalgia. Bisa langsung niki ring line telepon 0312233361. Aing ya kan guys niki sampun wenten niki penelpon ngiring sang redemun. Halo swastiastu.
1: Halo Swastiastu, Rahajang Wengi, Gede Dika Bagus.
0: Rahajang Wengi, Pekak Eka.
1: Ini jantung ampun mancin.
0: Iya, Kak Eka.
1: Ini gak terlame, Dedita.
0: Dedita sehat, Niki. Punapi, Kak Eka, sehat nge?
1: Iya, Astung Kare. Dua mobil ya, caran sami mengenai ada hayunya.
0: Iya, Astung Kare.
1: Jadi ya, kami miragi, nyaranin, ring perempat. Kami yang tanjinkan, mami gilir kena. Sekarang kami mengdo kena mengdo murah rezeki talent dedika.
0: Inge,
1: sekarang salam sekarang keluarganya.
0: Inge, Kak Eka.
1: Nostalgia mungkin ya kan?
0: Inge, nostalgia sini mungkin Kak Eka. Boleh niki kisah nostalgia.
1: Dimunten Kak hari truno truno niki.
0: Ah, truno truno pasti. Pasti ganteng ganteng niki.
1: Ganteng ganteng mah. Nak muani kan ganteng.
0: Ah, ya jegek play deh.
1: Ampun jenten tiang, kak mau punduh ajak kene, ajak truno-truno, supir, kernet, temu punduh. Begitu ja, nginap seumah timpalan, ada timpal truno lah, umah masuk. Itu mau punduh jauhnya gitu ta.
0: Oh, itu nginap nge?
1: Itu nginap, kan rame-rame, pada timpal ini kan lung-lung tuh. Rame-rame begitu. Ada timpal KE bisa keluas. Kayaknya keluas nambang ya muntur jam kurang jam 1.
0: Jam 1 pagi nih Kak Eka?
1: Jam 1 petang nih udah selemah tuh.
0: Oh udah selemah nih nge.
1: Lewatkan jam 12 kan nu kayaknya. Enak nu nambang-nambang lah nih. Begitu ada tepuk nuli di jenis lo tuh anak tua.
0: Inge.
1: Naloh, naboh, kene sapu putih dari tak.
0: Aduh, Kak Eka, niki kari kainan gumi jadi.
1: Ya?
0: Kainan gumi jadi Kak Eka, apun seram-seram mah cerita Kak Eka.
1: Napi lanjut napi tan niki.
0: Iya lanjut. Penasaran dari tadi niki. Abah saput abah kain putih.
1: Ya, saput kain putih niki cara pindah nak kain belatu kena ada nih kok.
0: Oh kain belatu.
1: Begitu, niko timpa saya bangun jawabnya. Yeah. Adong, apa yang kain no dadong itu lornya tu. Bin negak nang dari tanah bin bangun. Begitu bin negak je kanti jam 6 dari tanah.
0: 6 pagi.
1: 6 pagi nu di tu. Jek karaleh nak kataku ni dah dong itu senang diang itu tu. Jadi kalau kemudian dia balik dong, udah si jam 1 ini dong, apalah nak leh tu dong. Anak udah dah dong ini uli jam 1 tepuk jam itu ini. Anak udah dah dong ni sebenarnya kata. Dah dong menunggu enong nak ini lah enong itu dan sama. Jek sengado tepuk dah dong jadi. Padahal punya kayu sengado, dong. Di jorang ladang ada orang nak dini, ada orang warna tidak di sengado kayak menjadi. Mulai dong bertengah ini kata orang tertinggal.
0: Wanen timpal Kak Eka.
1: Bersemangat kan beban.
0: Yang dah selemah sih Mbak Nio.
1: Ini kenapa rumah nanti kita. Lekan tiang kan orang di jodoh-jodoh ini. Alamatnya apa di itu tanah.
0: Iya.
1: Untuk kan yang penang ini nak jadinya hortannya. Anak Karnadi kan itu begitu. Tapi nak ke Karo kan ini ngidang.
0: Itu ngidang. Kak Eka si jahil niki ngintip risi ya.
1: Kena timpalnya kau-kau itu. Tinggalnya kau kau bangun bangun cowoknya nak ngidang itu belakang dia ganti kesemangan di itu aja diin bangun diin meja mirip bangken kan nampun aja ente
0: buang nak buang nak nan
1: dia menikah semangan dia itu
0: iya kak Eka
1: Ngerayu
0: Mangga raja
1: sekarang kami meraju ini mangken kentrum pak. Kami senang bernostalgia rahayu sekarang kami. Kak Eka nih.
0: Inggi Kak Eka. Om Santi. Om. Inggi Kang Rai. Nika wawu nostalgia saking Kak Eka nge. Syukurnya Nika tidak serem. Agat buung nadi Nika buung lekas. Enggak ada duta lupa Niki ternyata hari Niki Rainan gih Niki berbahaya Niki kalau sampai Pak Mang Pandu dapat naik Niki aduh kesiang boleh duta mulih Niki mulai bos gih. Enggak kan Rai masyarakat umum mulai bos duta Pacang Wali Niki nyerangin kan Rai tetap setia 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

Goyang Dangdut, yuk ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Akan mulai kantong kisah angin gede duta pasti kering 24 RRI dan pasar suara budaya Bali. Oke, kantong ring acara bernostalgia berbagi cerita dengan gede duta. Semeton sani arse nggih male bos langsung manten munggah ring lain telepon 0312233361 nggih. Niki wenten colekan dari Bu Putu Kebo Iwo nggih. Suksemo Bu Putu sampun nyarangin de duta ring wengi ne mangkin. Nggih, silakan Bu Putu mungkin semoga bisa munggah niki nggih Bu Putu nggih. De duta coba tarik niki dengan tari tambang nggih. Enggih Kang Rai Sani Arsen iki bergabung ring nostalgia, silakan ring 0312233361. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Pak Gede Duta. Ganteng.
0: Niki Pak Tet niki.
1: Tinggi mudah-mudahan dan menggelebuk bisa rusak ini. Bisa nyomong gelebuk gitu terus.
0: Oh boleh boleh munggah ibingi.
1: Menggelebuk kan dua kali gelebuk.
0: Oke.
1: Okay. Mudah-mudahan dan gelebuk di Pak itu.
0: Tinggi sekarang gih mungkin begitu. Gelebuk niki Pak Tut Merdaya. Kenapa gatran niki Pak Tut?
1: Becik-becik mantan ini.
0: Menanang Cina nih, encik-encik. Niki
1: bernostalgia nih.
0: Nih bernostalgia niki Pak Tut.
1: Nih nostalgia ada seram-seram dan mungkin.
0: Aman. Niki pun dia duta seneng niki.
1: Lo dan lah ada seram-seram. Saya mengalami nih seram lo kan.
0: Iya tapi Pak Tut, yang seram-seram malah bos dia duta sempat dimulihnya.
1: Iki nostalgia dano waktu SMP dan kan. SMP itu kelas 1 kan to.
0: Kelas 1 SMP.
1: Ada orang masuk dan sepeda jak liu ke anu. Masuk SMP di Singapadu dia kan.
0: Nggih.
1: Pas itu nah. Man mau mulih selidannya tadi. Dan man bersih lewat teman nanti. Boleh sih malu mau mulih.
0: Asal bawa mulih jak si malu.
1: Boleh ke libur jak teman jak.
0: Gitu mau murid. Misi jam kosong. Misi.
1: Tapi malu jak. Yang sing mesti jumlah. Kalau kita mulih.
0: Mulih
1: ya. Gitu di murid.
0: Gitu.
1: Kedan ampun bukan dia anu pas menati itu deh.
0: Iya.
1: Adum lega sepeda itu deh ya.
0: Iya.
1: Adum gak kengken mesti tolak toli mesti lepas tangan gitu.
0: Mas adum nih ke Pak Tuan.
1: Iya. Gitu. Mas pokoknya gereng sot pas sepeda apa deh. Iya. Gereng sot. Nau nombrok nang apa bas.
0: Iya.
1: Lah mau bahas kena kejir nak link jeluk dasar ni ko. Lepas jalan di pembak dia di. Nah ni kira selak seluk juga bila ni kira tengah padu ke. Bila ni balik tengah padu ni ko.
0: Aduh. Semuyak bahas tak tu.
1: Mah muyak bahas yang melingkuh orang kita. Lepas tu dah tu. Tengah aduh dia lelaki gede yang dimpale. Yang penyak jadi. Tak langsung dapat ngadil dia langsung dia ke bandar kembu. Langsung bukan sebelum kembu.
0: Kabur Pak Tut.
1: Kabur bah. Busnya hati. Dia udah nak lepuk dari itu dah. Ya nu ni lepuk gang bas kali ni mulai kita. Jangan leh dia boleh.
0: Walih boleh Pak Tut.
1: Tapi dia mau bengkap tu mah kita. Orang tua dia gimana? Iya iya jangan ngorto kiri-kiri. Alih pun dia ada. Aduh. Aduh lecur jadi kita. Alir kan silin tu bahasa je memang dia harus jadi. Silin tu bahasa je. Nama dunia nak beri bahasa. Muyak bahasa.
0: Semuyak.
1: Dan liu di bahasa mungkin anak ajak kana. Liu 2 kilo gitu. Jauh subuh jauh nyeheb jadi jauh. Tenggakak je dari jauh kita ada.
0: Payu man bunyi.
1: Man bunyi payu. Ilin bas payu. Aduh. Sepeda tu si usah tu boleh. Apar kan dia long tu. Bisa kita bukan jumlah gitu.
0: Aduh.
1: Itu pengalaman dah. Nah, amun toh ini cerita kan ada apa kamu?
0: Iya Pak Tut yang sing nomplok nak bebas, nomplok warung nak menjilin genteng.
1: Kita kan tak main nomplok kan kayak ni dah. Nomplok warung kita nomplok kan Pak.
0: Aduh.
1: Oke Pak De, meninggalkan kalah ketua wali ni. Om Santi Santi Santi Om.
0: Iya Om Santi Santi Santi Om. Suksema Pak Tut Murdaya sampun nyerang deduta terus bagi niki kisah nostalgianya walaupun ampura niki kocak niki walaupun sebenarnya cerita nike cerita yang gimana ya harusnya sih prihatin ya karena Pak Tutnya kecelakaan tapi kocak sih. Eh nggih kan Rai mesandakan demun melebos dari utapa camwali niki nyarangin kan Rai tetap setia RRI 4 RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: Ulap-ulap. Ulap-ulap merupakan secarik kain putih kecil, seringkali kase, berukuran 20 x 30 cm yang dirajah dengan gambar atau aksara suci. Kata ulap berarti memanggil, yang mencerminkan fungsi kain ini sebagai pemanggil kekuatan dewata agar berstana dan menjaga bangunan tersebut. Ulap-ulap dipercaya sebagai sarana penyucian dan perlindungan, sekaligus dipercaya mampu menghadirkan energi positif serta menjadi simbol jiwa bagi bangunan yang telah dipasupati. Dalam penggunaannya, ulap-ulap dipasang di bagian penting bangunan seperti pelinggih, di atas pintu dan di candi bentar, terutama saat upacara pemelaspasan. Proses pembuatannya pun tidak sembarangan karena harus melalui ritual khusus, ditulis dengan aksara Modre dan dibuat oleh orang yang memiliki kemampuan, serta orang tersebut harus melalui prosesi pewintenan. Ulap-ulap merupakan simbol sederhana namun syarat akan makna yang menunjukkan bahwa dalam budaya Hindu Bali, setiap bangunan tidak hanya memiliki bentuk tetapi juga hidup secara spiritual.
1: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
2: Abis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
1: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
3: Siap, Bu. Laksanakan.
4: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.
5: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
6: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan raga widu. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar, cuma dini kena raga ngalih obat segar, satu selesai.
7: Nak dini seboi rago, nak rawasanom.
5: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
6: Ini kalah bebekal si Aji Tiang ni.
5: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih rengai kantun ring acara bernostalgia berbagi cerita dengan Gede Duta pasti ke ring pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Nggih wau sampun munggah Pak Kak Eka Plage nggih sareng Pak Tut Murdaya saking Celuk. Muali niki Gede Duta buka lendel pun semeton sene arsa niki berbagi kisah nostalgia langsung manten nggih. Halo Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Gede Duta Bagus.
0: Aduh, Diki, man meneh.
1: Wih, ne Pak Mang Pandu, ne.
0: Karena khusus Diki, Rainan Jagat, Pak Mang.
1: Rainan Jagat, Kajang Kliwon, Nibi, Pak Mang, luas.
0: Kijal luas, Pak Mang? Kijal luas, Nika?
1: Kegumuk.
0: Kegumuk, Dija kegumuk, Nika. Aduh, penapi gak terlalu, Pak Mang.
1: Astengkara di Duta, bagus genjing. Cek kewah saja di Duta, ngorto eh.
0: Adi kewah, Niki kan pun jodoh, Niki berjodoh.
1: Tomen, bisa simpan dan sing bakat.
0: Iki, boleh anu nyarangin ring wit WhatsApp mantan, ge. Pak Mang, ge.
1: Nggih. Heeh. Duta punapi gatra Duta bagus genjing.
0: Duta kenak niki Pak Mang Pandu sane ganteng.
1: Ganteng darang tenges.
0: Ganteng ngarang tenges.
1: Acaranya
0: nostalgia sane mungkin Pak Mang.
1: Nostalgia nggih. Nostalgia yang di sekitar RRI. Di,
0: napi niki jadi kambing niki. Kambing ngatre.
1: Jadi kambing mau jadi sate ya.
0: Di sate kambing. Iki pun api nih ke Pak Mang.
1: Nostalgia yang di RRI kan nih ke Duta dari Jenik yang di RRI jak Bapak yang ngedumun di Melati,
0: nih. Ring kantor Melati.
1: Ya, jabat yang gandeng mereka hari Minggu kan Bapak yang anggota tapi Rene
0: KKB, keluarga kesenian Bali.
1: Keluarga kesenian Bali, ini karena megamel nih ke Bapak yang ketemu ampun sarang Butet Ribu. Dumun ragane nak bares Butet Ribu. Tegah nih ke Bang Bet yang ide. Pes ni ke mangpiah ni ke lelimo.
0: Anggur belanja.
1: Rupiah ni. Nak pidana liu ni ke pes ni ke? Ini 25 rupiah ni ke ni rupiah bakal masuk ni ke kari tiang TK lah ni ke?
0: Oh kari TK Pak Mang.
1: Ini kari TK jat yang ke Melati. Yang pun kata dari Melati pindah ke
0: Ayam
1: Muru ke kau antara kedaton dan pandis ni kengi. Nah ni ke kita nampun sebilang tapi ibu Dharma wanita yang sarang nampun ada arisan ni.
0: Arisan ni Pak Mangi.
1: Ni arisan pun kita nampun lomba ni ke. Dumun tiang di kelas 2 boleh juara catur juara 1 tiang.
0: Oh Pak Mang bisa main catur Pak Mang, weh keren.
1: Nih dumun di RRI ni ke.
0: Oh ingin.
1: Sama anak-anak kenten anak-anak RRI juga nih.
0: Oh ingin.
1: Tapi bukan semua anak-anak RRI ni ke. Nih lomba baca puisi tiang boleh taler juara 1. Nih. Tapi juara 1 di kelas 6 ni ke.
0: Oh beda-beda kenten kelas nih.
1: Lomba nggih lomba tari baris dapat juara 3 tiang di RRI nih terus nih.
0: Wih, Niki memang seniman darahnya Niki. Nge,
1: Bapak gurun tiang kan jero mekel nggih. Yang tari jero gede Pak jero gede nggih. Nih ke guru tiang pegang bagus ganteng ragam dulu. Acrang nih nggih.
0: Oke, okay,
1: nih ragana kan penari nih kan.
0: Ragana
1: seneng ngurukin tiang tari kebiar duduk, kebiar tapi duduk. Melatih di RRI juga nih kan. Sampai keleh tiang di RRI sampai tua kayak makin.
0: Sampai makin.
1: Ampun kenten dah di acara-acara nih kan, dumun kan Wenten kembang rampe nika nge sarang suhu-suhu nika hampir tiap minggu nika wenten senam sarang Pak Yunita, Pak SKK, Pak Kembang Seribu, Ibu Jero Manurage, Bu Jerman nika nge sarang Pak Yunita, Ibu Yunita, wenten Ibu Kembang Seribu, wenten Ibu Daya Kunti, wenten Mang Bukit niki monitor sering waktu niki nelpon regane. On air niki, nih makin dijo, makin Pak SKK, Ibu Kembang Seribu nih kengi, nih pengasuhnya di Kembang Rampe nih ke, Ibu Loh Ayu, Ibu Wayan Karti nih, nih ke sarang Pak Made Artana beli bagus, nih ke lomba dawag kenten. Kira pimpinan nika sarang magending sarang tiang Pak Hendro ku
0: Pak Pak Hendro ya nggih Pak Hendro
1: nggih ganteng ragane
0: nggih Pak Mang boleh karaoke nika
1: nggih sarang ragane
0: duet Pak Mang
1: duet sarang ragane nggih
0: keren
1: nggih ampun kenten tiang tahun baru sarang Pak Tut sarang beli ketut Widi Widianeng
0: duet juga niki
1: nih sering video mang ragana makin mudah-mudahan monitor Tut maupun kenten nih Bapak almarhum Kak Aga.

0: Sesukat Pak Mang Pandu. Aduh, kapan-kapan kita duet Pak Mang yuk.
1: Deduta, tapi Pak Mang pengidang hijau makin.
0: Pun api ni ke? Kari sakit.
1: Satu kendala mekang.
0: Kita duet-duetnya di udara mantan.
1: Deduta kan pernah berkunjung ke kubur pondoknya Pak Mang.
0: Boleh. Masih ingat deh Duta kok Niki rumahnya Pak Mang.
1: Kapan-kapan deh Duta. Pak Mang tidak nak lihat deh Duta ganteng deh Duta.
0: Ngidang ge Niki. Ya sengidangnya lu elam deh Duta nyen terus orang ganteng.
1: Patut mancung Niki Nini Santa Niki. Pak Man juga ganteng gitu weh garanteng.
0: Sing mulu bagus Pak Man.
1: Bagus. Ke kandang celeng yang gaus-gaus.
0: Ada gida ge Pak Man.
1: Nggih. Nggih Duta.
0: Nggih Pak Man.
1: Niki patut mancung Niki sampun ketep-ketep Niki. Ampura. Ibu Vera. Niki Ibu Vera.
0: Ibu Merdeka.
1: Sekarang Ibu EKBB. Ibu Jerman. Oh, dua nyatu niki lengut. Orang macandel sekolah serius.
0: Serius ah.
1: Nggih, kata Niko mare dalang Niko memang.
0: Iya.
1: Pak mana dalang, masih dalang kerusuhan.
0: Ais dalang kerusuhan.
1: Nggih Duta.
0: Nggih Pak Man.
1: Tek semua tak galah nggih. Pak Man mau pamit. Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Sik semua sampun nyarangin nggih Pak Mang Pandu saking Tanjung Bungka. Iya emang yakti niki Pak Mang ya, memang bagus suaranya Pak Mang Pandu niki. Mugi wenten kesempatan ya, langsung rekaman single Pak Mang ya. Atau mungkin kita bisa berkaraoke bareng. Kang Yang nih Pak Mang nih megending tiang nih tepuk tangan. Dua ning Duta tan bisa megening niki. Nggih Kang Rai masane andumun. Nggih male bos Duta pacam wali niki nyerangin Kang Rai tetap satir 4 RRI Denpasar suara budaya Bali.

106,4 MHz akan Rai Kantun Kesarangin Perempat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ingin kan Rai, niki doaning sampun ke bandar niki ya untuk gala. Nah, duta harus cukupkan niki sesi bernostalgia sampai di sini saja. Yeah. Duta matur suk sama niki majang akan rai sene sampun pulih munggah niki pulih bercerita kisah nostalgianya. Duta talar niki matur suk sama majang akan rai sene sampun colak-colek duta nge. Sene sampun nyarangin, sampun monitor nge sampai malam ini. Inggih kakai sane nenten pulih munggah niki sampunan sebet nggih duaning Malebo, Malebos Benjang, kita pasti akan berjumpa lagi. Nah, kan kakai niki wenten colekan niki saking buluh galuh. Nggih sok semua buluh galuh. Nggih Rai, mesantakan dumun nggih Male Bos dari Duta Pacang Wali niki nyarangin akan Rai ring rahina latri sesi apresiasi budaya tradisional Bali.

0: Udang. Ikat kepala ikonik ini berawal dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kata udang berasal dari istilah Jawa kuno, yaitu mudeng, yang berarti paham atau berpikiran jernih. Udang dulu digunakan oleh para bangsawan sebagai simbol status sosial. Kini, udang telah menjadi mahkota wajib saat melaksanakan persembahyangan atau upacara adat lainnya. Udang memiliki bagian kanan yang lebih tinggi, melambangkan bahwa manusia harus selalu mendahulukan dharma atau kebajikan di atas adharma atau keburukan. Simpul di dahi pada udang melambangkan ikat manah, yaitu pemusatan pikiran agar kita selalu fokus berbuat kebaikan. Selain itu, warna udang memiliki arti khusus. Putih melambangkan kesucian dan kedamaian, digunakan saat upacara adat dan persembahyangan. Hitam digunakan untuk upacara adat, khususnya saat berkabung. Batik digunakan untuk kegiatan adat atau sosial sehari-hari. Udang lebih dari sekedar pelengkap busana. Udang menjadi pengingat bagi pria Bali untuk selalu mengendalikan diri.
1: Kawan, saya dengar kau mau ke Eropa kah? Wih, kau bikin apa di Eropa?
2: Oh iyo, saya mau ke Eropa. Saya dengan teman-teman diundang untuk tampil membawakan tarian adat Papua di sana.
1: Wih, hebat dan membanggakan nih.
2: Oh, pasti. Nanti juga ada budaya-budaya lain dari Indonesia yang tampil di sana. Makanya, tong sebagai pemuda harus mau belajar dan bangga sama tompu budaya-budaya sendiri dan diperkenalkan di seluruh dunia.
1: Betul itu, wih. Hey. Jangan lupa saya oleh-oleh.
2: Iya dong, nanti saya terlalu pakoh ya.
3: Budaya kita, kebanggaan kita. Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
4: Jangan malu, pelajari budaya sendiri.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Mudara saking margi hayam ruk nomor pitung dasar Denpasar akan raikan tun keserangin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Angge rai kantun sarangin gede duta senemangkin ring rahin latri sesi apresiasi budaya kesenian tradisional Bali. Nah, kangai senemangkin gede duta pacang menyajikan iki tabuh rutining legu legong lan saratam taler kelanturang antu tabuh Garuda Kencana lan tegak anyar. Nggih kang rai, sampun dan mereka-mereka tetap setia ring 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Upacara Ngaro. Upacara Ngaro dilaksanakan oleh warga Banjarmedura Desa Pekraman Intaran, Desa Sanukau. Upacara ini diselenggarakan pada Purnamaning Sasi Karo sekitar bulan Juli hingga Agustus di tengah laut pada saat pasang. Namun, sekarang Upacara Ngaro dilaksanakan pada Purnamaning Sasi Kepat di antara bulan September hingga Oktober. Upacara Ngaro sudah menjadi tradisi yang masih terlaksana sampai saat ini. Upacara ini dilaksanakan oleh keturunan Arya Kuda Pinoy atau Arya Madura yang ada di Bali. Upacara Ngaro dilaksanakan dengan tujuan berbakti kepada Ide Sang Hyang Dewasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Baruna atau Dewa yang menguasai lautan dan diyakini bahwa di tengah lautan itu terdapat amerta yang mendatangkan keharmonisan, kesejahteraan, dan kemakmuran seperti yang tersirat dalam Adiparwa dengan memutar gunung Mandaragiri tengah lautan susu untuk mendapatkan amerta atau air kehidupan. Pelaksanaan upacara ini dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu diawali dengan upacara ngentangin, dilanjutkan dengan upacara ngaro atau inti upacara, dan diakhiri dengan upacara

0: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

didengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Saking widan margi hamuruk nomor pitung desa dan pasar Bali, Om Swastiastu. Selamat pagi, rakelan rai pemirsa program 4 RRI dan pasar, nemoni rai dan demangkin, redite pitulikur September, war sekali tali namlikur. Rasa gargi teman nanti tiang Agung Krisna, sirumuali nyarengin ide dane, ring FM 106,4 MHz, lan AM 1206 kHz, perompat RRI dan pasar, suara budaya Bali. Pasti ke kantos puputnya jam dasa semang melaju bos titiang nyaringin rekelan raya untuk interang acara-acara ring perompat terakhir dan makin dimogi sarang sami panggihin titiang kena rahayu raja ngawitin semang dan makin sani sampun pada metangi dimogi satu ngemulihan ketenangan hati lan ketenangan pikiran ngawitin aktivitas ring semang dan puniki. Dimogi satu ngemulihan pasucan saking ide sang yang widiwasa, rekelan rai satu ngemulihan tuntunan, ritat kala ide dani meputang, sana ning swagina sukarya suang-suang, ring rahinan yang makin. Nah rekelan rai sekali biasa, pasti ke setiap pagi, titian nyaringin ide dani ring sesi acara Rahajeng Bali. Malagi bos, wenten lagu-lagu rohani Hindu, taler siaran acara Surya Puja, kantos nampakin jam 6 semeng, kelanturang antuk puja Trisandia. Susan Puja Trisandia rekelan rai muali titiang nyarengin ide dane ring sesi acara Rahajeng Bali antuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik. Jam pitu semang titiang aturang Gatra Bali Susan Gatra Bali muali titiang nyarengin ide dane ring sesi acara Rahajeng Bali. Jam kita semang muali titiang aturang Gatra Bali, Susan Gatra Bali, muali titiang nyaringin ide dan ereng sesi acara Rahajeng Bali, kantos nampakin jam sia semang. Jam sia semang muali titiang aturang Gatra Bali, Susan Gatra Bali, rakelan rai, pasti ke titiang nyaringin ide dan ereng sesi acara obrolan komunitas Satwa Bali Anak, seki jam kantos puputnya jam dasa semang. Nah punika rakelan rai, acara-acara sane nyaringin ide dan ereng awit semang nepuniki kantos puput nerit yang bertugas mali jebas ring jam dasa semang sedemangkin kawitin titiang acara semang nepuniki antuk lawa lagu rohani Hindu.

0: Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
1: Yang benar nih. Nanti kadang gak lolos gimana?
0: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Genderwayang. Genderwayang atau gender merupakan alat musik yang berasal dari Bali, memiliki 10 selendro suara di sebelah kiri, memiliki nada yang rendah, sedangkan di sebelah kanan memiliki nada yang tinggi. Dalam kehidupan masyarakat Bali, gender biasanya dimainkan dalam pertunjukan wayang di Bali. Dari sinilah mengapa dinamakan gender wayang. Gender juga digunakan pada upacara umat Hindu Bali seperti upacara potong gigi atau metata, upacara pitreyatnya seperti ngaben dan memukur.

saat ngaben, gender ditaruh di bade atau penyusung jenazah dan dimainkan dari rumah mendiang sampai menuju kuburan. Sedangkan saat memukur, biasanya pada jalannya upacara tersebut diadakan pementasan wayang lemah atau wayang yang dipentaskan pada siang hari tanpa menggunakan kelir atau kain yang diiringi oleh gender. Dalam upacara manusayatnya digunakan pada waktu nyambutin, sedangkan pada saat upacara dewayatnya digunakan pada upacara piodalan jele. Biasanya saat berjalannya upacara dilakukan pementasan wayang lemah dengan iringan gender. Selain untuk upacara, gender juga digunakan pada saat pertunjukan wayang Bali yang biasanya hanya untuk hiburan masyarakat.

0: sekarang.
1: Hormat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya
2: Bali. Rekalan Rai Pemirsa, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Selanterane Rekalan Rai ngiring dumun piarsang sarang-sarang siaran acara Surya Puja untuk semangat mangkin untuk judul Iri Hati Tanda Kita Lupa Bersyukur kesaringin Ibu Sukmalan Ibu Loh Parwati.

0: Om Swastiastu. Pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai, dan penuh kebahagiaan. Hari ini, kami penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Badung akan membahas satu topik yang menyangkut perasaan. Nah, jadi kita sebagai manusia tentunya memiliki perasaan dan berbagai hal pernah kita rasakan. Namun, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, mari kita memperkenalkan diri dulu. Saya Niputu Sukma Abdi Utami, dan bersama dengan rekan saya pada hari ini adalah Ibu Niluh Putu Purwati yang tentunya cantik jelita. Jadi pada hari ini kami akan membahas tentang rasa iri. Nah, jadi rasa iri itu merupakan tanda dari lupa bersyukur dan bukan tanda tak mampu. Nah, menurut mama saya ini, mama setuju gak sih dengan pernyataan itu bahwa iri adalah tanda dari lupa bersyukur, Mak, bukan tanda iri hati? Gimana nih menurut mama?
1: Sukma, kalau menurut mama setuju banget, Sukma. Coba deh mama tanya pada Sukma dan sahabat, pernahkah merasa tidak nyaman melihat kebahagiaan orang lain? Gimana menurut Sukma?
0: Nah, jujur ya nih, Mak ya. Oke. Ini saya tuh merasa deg-degan nih kalau membahas perasaan saya sendiri nih. Oke, jadi tetangga saya bulan lalu nih, Mak. Oke, dia tuh memperlihatkan perhiasan yang gemerlap nih. Kalau zaman sekarang namanya kalung joda nih, Mak. Oke. Jadi namanya Mbok Lo. Jadi Mbok Lo ini dia semacam pamer ya. Mungkin niatnya gak pamer, tapi ketika pakai kebaya, kita pakai pakaian adat itu, beliau menggunakan aksesoris itu. Nah, terus wah, ada yang baru nih gitu dalam pikiran saya. Oh, ternyata ini dia memakai aksesoris baru nih. Wah, kalung joda nih, emas lagi mahal nih gitu. Dan saya mulai kayak merasa, aduh, kok dia bisa ya beli barang semahal itu? Kayaknya dia tuh pekerjaannya gak terlalu memperoleh hasil yang banyak gitu, kalau dibandingkan dengan saya yang juga bekerja. Nah, lalu mulai ada pikiran yang kok dia bisa mendapatkan barang itu dan saya tidak bisa, loh gitu loh, Mak. Jadi mulai merasa yang aduh, kayaknya ini bukan dia sendiri deh, hasil kerja keras dia deh, kok bisa sih, kok saya gak bisa. Mulai seperti itu. Jadi muncul perasaan-perasaan yang mungkin tidak terima, Mak. Kenapa dia bisa dan saya tidak bisa? Nah, itu yang pernah saya rasakan. Dan mungkin juga para pendengar setia pernah merasakan hal yang sama seperti saya, Mak. Kalau yang seperti itu, gimana tuh namanya, Mak? Udah iri ya, Pak, ya namanya ya. Jadi, bisa deh Mama sharing terkait dengan perasaan saya itu.
1: Ya, gini Sukma, terkadang muncul perasaan seperti itu. Jadi kita membandingkan kehidupan kita dengan hidup milik orang lain. Lalu dalam ajaran agama Hindu ini sepertinya iri hati itu masuk dalam ajaran susila deh. Bagaimana menurut Sukma itu ajaran susila?
0: Oke, jadinya itu flashback ya, Mak ya. Pelajaran susila itu udah kita peroleh dari masuk sekolah dasar. Oke, masuk sekolah dasar. Kalau dulu itu masih ke ajaran Tatwam Asi, Mak. Tatwam Asi di mana memaparkan kalau dia adalah aku dan begitu juga sebaliknya. Jadi bahwa sesungguhnya kita umat manusia atau makhluk hidup itu satu, sama, dari sumber yang sama. Semestinya kalau memang kita menganggap dari sumber yang sama, berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, harusnya rasa iri hati itu gak ada ya, Mak ya. Tapi ternyata kita sebagai manusia, tanpa kita sadari, rasa iri hati itu muncul. Nah, namun kembali lagi ya, Mak ya, kalau sebenarnya kita itu bisa, mampu untuk melakukan hal yang sama, tapi mungkin ya karena kita kurang bersyukur dengan situasi kita. Nah, terus Mak, kalau gak salah, Susila yang dimaksudkan yang ada itu ajaran nilai iri hati itu kayaknya di Sadripu deh Mak, kalau gak salah. Jadi mungkin kita bisa flashback lagi ke pelajaran-pelajaran agama Hindu yang dari dasar nih, bahwa Sadripu itu adalah 6 musuh yang ada dalam diri manusia. Dan 6 musuh ini sudah kita bawa sedari lahir. Kira-kira apa sih Mak isinya ya? Aduh, kayaknya saya mulai ngeblank nih karena sudah sekian lama ini kita tidak mengulas lagi pelajaran ini Mak. Bisa gak sih Mama sharing tuh untuk mengingatkan kita semua apa aja bagian-bagian dari Sadripu ini Mak?
1: Ya betul sekali Sukma. Sekarang ayo kita bahas bersama pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada. Dalam ajaran Hindu, iri hati dikenal sebagai matsarya. Kira-kira Sukma, matsarya itu apa? Mungkin Sukma tahu matsarya.
0: Matsarya itu apa ya? Itu nama ini gak sih Mak? Nama butik gak sih Mak yang jual kebaya gak sih Mak? Aduh lupa banget Mak, tolong diingatkan lagi sebenarnya matsarya itu di mana, ajaran yang mana, biar kita semua bisa mengingat kembali Mak.
1: Iya. Di sini kita mengenal sebagai matsarya yang termasuk dalam Sadripu, yaitu 6 musuh yang ada dalam diri manusia. Yang pertama itu kama atau nafsu, loba, rakus, kroda itu kemarahan, moha kebingungan, dan mabuk, mada. Nah, ini yang terakhir matsarya itu iri hati. Artinya iri hati itu bukan hal yang sepele Sukma, tapi sesuatu yang bisa mengganggu ketenangan batin kita. Kenapa demikian? Sukma, kenapa demikian?
0: Oke, berarti Sadripu itu ada kama, ada loba, ada moha, mada, dan yang terakhir Mak. Oke,
1: matsarya.
0: Matsarya tadi. Oke.
1: Inilah yang kita bahas, matsarya.
0: Oke. Dari yang saya simak itu kayaknya semua berkaitan ya Mak ya. Jadi kan matsarya itu iri hati tuh. Nah, terus ada kama yang artinya nafsu. Berarti terjadinya iri hati itu mungkin karena kita tidak bisa mengendalikan nafsu juga ya Mak ya.
1: Iya.
0: Jadi pas lihat nih ada tetangga yang pakai perhiasan mahal, itu sudah muncul perasaan yang saya juga mau, saya juga ingin punya itu gitu. Terus ada juga loba nih, loba yang artinya rakus. Sebetulnya saya sudah punya juga perhiasan namun dengan bentuk yang berbeda, tapi melihat orang lain pakai barang baru, saya juga kepengen nih punya, terus ingin punya dan terus mau yang baru, berarti rakus dong Mak. Nah terus ada kroda atau kemarahan. Jadi tersirat di dalam diri kalau sudah ada keinginan, terus sudah mau yang banyak, apapun harus banyak, itu pasti kalau tidak terpenuhi tentunya akan kesel sendiri.
1: Iya, marah.
0: Marah. Nah, terus ada moha atau bingung. Nah, di sini sepertinya yang saya curhatin ke Mama itu adalah rasa bingung tuh Mak. Rasa bingung dan menduga-duga kalau gimana, kenapa saya gak bisa sedangkan dia bisa gitu. Jadi membandingkan diri terus. Mungkin di sana masuk ke rasa bingung. Nah yang terakhir adalah mabuk. Mabuk yang dalam artian bahwa saya benar-benar tidak bersyukur karena saya sudah bekerja dan memiliki kehidupan yang baik dan dapat melewati hidup dengan baik pula. Kayaknya matsarya atau iri hati ini membangunkan semua musuh yang ada di dalam diri kita ya Mak ya.
1: Iya.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu dek.
2: Ya, mau dong Ma.
3: Iya boleh, tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan biar gak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Padahal setiap orang itu punya karma sendiri, Mak. Betul tidak?
1: Iya.
0: Jadi setiap orang memiliki karma, dan apapun yang terjadi di kehidupan kali ini adalah hasil dari buah karmanya dia. Jadi ketika seseorang berjalan menjalankan karmanya masing-masing, maka dia akan mendapatkan pala atau hasilnya. Jadi apa yang kita terima adalah hasil dari perbuatan kita sendiri. Wah, padahal yang itu saya ingat, Mak, kalau karma pala tuh. Tapi saat iri itu muncul, Mak, kita justru sibuk untuk melihat kehidupan orang lain dan lupa untuk melihat ke dalam diri tentang apa yang sebetulnya sudah kita miliki, Mak. Nah, terus gimana dong itu, Mak? Kalau iri hati itu sudah mulai bermunculan, sudah mulai ada tanda-tanda tidak senang melihat teman bahagia, sudah mulai ada tanda-tanda membandingkan dalam diri sendiri, apa yang bisa kita lakukan untuk meredam keenam musuh itu, Mak? Coba deh Mama kasih saran ke saya, supaya kalau lihat teman itu pakai kalung joda, pakai tas mahal atau pakai mobil baru, itu tidak bergetar jiwa iri hati saya, Mak. Tuh, apa yang harus saya lakukan?
1: Ya, gini Sukma ya. Kalau menurut Mama, itu kan iri hati sering kali muncul bukan karena kita tidak mampu. Kita mampu sebenarnya, tapi mungkin itu karena perasaan kita ya. Tapi sekarang kita kurang, karena kita kurang menyadari apa yang sudah ada. Mungkin kurang mau memperhatikan kelebihan yang kita miliki. Disinilah pentingnya harus rasa cukup bersyukur. Bersyukur bukan berarti kita berhenti berusaha, tetapi kita mampu menerima dengan hati yang tenang sambil tetap berproses menjadi lebih baik. Dan Sukma, selain itu, dalam Tri Kaya Parisude kita diajarkan untuk menjaga pikiran yang baik, terus perkataan yang baik, dan perbuatan yang baik. Pikiran itu harus baik, terus perbuatan juga harus baik, terus berkata juga harus baik. Dan iri hati itu sudah dimulai dari pikiran juga. Jika pikiran kita dipenuhi perbandingan, maka ucapan dan tindakan kita pun bisa ikut terpengaruhi, itu Sukma.
0: Oh gitu Toma. Berarti intinya kita harus berusaha bagaimana berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Nah, berarti di sini perlu contoh ya, Mak ya. Berarti kita nanti sebagai orang tua itu mengajari anak-anaknya agar menerapkan Tri Kaya Parisude, supaya mereka tidak memiliki rasa iri hati terhadap orang lain. Oh, berarti ini benar-benar PR besar untuk kita semua ya, Mak ya. Apalagi untuk para orang tua, untuk para guru di sekolah, untuk memberikan contoh dan menjadi contoh bagi kita semua ya, Mak ya.
1: Iya.
0: Sekarang saya sedang berpikir, Mak. Kira-kira pikiran yang baik itu kita bisa lakukan dengan gimana, Mak? Apakah kita dengan bersembahyang itu bisa memunculkan pikiran yang baik, Mak? Jadi dengan kita rajin sembahyang, dengan kita melakukan apa namanya, bersih-bersih di pura, lalu dengan ngaya, apakah itu bisa memunculkan ketenangan, Mak, dan menghadirkan pikiran-pikiran yang baik? Bisa seperti itu?
1: Bisa, ya.
0: Oke. Yang selanjutnya adalah perkataan, Mak. Perkataan itu masuknya yang apa ya? Wacike. Jadi berkata yang baik. Berarti kita harus menerapkan ini terlebih dahulu di lingkungan keluarga. Jadi bagaimana orang tua berkomunikasi dengan anak-anaknya, bagaimana seorang guru juga berkomunikasi dengan muridnya, dan ini mestinya menggunakan kata-kata yang baik dan sopan, supaya membiasakan kita semua agar bisa berkata yang baik. Dan selanjutnya disusul dengan perbuatan yang baik. Oke, perbuatan yang baik yang sederhana itu semisalnya membuang sampah pada tempatnya, lalu memiliki sopan santun, lalu mengatakan permisi kepada orang dewasa jika ingin lewat, dan lain sebagainya. Tapi Mak, terkadang walaupun kita merasa sudah melakukan hal-hal baik, justru muncul rasa iri itu tiba-tiba, Mak. Dan kadang tanpa sebab yang jelas. Apakah itu berarti kita bukan orang baik, Mak? Tapi apakah itu berarti tanda bahwa batin kita sedang tidak seimbang? Terus bagaimana cara kita mengatasi itu jika sewaktu-waktu muncul pikiran-pikiran iri hati yang tiba-tiba? Itu gimana sih, Mak, cara mengatasi itu supaya kita bisa awareness terhadap diri kita sendiri dan cepat-cepat mengalihkan pikiran supaya nggak terlanjur memendam rasa iri hati itu, Mak? Gimana sih, Mak, caranya?
1: Gini, Sukma. Kita pertama sadari perasaan itu tanpa menghakimi diri sendiri. Kedua, alihkan fokus pada hal-hal yang kita miliki. Cobalah sebutkan dalam hati hal-hal kecil yang patut kita syukuri hari ini. Ketiga, tanamkan ajaran Tatwam Asi, aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Jika orang lain bahagia, seharusnya kita juga belajar ikut bahagia semua. Dan yang terpenting, dekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwase agar hati kita kembali tenang dan damai, Sukma. Itulah, Sukma.
0: Oh, oke. Jadi ternyata caranya itu sederhana ya, Mak ya. Dengan menyadari perasaan itu tanpa menghakimi diri. Berarti di sana itu mendorong kita agar lebih percaya diri terhadap diri kita, terhadap kemampuan kita dan terhadap apa yang kita miliki. Terus juga mengalihkan fokus-fokus ke hal yang lebih sederhana mungkin ya. Misalnya kayak kita bisa makan enak hari ini dan kita bisa bangun tidur dengan baik, tidur yang cukup. Lalu kita bisa merasakan hangatnya matahari pagi. Jadi enggak hujan nih cuaca. Itu yang patut kita syukuri ya. Terus yang terakhir adalah menanamkan sikap Tatwa Masih. Oke deh, Mak. Saya akan belajar untuk lebih memperdalam tentang ajaran Tatwa Masih ini. Terima kasih ya, Mak, tentang penjelasannya. Baiklah, untuk sahabat pendengar setia RRI Denpasar, dari penjelasan tadi dapat nih kita simpulkan, jika iri hati bukan tanda kita kurang bersyukur, tapi iri hati merupakan tanda bahwa kita mulai lupa untuk menyadari kemampuan diri. Jadi bukan berarti tidak mampu ya. Jadi hilangkan mindset bahwa iri tanda tak mampu, melainkan iri adalah tanda dari lupa bersyukur. Ketika kita berhenti membandingkan dan mulai mensyukuri apa yang kita punya, disitulah mulai muncul ketenangan batin. Dan mari kita belajar untuk melihat kehidupan dengan lebih jernih, menerima banyak hal dengan tulus, dan menjalani hidup dengan hati yang penuh dengan rasa syukur. Karena pada akhirnya, kebahagiaan bukan tentang siapa yang lebih banyak memiliki, tetapi tentang siapa yang paling mampu mensyukuri. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga hal-hal yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kami akhiri dengan Paramo Santi.
1: Om Santi Santi.

sahanam bawan. Semoga yang kuasa melindungi kita. Om sahanam bunaktu. Semoga kita

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata berita

Geni. Siat Geni adalah sebuah tradisi berupa seni pertunjukan di Desa Tuban, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Menurut Kamus Bahasa Bali, kata sia merupakan perang, sedangkan menurut kamus istilah Hindu menyatakan geni berarti api. Maka, siat geni bisa didefinisikan sebagai perang api, di mana masyarakat Tuban melakukan ritual membakar sabut kelapa dengan api sebagai bentuk persembahan. Siat geni memiliki beberapa fungsi penting, yaitu sebagai alat perekat kebersamaan warga Tuban dengan warga lainnya. Selain itu, siat geni juga diartikan sebagai simbol pelebur aura negatif menjadi positif sehingga keseimbangan dapat terjaga. Siat geni juga sebagai usaha untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan ide sang yang

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kanunggu saring Ditya Agung Krisna Rekalan Rai nyarengin ide dane ring acara Rahajem Bali. Sarmakeun umat Hindu Dharma ring dijeje pada megenang nyaring sarang-sarang ngeningang pekayunan jagi ngelaksanayang persembayangan uncarang puja Trisandya.

sedikit berat yak seukirlan pasir. Ukir pina kewetu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

tujuan iraga urip rinjagate wantah ngeruruh darmu arte kamu mimah mokse. Sepatutnya nih wantah darmu sane angen dasar ngeruruh arte kamu mimah kemoksane punike. Sane mangkin ngiring sarang-sarang mulangan pikayun.

Роски. У русах по реке.

Sule. Gamelan gong suling adalah barungan gamelan yang didominasi oleh suling bambu yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya seperti kenang kerumpungan lanang wadon, kajar, klenang, cenceng kecek, gong pulu, dua suling berukuran kecil, empat suling berukuran sedang, dan dua suling berukuran besar.

Pada hakikatnya merupakan pengembangan dari Gong Kebiar. Tabu-tabu yang dibawakan hampir semuanya berasal dari Gong Kekebiaran. Hanya saja, pembawa melodinya tidak lagi gangse yang terbuat dari kerawa, melainkan sejumlah suling bambu dengan berbagai ukuran.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali, Agung Krisna muali nyarengin ide dene. Pastikan kantun Rai sesi acara Rahajeng Bali, sari bangkin untuk hiburan lagu-lagu Bali lah di informasi-informasi menarik. Nah, Rekelan Rai kawitin titiang untuk informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Bali. Rai nere bangkin redite 17 September war sekali tali 16 saking Badan Meteorologi Klimatologi lan Geofisika Wilayah Bali. Nah, rekelan Rai Kabupaten Jembrana, Rai Nedemangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 24, kantos 31 derajat Celcius, kelembaban 66, kantos 95%. Ngelantur Kabupaten Tabanan, Rai Nedemangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 25, kantos 30 derajat Celcius, kelembaban 66, kantos 97%. Kabupaten Badung, Rai Nedemangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 25 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 57 sampai 95%. Kabupaten Gianyar, Kelan Rai, Rai Nedemangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 25 kantos 31 derajat Celcius, kelembaban 60 sampai 93%. Kabupaten Klungkung, Rai Nedemangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 25 kantos 31 derajat Celcius, kelembaban 60 kantos 90%. Kabupaten Bangli, Rai Nedemangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 20 kantos 28 derajat Celcius, kelembaban 33 kantos 99%. Kabupaten Karangasem, Rai Nedemangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 21 kantos 28 derajat Celcius, kelembaban 34 kantos 87%. Kabupaten Buleleng, Rai Nedemangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 24 kantos 30 derajat Celcius, kelembaban 52 kantos 88%. Kota Denpasar, Rai Nedemangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 25 kantos 31 derajat Celcius, kelembaban 69 kantos 94%.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Tigang das menit sampulangku saking jam 6 semeng. Agung Krisna akan tenyaringin ide dan hiring sesi acara Rahajeng Bali. Selamat pagi Rakelan Rai nggih sampun ngeteh. Menawi te Rakelan Rai ring semeng de mangkin kenten nggih napi mali hari Minggu kesempatan pisan nggih sida kumpul sareng keluarga tercinta. Nah niki pasti kerenggalah mangkin winten sane ya niki ngeteh bareng utawi ngwedang menawi tering pagi-pagi utawi wenten sane meduwe kebiasaan nggih ya diastun hari Minggu tetap melakukan kegiatan olahraga. Napi male yang biasane hanya bisa melakukan di dalam rumah duaning harus mekarya pagi-pagi. Nah ring hari Minggu pun niki Rakelan Rai ide dane bisa melakukan kegiatan olahraga bersama sareng keluarga sareng alit-alit nggih duaning setiap hari Minggu pasti ke wenten kegiatan Car Free Day nggih ring beberapa titik utama pemekasane ring kawasan dan pasar lan sekitarnya kenten nggih. Nah lokasi utama Car Free Day puniki wenten ring kawasan Renon berpusat ring seputar lapangan Puputan Niti Mandala Renon dan pasar. Nah niki pasti ke lokasi Car Free Day sane paling ramai lan paling populer kenten nggih. Lantur wenten ring kawasan Lumintang nggih berlokasi di sekitar Taman Kota Lumintang dan pasar. Lantur Rakelan Rai biasane wenten taler beberapa titik tiosan nggih sane wenten ring beberapa lokasi ring Bali utaminya ring Denpasar kenten nggih pelaksanaan Car Free Day puniki biasanya berlangsung dari pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi kenten nggih dengan penutupan akses kendaraan bermotor di area sekitar. Nah pastikan ring Car Free Day puniki wenten mekudang-kudang kegiatan sane preside kelaksanaan wenten kegiatan olahraga jogging, jalan santai, senam bersama, kantos bersepeda. Nah pasti ke wenten kuliner lan UMKM. Ritat kalau wesan olahraga pasti ke merasa seduk. Tentang kemanten niki wenten deretan kuliner lan UMKM. Nge ake pedagang lokal lan stand UMKM. Saya menjual, sani menjual makanan, minuman, taler produk lokal. Ring lokasi-lokasi Car Free Day. Kenten nge. Wenten taler biasane kegiatan Car Free Day puniki kaangen kegiatan sosialisasi lan komunitas nggih sering dimanfaatkan oleh mekudang-kudang komunitas untuk berkumpul utawi ngelaksanai yang acara-acara kecil kenten nggih untuk kumpul-kumpul bersama. Pokoknya niki memaksimalkan kegiatan nggih utawi memaksimalkan kebersamaan di hari Minggu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, capek juga ya kerja setiap hari. Kapan ya aku bisa jadi bos, biar bisa duduk santai di rumah?
2: Widih, hayalanmu itu loh. Ayo cepet angkat barangnya.
1: Iya, Jok.
2: Jadi bos itu gak gampang loh. Harus kerja keras, disiplin, dan berani ambil risiko.
1: Iya juga ya. Berarti kalau mau sukses jangan cuma berangan-angan, tetapi harus bekerja keras dan pantang menyerah, ya kan?
2: Betul itu. Ayo kerja dulu, siapa tahu nanti kamu bisa jadi bos.
1: Baiklah anak buah.
2: Iya bos.
3: Jangan hanya bermimpi, kerja keras, rajin dan pantang menyerah adalah jalan menuju kesuksesan.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekelan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nah, majareng ide dane, sene biasane mengikuti Car Free Day niki setiap hari Minggu. Niki nggih pelaksanaan Car Free Day puniki pasti kemedue akeh bisa niki manfaat untuk masyarakat lan lingkungan sekitar. Saneka pertama pasti ke kegiatan puniki sida menurunkan polusi udara nggih penutupan jalan bagi kendaraan bermotor selama beberapa jam niki secara signifikan sidang ngirangin emisi karbon nggih ngawinang udara ring sekitar lokasi menjadi jauh lebih bersih lan segar. Tiosan punika rekelan rei tiosan menurunkan polusi udara pasti ke mengurangi polusi suara. Area Car Free Day puniki pasti ke bisa lebih tenang dan nyaman duaning bebas dari suara bising mesin utawi klakson kendaraan. Nah, dari segi kesehatan lan gaya hidup masyarakat rekelan rei kegiatan Car Free Day puniki pasti ke ngicenin ruang publik yang aman niki untuk masyarakat mengenai sidang laksana yang kegiatan berolahraga ngawit saking kegiatan jogging bersepeda jalan santai kantos senang bersama tanpa khawatir keselamatan lalu lintas nggih. Lan pasti ke rekelan rei nggih Car Free Day puniki lokasi-lokasi Car Free Day puniki taler pasti ke side dados genah rekreasi murah meriah ring akhir pekan hari Minggu kenten nggih yang pastika efektif untuk menyegarkan pikiran lan ngirangin stres ri sampune beraktivitas ring genah pekaryan niki selama hampir seminggu nggih. Tiasan punika rekelan rei dari sisi sosial lan ruang komunitas. Nah, Car Free Day puniki pastika dados ruang berkumpulnya keluarga, teman, kantos komunitas napi punika pecinta hewan, pecinta seni, komunitas olahraga mangdene sida saling berinteraksi secara langsung. Nah, sering pisan biasane niki lokasi-lokasi Car Free Day taler dimanfaatkan oleh instansi pemerintah utawi swasta mangdene sida ngelaksanayang kegiatan untuk mengadakan kampanye kesehatan taler pertunjukan seni budaya secara gratis nge. Nah, ring lokasi Car Free Day punika rekelan rei pastika akeh taler niki wenten pedagang-pedagang UMKM. Nah, niki pastika lokasi Car Free Day puniki taler membuka peluang ekonomi bagi pedagang kecil dan pelaku UMKM lokal mangdene sida menjual produk kuliner, pakaian, kantos kerajinan tangan yang bisa dibeli oleh pengunjung ritatkala kegiatan Car Free Day puniki setiap hari Minggu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pantai Tanah Barat. Secara administratif, Pantai Tanah Barat terletak di Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Lokasinya tidak jauh dari Pantai Pandawa dan bisa diakses melalui dua jalur berbeda. Pertama, melalui jalan Pantai Pandawa, yang mana pengunjung harus melewati loket dan menyusuri jalan di bawah tebing pantai. Kedua, bisa memilih jalan lain yang lebih unik, yaitu melalui jalan Karang Pandawa. Di sini pengunjung akan melewati jalan yang membelah tebing kapur. Setibanya di Pantai Tanah Barat, pengunjung akan disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Pantai Tanah Barat ini terletak di bawah tebing kapur putih dengan garis pantai yang tidak terlalu panjang, hanya beberapa ratus meter saja. Meski kecil, keindahan pantai ini tidak bisa diabaikan. Pasir putih yang lembut, air laut yang jernih berwarna biru kehijauan, serta batu-batu karang yang menghiasi tepian pantai, semuanya menciptakan suasana yang begitu alami dan menenangkan. Salah satu keunikan Pantai Tanah Barat adalah tidak adanya bangunan di sekitar pantai. Hal tersebut membuat pantai ini terasa sangat alami dan tenang, seolah-olah pengunjung berada di pantai pribadi. Suara ombak yang berdebur, angin yang sepoi-sepoi, serta pemandangan laut yang luas, semuanya memberikan kedamaian yang jarang ditemukan di tempat lain. Pantai ini juga memiliki spot foto yang menarik. Akses jalan yang dibelah di tengah tebing kapur menjadi latar belakang yang sangat estetik untuk foto-foto selfie. Selain itu, pengunjung bisa menaiki batu karang yang ada di tengah pantai untuk mendapatkan pemandangan dari ketinggian. Dari sini, pengunjung bisa melihat keindahan pantai dengan sudut pandang yang berbeda.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Tertib sosial. Mari selalu kita lakukan perilaku tertib sosial. Tertib sosial adalah perilaku kita dalam mematuhi norma sosial yang berlaku di kehidupan bermasyarakat, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengikuti gotong royong bersama warga,
2: mari kita sisir dan baju gotong royong biar sampai,
1: mengikuti kegiatan ronda, mematuhi aturan berlalu lintas, dan melestarikan budaya antri.
3: Antri dong.
1: Mari tetap jaga keamanan lingkungan dengan tetap melakukan tertib sosial. Karena dengan tertib sosial, keharmonisan akan terwujudkan.

Rakyat dan Rai Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin menegaskan komitmen lembaga legislatif dalam mendorong paradigma green democracy dan pembentukan etika lingkungan di tengah masyarakat sebagai sebuah gerakan nasional. Ditegaskan, pihaknya memastikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus sebanding dengan penjagaan ekologi untuk generasi mendatang. Sultan Bahtiar berharap Bali dapat menjadi percontohan atau influencer dan penggerak utama perubahan tata kelola sampah bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

Inggih Ratu Ida dan Ira Kelandrei, pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Gek mulai kisaran di Tia Agung Krisna Kelandrei ring sesi acara Rahajeng Bali. Kantos puputnya jam si semang mali jemos. Ring galahe puniki Ida dan Ira tala dados nyarengin ring galah on air 0361223361. Gek semangat makin rekalan rai mau sanggeninin indek buah salak. Nah, buah salak puniki pinake sinalih tunggil buah tropis khas Nusantara. Nggih, sane dikenal dengan kulit bersisik unik lan daging buah yang renyah manis. Nggih, daging buahnya yang padat niki menyimpan kandungan serat pangan alami, vitamin C, taler senyawa zat besi harian. Nah, akeh niki masyarakat sane ngajeng buah salak. Nah, ritatkala raga melut buah salak punika nggih kenuenten kulit ari yang putih-putih tipis-tipis dikena. Akeh masyarakat yang mengelupas arit ari utawi kulit halus sane menempel ring daging buah salak punike nggih karena dianggap mengganggu. Padahal kulit ari buah salak punike nggih kaya akan serat pangan sane efektif untuk melancarkan taler menjaga kesehatan pencernaan. Nggih tiosan kaya serat salak taler mengandung senyawa antioksidan, sekadi flavonoid, lan likopen, sani bermanfaat untuk kesehatan angga sarira. Antioksidan puniki berperan aktif dalam membantu menangkal radikal bebas, taler mendukung fungsi daya tahan tubuh harian. Nah, mawasan ngeninin indek buah salak. Napike ide dane ritat kale ngajeng buah salak punike, kulit ari yang putih tipis-tipis punike ide dane buang, utawi ide dane ajeng kenten nggih duaning dari sisi kesehatan kulit ari punika ternyata nggih bermanfaat untuk kesehatan kaya akan serat pangan san efektif untuk melancarkan serta menjaga kesehatan pencernaan. Punapi ide dane napike biasane ngajeng salak punika kulit ari yang putih-putih tipis-tipis punika ide dane buang utawi ide dane ajeng. Nah, biasane niki jenis salak sane napi sane kesenengin kan wenten beberapa jenis salak wenten salak pon salak gula pasir, salak madu, miwasan itiosan ge. Terus sang berbagi cerita melejebos ring gala on air 0361 223361.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rangde. Rangde adalah ratu dari para leak dalam mitologi Bali. Makhluk yang menakutkan ini diceritakan sering menculik dan memakan anak kecil serta memimpin pasukan nenek sihir jahat melawan Barong yang merupakan simbol kekuatan baik. Menurut etimologinya, kata Rangde yang dikenal di Bali ini berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu kata Rangde yang berarti janda. Dan Rangde adalah sebutan atau julukan janda dari golongan Triwangsa, yaitu Waisya, Kesatria, dan Brahmana. Sedangkan dalam golongan Sudra disebut Balu, dan kata Balu dalam bahasa Bali alusnya adalah Rangde. Perkembangan selanjutnya, istilah Rangde untuk janda semakin jarang didengar karena dikhawatirkan menimbulkan kesan yang tidak enak mengingat wujud Rangde yang aeng atau seram dan menakutkan serta identik dengan orang yang mempunyai ilmu kiri atau pengiwa. Hal ini terutama didapatkan dalam pertunjukan-pertunjukan cerita rakyat. Dengan kata lain, ada kesan rasa takut, tersinggung dan malu bila dikatakan bisa neluh, ngeranjana atau ngelea. Sesungguhnya, pengertian di atas lebih banyak diilhami cerita-cerita rakyat yang di dalamnya terdapat unsur Rangde. Cerita yang paling besar pengaruhnya adalah calon anak.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Perkenalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ye tembang duetnya ne beliung Sagita kesareng mo Tri Puspa saling isengang ye sambun ke piarsang sarang-sarang. Sore bagi langsung ke mantan titik buka gala on air ngelan telepon 0361 223361. Ye Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Gongge Krishna Chan.
0: Inge. Ge, Om Swastiastu, selamat pagi Niki Neni jegek nyelolet kapak tujeng det pongsir
1: mancing yang tampon penyiara alus-alus dan pasti kompon ajum.
0: Ge, tanggal tua Niki harus rajin-rajin ngajumang nak lingsir pangten ngambul nge. Napi
1: lengkapnya malah gede nge.
0: Napi tuh
1: ampun sana basang wau yen rangno kan aeng niko celuluk an me aeng
0: oh
1: yen rondo atau rano tios arte nengge
0: oh napi tu
1: grup janbah niko sami niko rondo
0: aduh sinampura tabe sugre
1: ampun. Mawina nampun jenjah sarang perbedaan randa dan rangno.
0: Kajang Klion nak belewat nih kini.
1: Nak belewat ini dari puan. Nampun kentan nak kentan nge.
0: Napi.
1: Ini kintip napi orang nak.
0: Weh ade demen ngintip tuh kadengan penyingaannya nyen. Nen.
1: Rangno ya dikanggung nge napi randa. Ada kentan ini. Aduh, yen randa di grup janbah sampun nampun jejah enak gongge. Kan. Napi topek ne mangken pengen lewat gongge.
0: Topek ne mangken buah salak. Nah, ritat kaleng ajang buah salak niki bu jeruk kulit ari yang putih tipis-tipis punika bu jeruk ajang utawi entungang nih.
1: Oke, dan topek na. Siki lumun tak kentan. Ademan sih, ademan gongge kentala ke kentan. Ampun kentan, karena wenten kendala gede ke kentan. Gigi sendadi aja angon nyegut salah.
0: Kentan nih kang mangkin, nge nening dumun-dumun pidan-pidan daweg. Untuk nebu jeruh kari siteng kentan.
1: Iya dumun. Teman niko salah ane manis gongge sepat niko teman ya masam sepat kentungan.
0: Oh berarti senang nih niki jenis salak pondo. Salak pondo napi salak gula pasir napi salak napi ya.
1: Salak biasa Bali
0: mana? Salak Bali
1: salak pondo teman gula pasir bas manis
0: kan.
1: Niko sepon salak Bali ane bener-bener wayah ane wasana salak seiedi niko disebatkan niko ane demanin bukitan pelut nini kulit niko nge nane nini cerita duman riki nak sampun lewat bandos cerita katan pas sodalan di pesake nge nini ngupas salak katan ngupas salak kayak di pesake tapi di jomisat nini wau buka niko ampun nge madageng ulat di muncul padahal salah ni kotan berat gongge.
0: Ye manut keyakinan ya ni wenten kocap ulat salah ni ke ajeng pangsi dan nawengin ilmu sane.
1: Kenten. Ampun kenten gongge. Cerita lumang kang ya panjangan di pas gongge. Dan ini yang lah kena jejah gongge. Kenten jago warna ulat salah itu kayak kulitnya gongge. Coklat kenten ampun ke anu telan nini kenten biasa nak nini jejak kan ulat niko jeung perjane wanen karena dina satuan
0: pangsakti pangelah kesaktian nge
1: tapi yen sakti tan bani nini nyanda liung lah musuh ada nini jeung pangidan gede.
0: Engke nampun wesan ngajung ulat salak idang mekeber, ampun bisa mekeber.
1: Akhirnya tuh kenten gongge.
0: Tapi
1: lais lah dagangan ini gongge. Kenten madagang godo. Ampun kenten malih kedua kalinya gongge. Bener niki gongge kenten tadi nak sombong-sombong. Tipe ku nenek Jerman kan tidak sombong.
0: Nge, dan... boba bau ya nge.
1: Bom dari kata napi. Kedua kalinya malah dong gak boleh.
0: Napi.
1: Pun kento melingkar ampun di duor nama saya. Panjang sani ko seni lamun benang gede nabe bedek ngono cu didi song ge pun ketan ma pontang yo song ge di baong na song ge pin ini jejah kenkenan ede aja ke kida mang rago kaulo song ge
0: pih ratu sakti sajan
1: pin ini tiga ada kata song ge pin wenten ini man salah aja bolong yo song ge tapi kan berak bolong jam pesu bau uladna cara ulad gue gak tapi bawa cara kelinci gue bahan gue gak putih jam melindar yo ben belah nini kenten gue gak makanya nini sakti masuk di perum.
0: Oh kenten beratu geng artinya yang ngajang salah kenten kulit arine tipis-tipis di ke ajeng Bu Jero utawi kenten pelut-pelut Bu Jero.
1: Oh biasa ini jebakat kadang nggak tapi patut disalah
0: ternyata nih ke banyak manfaatnya untuk kesehatan.
1: Maupun kita mangkin deh kita sampun ini kena nih kita ngulah gigi terus terang terang
0: lagi. Lab salah
1: kulitnya mangkin pas meduwe salah lu mesuran ini lu nggak apa kelalap jebak kulitnya di luar nih dados salah raja.
0: Nge dados banyak genit kolongan ini.
1: Nge. Kane duretan yen ucap Pramo Santi Om Santi.
0: Inge suksema niki majareng Bu Jero Manuraga nge sani sampun nyarengin muali reng lan telepon 223361 nge Om Swastiastu. Terputus di kingi. Dicoba muali rekalan rai ring lain telepon 0361223361 nge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Gungge Krishna, agar wendan sama Tuhan menggelembung.
0: Inge pun api, Haji Tatang.
2: Yang adalah ulung-ulung, nak ampuro.
0: Oh, nge.
2: Ngelembung, ngelembung, itu malah jebos wawannya. Pun api gak terlalu Gungge sehat.
0: Gak terlalu becek ke mantan, sampun boleh wedang niki.
2: Ampun, tuh ni semua le jam 5 pun bangun.
0: Oke, okay, enten bi rajin sekali niki Inge Haji.
2: Pun api yang men nak dados bapak rumah tangga mungkin. Mau saling membantu kenten.
0: Nggih, kenten sampun nggih. Nah niki topikne mau sangenini ini buat salak nggih. Ini ngaji biasanya ngajeng buat salak kulit ari sane putih-putih tipis-tipis punika aji entungang utawi aji ajeng.
2: Aduh ujug marone nggih gumge kenten nikang. Kenten yang dipidan nikang kan terus ajeng kulit mudo-mudo. Wow pireng kenten. Karena biasa ngajang sulit salah ni kulit anu lemas mending cara kenten niki utang kakek je niki kenten. Marol mungkin niki wongge nyarang ya bidan kan langsung.
0: Hingga napi wasane senang ni niki jenis salak napi salak pondok salak gula pasir utai napi niki salak Bali biasa.
2: Salak anu tekan kulit karangasem niku salak napi wasane.
0: Salak gula pasir wenten, gih salak Bali biasa wenten.
2: Si Rago bo umur kene bo sengkau nak bo berkenten bergerak jaran ten nyidang karing ngajeng salah bo caro motor metik.
0: Inggi, tetapi ne penting tetap sida beraktivitas menten niki inggi.
2: Oh niko ya pasti beraktivitas dan kau uli jam 5:30 pun bangun beraktivitas kenten. Yang margiang kenten membantu kini nenek nak kenten. Sana wau bu nenek Jerman.
0: Inggi bu Jerman.
2: Sana Andumun. Nggih pandepi.
0: Nggih suksema niki Haji sampun nyarengin nggih.
2: Nggih wadah menika gungge mugi-mugi rahayu rajeng margi yang sodarmo di perempat ngantos ke kendan selesai kendan.
0: Nggih.
2: Nggih wadah menika kumanten niki angen tamu di perempat. Untung ada perempat yang kata loyo kakek.
0: Nggih suksema niki. Nggih wadah
2: menika gungge Sindia.
0: Agung Krisna Titiang. Inge matur suksema nggih Haji Tata nggih sane sampun nyarengin. Malah nyebas nggih mulai Sang Retit Tiang ring lan telepon 223361 temang numun ngirim pirsang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ah, buang aja di situ, nanti juga hanyut.
4: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
5: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
6: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
7: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nah, rekelan Rai mau sanggenin inik buah salak, kulit ari buah salak nggih sane putih-putih, tipis nih kan nggih. Ritat kala belut kulit luarnya. Nah, di dalamnya punika kan wonten kulit-kulit putih tipis-tipis punika. Nah, nika ternyata aman dikonsumsi lan bermanfaat untuk melancarkan sistem pencernaan, taler mencegah sembelit. Nggih, terkadang wonten mitos yang beredar asane menyarankan mangdane kulit ari putih tipis ngiring daging buah salak punika dibuang karena dianggap menyebabkan susah buang air besar. Nggih, padahal anggapan punika keliru. Dikutip dari Hello Sehat lan alodokter.com, nggih, kulit ari buah salak puniki nggih asane putih-putih punika, nggih, kulit ari salak puniki kaya akan kandungan serat tinggi yang membantu kerja usus mangdane pencernaan menjadi lebih lancar. Lantur bagian tipis punika nggih mengandung zat bermanfaat skaditanin, saponin, flavonoid, kalsium, taler vitamin C yang baik untuk kesehatan tubuh secara menyeluruh. Nah, kandungan tanin di dalamnya niki berfungsi sebagai antimikroba alami yang membantu menjaga kesehatan saluran pencernaan. Kenten niki nggih. Nah, sapunapi ide dane biasane ritat kale ngajeng buah salak disampune dikupas kulit luarnya nggih. Kan wonten kulit putih tipis-tipis punika ide dane buang utawi ide dane aja. Nggih, durusan ringan telepon 2233361. Nggih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Gongge Krishna.
0: Nggih, selamat pagi Niki Blimang Pandu.
1: Selamat pagi.
0: Nggih, punapi gatra Niki Blimang.
1: Asteng karo Gongge Tiang Kena Rahayu.
0: Kena, ne penting.
1: Nggih,
0: ne penting jan ben ngajeng, ya pasti kena Niki nggih.
1: Topik salak nih.
0: Inge, senang sarang buah salak nih kiblima.
1: Yang buah napi mantan nih kentan.
0: Oh, kentan. Pokoknya.
1: Sapu nih ke.
0: Oh, pokoknya buah-buahan samian senang kentan nge.
1: Nge.
0: Nah, ritat kala melut buah salak nih kan wentan kulit ari ya putih tipis-tipis punike blimang ajeng utawi buang nih.
1: Dan sampun hilang kulit ne luar ne kok langsung sampun ajeng
0: kan
1: meleh muka kenten dari ripet ne kok
0: pokoknya aja ajeng langsung kenten
1: langsung gitu.
0: becik senangnya jenis salak napi niki
1: nggih salak sibetan ne kok ne setengah kenten ne kok nggih napi
0: manis-manis masam ne kok nggih
1: manis-manis masam ne kok ne kok nggih enak nek kan.
0: Nggih, berarti lebih seneng salak sibetan ketimbang salak gula pasir nggih.
1: Nggih, salak gula pasir kentan tapi terlalu kering nek. Nggih, kering pun kentan bes manis nek.
0: Nggih, duaning blimang pun manis dan perlu de manis-manis gitu.
1: Kati garang semut
0: semut nggih. Biasane niki yening wenten lungsuran salak wenten rainan kenten kan lumayan akeh pasti ke lungsuran buah salak niki ajeng biasa utawi menawi teh niki dilablab ke dagingin gula utawi pun api
1: niki yen masam terlalu masam niki kan wenten ane agak muda niki nggih turun kenten niki niki lap-lap nih ke dagingin pandan, dagingin pasir kibe, dan malah daging gula nih ke.
0: Oh,
1: nih ke sampun dada sampun ajang.
0: Ajang ya.
1: Yang nih masam-masam langsung ajang nih ke penapi.
0: Tidak bisa menikmati dada seniki nge karena terlalu masap nge.
1: Biasanya kan salak yang terlalu muda cari durung pas kan karena wajah ini ke cepat muda kan cepat masam.
0: Masam nge. Suksama beli mang niki sampai nyari
1: niki. Kadi wawu kan ibu Jerman ngajang kenten
0: nge. Ulat salak kone. Man beli mang pangkuda man ulat salak sampun do.
1: Tenaan ngelarlah tiang pengkentan
0: banyak sakti mah keber gitu ya.
1: Yang Riki yang tiasan ke Niko yang ngajeng ulat salak Niko kocap sugih kocap
0: ratu
1: ayah dada si CEO
0: oh perjanya dari CEO kentan
1: nanti ngalih nih mau buah ko tiang
0: oh.
1: Man salak nih mau ulat
0: oh kentan kau nih semeton jijah ya makin wentan dagang salak jatuh masin sampun Pangal suge.
1: Nggih, yen dados buakang daging ulat gede ini kan.
0: Wah, aduh, ulat gede. Nggih, nggih, nggih.
1: Nggih, kok nggih Krisna sekemon tegalah nggih rahayu sareng kami. Nggih, sedang pamit Om Santi Santi, Santi Om.
0: Nggih, seksama niki majang reng napi wasane bli Mang Pandu. Nggih, sane sampun nyarengin kenten niki nggih. Sane tiosan nurusang wali reng lan telepon 0361223361. Nggih, Om Swastiastu.
2: Rahayu
0: semang nggih. Selamat pagi, Niita. Nggih, punapi niki sampun jangkep semang ne mangkin niki. Makanya boleh on air. Nggih, napi oleh-oleh pasar mangkin iki ne. Ya. Napi oleh-oleh saking pasar ne.
2: Nah, iki sidiang ten berainan tuh. Hmm. Modal-modalan ono
0: te cucu kok jaman tuh.
2: Ya jenwar. Ah, napi? Ah, senek-senek war.
0: Oh, senek-senek war.
2: Nah, iku te kererehan wau, pang mendaki pang wenten dong osin tuh.
0: Nggih, becik-becik. Pang wenten napi wasane kegiatan talereng rumah ten kenten nih.
2: Nggih, sambilan ngan mireng radio. Kenten niki selalu radio niki di warung tuh.
0: Nggih, 24 jam niki.
2: Iya, di.
0: Sekadi apotek 24 jam nggih.
2: Tuh. Nggih, niki yen di balai siki di warung siki.
0: Wih,
2: sugengnya sami kok ndak ada tuh.
0: Mie sugih gadin ita ken radio po nih. Ya? Sugih radio niki nini nggih.
2: Niko nah obat niko tuh.
0: Oh, nggih.
2: Obat niko yen sampun midangan niko ya demen nah sana kenten tuh ona nati windi. Dengnya asan semangatan gitu tuh.
0: Nggih, nggih, nggih. Nah,
2: ini nyarengi sekali makin bin yang ada semangatnya.
0: Nggih, nggih, nggih. Nah, niki kan topiknya semangnya makin niki buah salak niki. Ning nini niki ngajeng salak. Nah, pikir kulit ari sane putih tipis-tipis punike nini entungang utawi kajeng niki nih.
2: Yang biasa klasin niko tuh.
0: Klasin.
2: Dan ini manfaat nanti kau ya ampun wajan nanti kelima-kelima plastik. Kecuali yang ngelap-lap yang niko dan sana ngenah ne tipis-tipis niko tu. Ngelap-lap nini nanin kita sempur sekali manfaat daging dasi. Ya wajib rasa tulis sedemas kita tu.
0: Ada nah, saya senang ya nini senangnya jenis salak napi, salak pondo, salak gula pasir, salak sibetan yang asam manis punika utawi penapi niki.
2: Ya insyaallah ini salak pondo niko besmuk tuh.
0: Ah, muk nggih.
2: Muk. Ini salak gula pasir niko bes kenyat. Jadi cerna batu guna satu nggih.
0: Nggih.
2: Tipis niko kentana isin niko kentana. Ini salak kerang asam. Kebetulan ini malah karena mantan di Karangasem
0: tuh. Oh, man gratisan kan ini niki?
2: Ya.
0: Boleh gratisan mantan ini?
2: Ya, tapi buah ini boleh gratisan, manggis gratisan, durian gratisan, gitu tuh.
0: Gini
2: sampun masa nih, yang ten masan, ten boleh gratisan, gitu tuh.
0: Nggih, boleh don mantan.
2: Nggih. Semedan ampun make ngeranjing itu.
0: Nggih, sampun.
2: Niki ditiang nak manfaatu kan piragian niku nak agak crowded di pasar waktu. Nggih, boten ngai tiang ibi lelah wae jek tengah ide yang bangun tuh.
0: Nggih. Nggih, sok semen nih sampun nyarangin niki nih. Nggih.
2: Maka jodoh sarang sami semedan mang do kena rajeng, sane dereng boleh mungkin munggah sarangin ngonggek Krisna.
0: Nggih.
2: Ini ampun boleh mungkin mang do kena satu tuh ngonggek.
0: Nggih.
2: Nggih. Sok semen do gala nini mau pamit Om Santi Om.
0: Nggih. Sok semen niki majeng ring nini Ita nggih sane sampun nyarengin kenten nggih. Nah, rakalan rai majareng ide dane sane seneng mengkonsumsi buah salak. Niki penting pisan talar nggih, diperhatikan aturan mengkonsumsi buah salak yang aman. Inggih punika dibatasi sebanyak 2 sampai 3 buah per hari untuk menghindari risiko gangguan pencernaan nggih, bas berlebihan talar dan becik kenten nggih. Nah, porsi ideal pastikan sebanyak 2 sampai 3 buah setiap harinya sampun cukup untuk mendapatkan manfaat serat lan vitamin C tanpa berlebihan. Elingang niki jangan buang kulit ari. Kulit ari sane putih tipis-tipis punika nggih. Konsumsi buah salak beserta kulit arinya selaput tipis berwarna putih punika sane menempel ring daging buah salak. Nggih, kulit ari puniki mengandung serat tambahan sane justru membantu mencegah terjadinya sembelit. Penting untuk kesehatan pencernaan talar niki nggih. Nah, sebaiknya ajeng niki buah salak setelah makan besar, disampune wusan ngajeng nasi kenten nggih, utawi bisa dipadukan bersama jenis makanan lan buah lain mangdene lambung tidak bekerja terlalu berat mencerna serat padat dari salak kemanten nggih. Imbangi imbangi dengan minum air putih yang cukup mangdane kandungan serat di dalam salak niki dapat bekerja secara optimal memperlancar saluran pencernaan. Dan pastike cuci buah salak dengan air bersih sebelum dikupas untuk menghilangkan debu utawi kotoran yang menempel di kulit sisi luarnya. Nah, majareng ide dane sane mengkonsumsi buah salak niki patut diwaspadai kenten nggih, tiosan konsumsi berlebihan niki nggih, konsumsi berlebihan buah salak niki bisa memicu perut kembung, gangguan pencernaan utawi sembelit karena lonjakan asupan serat secara mendadak nggih. Makane yening napi wastane wesan ngajeng salak tiba-tiba begeh wadoe kembung, coba niki diperhatikan napi kelebihan ngajeng salak kenten nggih. Yang penting niki porsi yang aman pun kedua sampai 3 buah salak nggih. Dan pasti ke untuk penderita diabetes niki batasi porsi lan hindari olahan salak yang diberi tambahan pemanis atau gula kenten nggih. Untuk penderita diabetes nggih, batasi porsi dan hindari olahan salak yang diberi tambahan pemanis atau gula nggih, duaning berisiko menaikkan kadar gula darah.

sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar.

0: Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.